unggal kati kenuan tamak kitu ndak ngenak garik tikah pihak kerajaan nanyak yo tau ranyak lalu ndak nyawut udanya raja biaku ngsidat biak yo ku yo tancang kaki ngojari yo lalu buru keluar ngage petang dia edek mengkakai setiap great ngeli lalu ko Jesus ngujung ngajaku yo laban mayo orang tidak kangau tang mimit datai tu injil Kristus puji Kristus Tuhan kita dalam nama Lapai ala anak ngol haro kudus amin baca kita kepinggu tu ianya ayat 1-14 yang ukai sitik sempamong tak kejaku berkurung tang kebenar dua itik ayat 1-10 yang sitik lalu ayat 11-14 yang sitik megak nyalai keterbatu kemai kita berarti kesempama kita terubah pasal Raja Siku tingambi balau datang abang ngagai pengrami makai tidak buka ya. Atur jalai tingambi ngabang buat sempama tu bisik berbeda ngejalai kita iban atau kejalai kita kemayar itu ngambi ngabang. Tang beradat orang Judah mayanya tu ndang atur kena kena sedak keliak. Lebuah surat ti ngambi ngabang toko invitations ngagai pengrami ti besai baka pengrami nikah di sadung. Tang ari ngejam pengawak nyadi bedau depada. Lalu udah semua tes dia bala nembiak rajanya lalu bertesau ngasuh bala pengabang datai ngagai pengrami ti dibuka ya. Bok sempama ti ditusui Jesus tadi kita nengok bala pengabang dan lama udah diambil ngabang. Tang lebih maya jam maya pengabang datai sidak madah kediri ndak boleh datai. Amat dulu orang itu sidak sama setuju dekat datai. Jadi pengawak sidak tinggal datai itu ngemalu sedang lesai ke raja tinggal ambil sidak ngabang. Lalu udah kiruah nyinyak ke pemakai ti mayuah ke sidak. Balau Raja Udah kena ingat tu, nemu sempama Jesus tu nak mangkit bala sidak. Allah Ta'ala dah milih bangsa Raja Udah hari mula kelihau, awak boleh masuk perintah yang. Tak lebih Tuan Jesus datai sedang ambil sidang abang, sidak nulak Jesus. Kedegal balau Raja Udah tinulak panggil Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lo manggil orang di masa bukai, Gentiles kura putih. Tiukai orang bangsa Judah. Tuk meh sidak tiba jalan pasar, kendang ngadai ngadang diri dam dekat diambil orang abang. Lalu nitiah ke penulis Injil kita, pengerugi sidak tinulak kengau rajanya besai. Ayat 7, madah ke rajanya ngirum ke soldadu ya, lalu nunu negeri sidak. Menjadi, ayat tu disangka kesemak ukai Jakub kena sebut Jesus mpu tang ditulis penulis Injil ti nulis kurang lebih antara tahun AD 80 ngau AD 90. Lebuah Injil tu ditulis negeri Jerusalem udah dirosak orang rumong dalam tahun AD 70. Lalu tu buat penulis Injil hukum Mariala Tala ketegal bala sidak orang Judah nulak panggil Allah Ta'ala serta ngain remo anak ya Jesus Kristus. Mayanya rumah sembiang bawa Jerusalem di kerugok lalu ditunung. Lalu negeri Jerusalemnya pun dirusak sampai kenadai rumah diri lagi. Tang sepama tu megak bisi ajar ke kita orang Kristian kemahir itu. Kecerubah ya tu nusui pasal kangau teka panggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala manggil kita ngagai pengagal atau ke joy kura putih bakal reti pengrami nikah. Tu menjadi ngajar kita pengarap Kristian tu ukai pengarap di ujung ke kita nada boleh ngasai ke pelantang ngap pengrami agi. Ia ukai ngasau kita nyandak nemu ketawa teka tucum agi. Lalu selalu ngayan kemu temasam. Tak ke serius. Ia nadai nagang kita ngelantang ke diri. Sagi-agi pengawak kita nak ngujung kenyok mai pemedis ngagai kita tau ke mai pemedis ngagai orang bukai.
Kita orang Kristian yang orang terpatut selalu ngayan ke pengagau dan penenang dalam penghidup kita. Lalu ukai orang dia selalu irau, tusah, serta selalu ngemuan hati tergedik atau kau berdendam. Jadi kedua, sempama tu megak ngajar kita pasal utai tengah pengawak kita nagang kita ningo kangau Kristus serta datai ngakai Allah Ta'ala. Lalu kesuah lagi utai tu ukai utai kita kumbai kita jai tengah utai ti berdosa. Bak sempama tadi kita ningo sidak tingai datai ngai datai bertegal ke sidak ti kiruah serta berat ke pengawak derimpu. Siku tegal tiko ngakai umai toko kebun ya. Kalau siku tibukai lepas ti dekat ngeciak reta tengkira bergudang toko kedai ya. Sida ukai mansang reja pengawak salah tan pengawak ti kena ngidup ke diri. Menjadi Allah Ta'ala nadai bersalah pengawak ti ngidup ke diri. Bayak kenyap bumai, gawak perintah, toko bisnes jerimpu. Utai tiko Allah Ta'ala inyak kita tahu benar terlalu angkun toko kiruah ngidup ke diri serta ngerja pengawak kena ngulia ke duit, kena ngulia ke pengaya, ngulia kereta tengkira sampai ke kita nanti hari ingat ke Allah Ta'ala. Serta nanti hari datang gaya dalam semiang. Banyaknya semiang ke diri tahu ke semiang bergerija lebih hari minggu. Kau jaku kita, kita kau ngidup ke diri. Tak kebenar kita tahu benar munuh penghidup ti benar. Lebih kita nadai hari ke Allah Ta'ala. Laban penghidup kita menjadi ukai muti berdunia tu aja. Penghidup dunia kita tu sementara aja. Semua pengeraja kita nadai boleh baik kita pulai ke sepiak kian. Tak penghidup ti panjang lagi ia nyadi udah lepas dunia tu. Munyi kurang ajar kita utai kita ngasuh kita ndak tuliah kita ti pemana yang yang utai ti lumo dong mana. What prevent us to achieve the best is the second best. Jaku sempama Jesus ti kedua inya ayat 11 ngakai 14. Lalu tu pasal raja ti datai ngakai bala pengabang kuda datai serta duduk berpengrabi nikah. Lalu siku dari bala pengabang di pedok nadai ngenak gari tikah ke diberi rajanya. Pengabang segunya lalu dibuai keluar dari pengrami gawainya. Sempama ke dia tusua Jesus tu, dia kelala bala rejudah menyak-menyak. Laban sempama tu kurang lebih bakal dua itik sempama orang judah pu. Tialai bala tindak ngenak pakaian tiba-tul ditulak atau ke dibuai dari pengrami. Jadi utai ke diajar Jesus itu, ianya keterubah semua kita datai ngagai Allah Ta'ala ndak boleh berpanggai berpengelurus teka pemanah pengawal kita. Baju teka pakaian kena kita ianya pengelurus Jesus Kristus tidak mati ketegal dosa kita. Jesus mpu ndak ada berdosa lalu buah yang mati ia mati ngau pengelurus. Lalu oleh pemati ya, dosa kita diampun Allah Ta'ala. Pengelurus Tuhan Jesus pulai ke pengelurus kita. Nanti kita mangai ke pengharap kita, bawa Tuhan Jesus di pengelepas kita. Lalu pengelurusnya, nyadi ke baju, ke pakaian, kena kita ngadap Allah Ta'ala. Siti mega ajar Jesus, ngena semama tu, ianya jalai kita ngadap Allah Ta'ala. Kita patut merasa hati ngerundian kita. Ngai ke kita datang yang buat hati tip gede, takau dosa besi dalam hidup kita. Kita mesti nak uliah ngadap yang ngati cuci serta lurus. Lalu tu mek kebuah kita nak tahu nak ngaku dosa kita tiap kali kita datang ngadap yang. Lalu tu mek kerja kita tiap kali kita melomes buat gereja. Kita dulu ngampun penyalah dari semua utai bukai kerja kita nangkan kenyap. Kita juga patut datang Allah Ta'ala ngebasa ti cukup. Laban Allah Ta'ala tu petara kita. Ambil kebanding, lepas kita datang ke rumah pangan kita,
kita nadai megok ngicap diri. Lepas kita kok masa sidok. Nyalai lepas kita datai berumah gereja, kita datai bermua petara di raja kita. Nyalai pakaian ngulah kita lepas miang, patut nunjuk ke bahasa kita ngawalah talo. Kita ukai masa pediri, tak kita masa lah talo. Menjadi lebuah nak datai ke gereja semiang, anggap kederimpu datai ngagi istana gubernur takut istana agung. Anang ngicok ke diri. Lu ajar mega anak kita, anang ngicok ke diri. Lepas kita ngadap Allah Ta'ala, bawa rumah gereja atau ke rumah semiang. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bagi keminggu tu, dilengkok ke aku nak ketuk. Lalu sebedau mengangkat ke diri, kedul mai belum peninga, sama dia jenua. Serta lu sama aku bersamping, Allah Ta'ala tiptara setiap apa kita. Nak sopi ti diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity 19. Oh Allah Ta'ala, tidak ada sawab nuan kami nak datang reja utai tidak keriduk ke nuan. Engkau pengasih asuh Roh Kudus nuan ngatur lu merintah hati kami dalam semua utai. Udah Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talas ku aja dia tahu lu datai ke dalam ya. Amin. Nyarai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampai awak ke Tuhan itu semerkat ke semua bala peningau dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mupuak aku.

Ya, peningannya nakak kami mai kita mending ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Padi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi mari selamat pagi ngagai bela peningan nyangkanya baru aja masa radio ke pagi itu tau ke kita ya ke agi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita ke pagi tu bawa awak pengerak pagi. Terima kasih mayu-mayu laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita Peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai bala Peninga nyangkanya benuang dalam perjalanan nurun ke gereja kini tau ke kita nyangkanya benuang nurun nguluk sekedar pengawak ya ke besi dia tu di bagi menua kita ke pagi tu Peninga ngarap ke datai bando ya ke dituju ngau selamat ke pagi tu serta maga mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung iru pagi kini ke pagi tu Peninga selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari minggu kita begulai ngau kami ba YFM ke pagi tu ya pemaga ngagi bela Peninga ke bukai nyangkanya benung mendiang ke kami ba rumah kini tau ke benung gawak kini jam kedai tu Peninga selamat berjalan ke pengawak ngagai kita semua selamat ujung minggu serta maga selamat belelak begulai ngau diri sebilik ngagai kita nyangkanya kita diau berumah aja kini sarito belelak aja berumah nada minah kebukai sambil mendiang ke YFM seruran bersamping ngarap ke kita semua sama belak liku nak ngira Pak Dini alain dua kita jam ke dia tu Peninga ya. Jadi dah lepas lagi mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai dengan Pastor Iman Guliang tang sebenarnya Peninga merenang kita dulu ngau duitik lagu-lagu ke dibai Richard Josh Tinggal Bungai Setangkai tang sebenarnya tu lagu berpadu nyawa ke dibai Hani Ching ngau Richard Lee balut tekang gemala YFM segulai sejalai.

0: Shalom. Selamat kita bertemu baru. Bekas lama ku ngarap ke kita sama blok berpengerai. Lalu bisa awak dia bagi kita kena ninga ke jakut Tuhan. Sekali itu, bekas ke agik nampung jakut Tuhan dulu ore itu. Inya ngerindu ke hati Tuhan. Ngerindu ke hati Tuhan nya ukai utai ti muntang rambau Raja Hezekiah dulu keliak. Tajak Hezekiah tu dicirinya di raja tang ukai mimit mensia bak menuanya nyembah ngkerambak maya nyok keliak Hezekiah ngerosak utai ti dikesayau ke orang bak menuanya ke contoh ngkerambak gambar ular ti endang dia suah Tuhan pu gagak sedak bak menua puang dia kena Tuhan ngerai ke orang ti udah dipantua ular. Nanti sempat maliak ngagai ular ke de tuat ke bawa menua puangnya. Dia orangnya ke udah depan tua ular ndak nyadi mati. Tanggerai lalu hidup. Nanti nyadi cerita tu besi ditemu kita dalam buku penyampau 21 ayat 8 ayat 9. Balat cabarannya. Katiku kita dia tu deh. Menua kita mayuh cabaran. Minak cabarannya bisik lain mimin. Mayuh orang didingo kita ditancang roh pemati tang lebuh sidak muai ulung rusak utai tindur rohnya besarang sidak dekat gerai lalu hidup. Jadi sekali itu awak ke kita merening ngagai utai tindur padah dalam jakut Tuhan ngambil ke kita uliah dilepas ke atau kong lepas ke derimpung lepas ke orang bukai nanti ditemu kita bisi utai ti lancang bisi no ngasai cabaran ti bekenya jadi nanti ya bisi datai meh ngagai Tuhan nyerah ke derimpung ngau pengabis hati ko Tuhan madah nanti sidak enyak dunia tu bergedi ke kita anang dah ingat sidak udah dulu bergedi ke aku. Aram kita maca Rejon 15 ayat 18. Nanti dunia bergedi dengan kita. Kita nak tanda ingat ke ya udah dulu bergedi dengan aku. Nyok jakut Tuhan pu. Jadi dalam cabaran kita tadi ukai seminok napi pemar. Napi pemedis. Tang kita ngasai ke derimpu. Tak ada kerindu orang lah bagi kita nyebut utai benda. Dia pergedik ke orang lah bagi kita nyebut utai amat. Lalu, mayu lagi macam utai. Tang jakut Tuhan. Dia pemadu berkuasa. Nanti mayu nyok. Mayu orang bergedik. Ngagai Hezekiah. Laban yang ngerja utai ti ngerindu ke hati Tuhan. Dia tu pun bisik meh. Orang bergedik ke nuan. Laban nuan. Belajar ngasih lalu rindu ke Tuhan. Indah orang tik ngambuk dari ngelala Tuhan, Arab ke Tuhan pun nemu bergedik ke nuan. Lebuh nuan bama amat bertuai ke nuan. Rundi yang nanda uliah di kelimpang ke. Ngenak akal, ngenak jakuk ti, ngumbuk jakuk ti, ngansak. Leban nuan sikit Arab ke Tuhan. Nama patut digagak nuan. Hebrew 12 ayat 2 madah ke. Awak ke kita merenih ngagai Jesus di nur pengarap kita. Kenyau aripun datai ke ujung. Ia nak baduk ngepok tegar regang. Laba pengandal di nganti ia. Ia nade malu mati atas regang. Lalu dia tu ia duduk muak ari kanan penuduk Allah Ta'ala. Kita menjadi ti udah harap ke Tuhan ukai semina Arab tang kita udah destio ke Tuhan besik penuduk ngimbai iompu aris pihak kanan Allah Ta'ala kati bekau orang ti no Arab ke Tuhan jadi kita bekau orang ti berumpak Belanda kita megak di kangau ngambil ke sama duduk pegulangan Tuhan Yesus di serga. Tu bisik buat dalam bab Efesus 2 ayat 6.
1: uliah penyerakup kita ingau Jesus Kristus, ia ngangkat ke kita ingau yo, lalu kita endang merintah ngau yo di serga. Dia endur kita. Katinon Arab, anang do Arab ngau penua. Laban setan Arab meh ke Allah Ta'ala endang bisi tang pengarap beko ngi setannya tadi. Kena buai ke neraka. Dalam bab James 2 ayat 19. Kati kita Arab kalah talo seminak siku aja. Badas ku dia. Sida antu mega Arab bergetar serta takut. Setan udah ngasai ke pengantang di serga. Lebuh yo agi dikumbai bintang pagi. Tang lebuh yo memberontak. Lalu debuai aris serga. Julu ati ngau kuasa bintang pagi. Lalu diambil aria. Lalu diberi ngagai orang ti Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa dalam Yesaya 14 ayat 12. Kita mensio jauh lemai aris sitan. Dan kita sudah diangkat lalu dia so duduk muak. Aris kanan lah telah merintah begulai ngau Yesus di serga. Nanti kita udah diungkup ke Tuhan berkenya. Tuk mesti titik tuju, tuk mesti titik kebuah. Sitan bergedik kenuan. Orang ti anda Arab bergedik kenuan. Laban, sidak nada tulih ke tempatnya. Ketegal na Arab. Hezekiahnya raja. Tang kita dikumbai imam di raja. Lalu diberi kuasa mai nusui berita mana ngelepas ke orang ti mengkang kena tangkap dia dalam pemetang. Kita dia baik dia suah dia ansak nusui berita mana ngagai sidok ti agi mengkang dia dalam pemetang. Sidok ti bedau no Arab ke Tuhan ngambil ke sidok ya tau nemu lalu ngasai ke mana Tuhan dalam penghidup sidok. Tu bisa disebut buat 1 Peter 2 ayat 9 ngau 10. Nyalai bala menyadi pegai meh utai ti dikarap kita dia tu leban ba ari ti kak datai lak mayu andar nabi bulak pengejar bulak dekak datai ngena akal sirak ti jai ngelimpang ke orang ti amat Arab lu dah dipilih Tuhan. Dipilih Allah Ta'ala. Awak ke kita tadi merniang kemua lebah bergah rimanya kita di Arab. Yesus sururan bisik ngau kita. Sururan bisik ngemata kita. Lalu awak ke kita tadi bertuai ngau pengambil sati kita ke Tuhan. Lebah nyak meh tuju pengarap kita. Semua utai bukai kok ditinggal kita megang. Lebih hari kita datai lah. Tang. Pengharap kita ke Tuhan Yesus. Dekat meruan. Balamaya. Nyentuk ngagai maya Tuhan Yesus datai baru. Lalu kita ingat ke derimpu. Kais minat jadi orang di Arab. Kita bisi kuasa. Sebab kau ngaungi Tuhan Yesus. Lalu tuk megak sitik ke buah. Orang tahu bergedik kenungan. Tidak ia nak harap ke Tuhan. Orang tahu jahit kenungan. Lalu ndak berunding ke penyai tadi tahu nikal ngulang agak sidak baru. Dan kita nemu lebuah kita udah harap ke Tuhan. Kita bisa tuju penghidup. Ti ndak boleh dibanding ke ngenak atau bukai. Lalu ndak bertawar dalam penghidupnya. Diau meh hidup meh lurus serta tuci. Bok mua Tuhan ti udah ngidup ke kita lalu meri kita pemenang. Awak ke kita hidup lalu merindu ke hati Tuhan seagi-agi kita nanti Tuhan Yesus datang baru. Kalau awak ke Tuhan merkat ke semua bala kita. Shalom ngaga semua pemayat Tuhan ngintu kita datang ke pengujungnya. Amin. Amin. Berkat ke nama Tuhan. Lo beri puji dengan nama Tuhan. Siku aja. Haleluya. Amin.

Ya, peningat nyanaka kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Raymond Guling siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi sebenarnya kita ngujuang ke awak pengerak pagi kita ke pagi itu peningat ngagi kita nyangkanya nak namun kini kat mindah kini lemai itu awak kami ba RTM itu bisi ngatur siti program ba Semarahan din ianya ba Dita Putra Unimas Kota Semarahan ianya Kit Renggat ke Penudi Bintang P. Ramli 2026 ya. Jadi program tu ianya edisi ke 38 bisi 6 ikut pemekit tiang hari ke tiap bengkah zon dekat mandang ke persembahan solo lalu konsep tu berbeda hari edisi ke dulu hari tu ti nyerangkum karakter induk Maya Jeman P. Ramli ya. Jadi kelimpah harinya magak peningah pengulih vokal pemekit dipinta ngempuang ke elemen ngeluluk ke diri mantai ke karakter P. Ramli ya. Jadi tiga ikut penyanyi induk Aris Rawak magak dekat Ayan dalam segmen trio ke alai teknologi AI dekat dikenal ungkup teaser raban pemekit ngau elemen visual berkawut ngau legasi P. Ramli. Jadi pekit bintang P. Ramli 2026 Tok Peninga dia tu kena malam tu lagi malam hari Minggu pukul 9 malam ba Dita Putra Unimas Kota Semarahan ngagi kita nyangkanya nak ulih datai ngau medak program tu ba Kota Semarahan kita megak ulih medak live ba TV2 RTM Klik ngau Sarawak FM ya. Ikinya tadi siti program ke BCD atu RTM Kuching Sarawak.

pemilihan juara, siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara bersama pengacara anda Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

Atlet sukan ekstrim negara Abdul Mahzan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih dua pingat emas dalam acara Street Luge pada kejohanan papan luncur dunia 2026 di Asosiasi Paraguay baru-baru ini. Abdul meraih emas dalam acara ujian masa dengan catatan 1 minit 7.611 saat sebelum menjorai perlombaan utama dengan menewaskan pencabar dari Sepanyol dan Amerika Syarikat. Kejayaan itu membolehkan beliau muncul juara dunia dalam dua acara Street Luge pada kejohanan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford. Dominic Solanke muncul menyelamat Spurs apabila menanduk masuk hantaran Sandro Tonali. Meskipun pasukannya beraksi dengan 10 pemain, selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah, United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Bumo pada minit ke-73. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hamba.
1: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
2: Ustazah Nur Atibah Rosin,
3: saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua.

0: Semua, di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia, satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja, baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik. 9.23 minit pagi, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari bertemankan saya Azimah.

0: Baik, apa khabar kita? Oh, pagi tu. Selamat berhujung minggu. Terima kasih kepada semua pendengar sekiranya di mana saja kita orang berada yang dah tune bersama kami di Seri Aman FM, di rumah, di tamu, di pasar, di dalam kenderaan. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga pukul 12 tengah hari ini. Kepada yang tengah bersarapan, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Dan yang dalam kenderaan, menuju ke destinasi anda, kami di Seri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Dan semestinya hari tu, hari minggu, pelbagai program dah pun disusun atur, sedang dijalankan. Kami mendoakan semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Baik, 9.24 minit pagi. Selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Malik Fit Salam cerita kedai kopi.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Spawo 99.5 MHz.

0: 9.33 minit pagi. Anda kini sedang dengarkan kami dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu di Sri Aman FM. Selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Jangan lupa like, tap dan share. Selain daripada yang itu, anda boleh juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM. Klik di mana saja anda berada secara percuma menerusi telefon pintar masing-masing. Mudah aja, muat turun aplikasi RTM, klik dalam telefon pintar. Jadi kita boleh dengarkan pelbagai stesen radio di dalam aplikasi tersebut pada beli masa dan juga di mana saja anda berada. Yang penting secara percuma. Baik, 9.34 minit pagi, kami nak sharekan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk hari ini 11 Oktober 2026 yang didapati di laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk bahagian Sri Aman, pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat diramalkan, dan Sri Aman pada sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan begitu juga ramalan cuaca untuk bahagian Betong, pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang Betong diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam Betong diramalkan hujan di beberapa tempat. Jadi untuk ramalan cuaca hari ini untuk kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong, untuk hari itu Ahad 11 Oktober 2026, nampaknya hujan, ribut petir, hujan. Kita hari itu agak lembap lah cuaca kita itu. Apa-apa pun, sentiasa berwaspada, alert dengan cuaca, ramalan cuaca semasa dari semasa. Dan yang penting, pengguna jalan raya, of course, jaga penjarakan kenderaan anda dari kenderaan depan. Pandu cermat jiwa selamat, jangan laju-laju lagi-lagi hari hujan to. Bertimbang rasa di atas jalan raya. Jangan lupa signal mu nak belok ya. Kadang-kadang kita tak dah leka gila driving, nak kata orang. Kadang-kadang kita beri signal makin dalam hati je. Jangan leka, okey? Baik, isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Baik, 9.37 minit pagi, kepada rakan pendengar kita yang nak drop komen salam hujung minggu kepada rakan taulan, sahabat anda, keluarga yang jauh di mata dan mendekat di hati, dialu-alukan untuk drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda. InsyaAllah sekiranya ada, saya akan putarkan untuk kita sama-sama berhibur sepanjang dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, 9.37 minit pagi, jom kita berhibur dengan lagu persembahan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza yang berjudul Pesanan Buat Diri. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Strong 93.2 MHz.
1: Okey, tentang bajet tentang barang subsidi memang bagus dia kekal lah. Sebab minyak dan bawang semualah. Bang, selagi bang subsidi memang dikekal minyak, minyak petrol lah apa masuk sekali ya. Okey lah. Okey, mau gaji naik tu. Okey, alhamdulillah lah, bagus lah. Okey, sekarang hidup orang yang gaji rendah lah. Sekarang hidup itu, ya lah masalah lah kata. Gaji mesti bagus tu dia naik lah. Barang dah naik tu. Bab dah sayur, macam-macam lah. Dan saya dah dari subsidi naik. Melompat tu yang dah ayam dah naik, belum umum gaji bajet naik, dah ayam dah naik dah. Ya lah, masalahnya dia tu, kami orang anak saudara kami orang dah abang kami orang berjaga lah, berjaga dia terkejut dah bayar ayam naik, tak sayap macam-macam lah bang, makin dia berdagang semua naik.
2: walaupun gaji minimum belum diumum tu.
1: Belum diumum dah barang dan dana kita. Banyak orang adu macam-macam lah, kami orang lah. Masalah macam banyak budget barang, masalah barang naik lah. Mudapat lah, ayam lah, apa nak menjaga lah. Sebab Seraman tu kurang pembeli malam-malam. Jadi penjajak tadi ada susah hati lah sikit lah. Yang pun kita tak tahu lah, barang hidup setidaknya.

9.44 minit pagi. Kepada yang baru je tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Anak ini sedang mendengarkan saya Azimah dalam spektra 9.12 warna'i Harimu di frekuensi 89.5 MHz. Terima kasih banyak-banyak dah tune bersama kami pada pagi Ahad ini. Selamat meluangkan masa anda hujung minggu ini bersama keluarga yang tengah bekerja. Ya, selamat bekerja. InsyaAllah lepas kerja lah kita orang boleh spend time dengan family kita orang. Baik, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa selamat. Lebih-lebih lagi kepada pemandu-pemandu pengguna jalan raya yang berada di jalan-jalan ya, di bahagian dari Sri Aman ya, berhati-hati kerana ramalan cuaca untuk kita hari itu untuk bahagian Sri Aman dengan Betong agak lembap. Ramalannya sejauh daripada hujan di beberapa tempat dengan ribut petir di beberapa tempat. Jadi untuk keselamatan semua kita adalah sentiasa berwaspada, bertolak ansur di atas jalan raya. Jangan berebut bergaul tau. InsyaAllah lokasi yang kita orang pergi yang si akan berganjak sedikit pun. Yang penting kita orang selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, sedikit perkongsian berkaitan dengan satu program anjuran RTM Sarawak yang bakal berlangsung pada malam ini. Jom kami kongsikan sedikit berkaitan dengan program ini, iaitu Bintang Piramli 2026, persiapan di fasa akhir, angkat tema 1 dalam sejuta. Mengekalkan Bintang Piramli selama 38 tahun bukan mudah, menuntut perancangan rapi dan komitmen tinggi agar terus relevan serta memartabatkan karya seniman agung tanah air. Persiapan kemuncak Bintang Piramli BPR 2026 kini di fasa akhir menjelang siaran langsung malam ini. Menurut penerbit kemuncak Bintang Piramli, Muhammad Ashraf Ishak berkata, persiapan teknikal, pentas dan protokol berjalan lancar mengikut perancangan. Katanya raptai penuh telah pun dilaksanakan merangkumi keseluruhan perjalanan acara bermula daripada ketibaan tetamu kenamaan hingga sesi penyampaian hadiah bagi memastikan setiap segmen berlangsung teratur, katanya. Bertemakan satu dalam sejuta, edisi kali ini menampilkan 6 peserta mewakili setiap zon menerusi persembahan solo yang menghidupkan karakter P. Ramli. Majlis akan dipengecarkan oleh Nabila Huda dan Tony Yusuf dengan persembahan artis undangan Amir Masdi, Aina Abdul serta juara Bintang P. Ramli 2024 Dani Hasbullah. Juara bakal membawa pulang RM20,000, naib juara RM15,000, tempat ketiga RM10,000, persembahan terbaik RM2,000, manakala sagu hati RM5,000. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng dan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dijangka hadir bagi memeriahkan malam kemuncak malam ini. Kemuncak Bintang Piramli 2026 bersiaran secara langsung di TV2 malam tu pukul 9 malam dan boleh ditonton menerusi RTM Klik serta Facebook Sarawak FM. Jangan lupa janji temu anda, sama-sama kita nangga siapakah yang akan menjuarai Bintang Piramli 2026 malam tu di TV 2 pukul 9 malam.

0: Baik, 9.48 minit pagi. Kami Angga dah rami. Dah pendengar-pendengar kita drop komen dan salam sidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Stay tune bersama kami dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu bersama saya Azimah sehingga pukul 12.30 hari kelak. Kepada yang belum lagi drop komen, salam anda, sampaikanlah salam anda, salam rindu anda, salam segala-gala salam lah. Di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, insyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami. Selitkan sekali lagu permintaan anda untuk kita sama-sama berhibur. InsyaAllah sekiranya ada, saya akan mainkan. Sekiranya si ada, saya akan gantikan dengan lagu permintaan saya sendiri. Baik, 9.49 minit pagi, 10 minit pagi, pada pukul 10 pagi kelak kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Nubhan Juwita.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: di Mal Megahertz.
1: Kami ni tu nang kondektor. Netuk kondektor kami dah sampai 30 tahun dah. Tapi masalah netuk tegak minyak diesel lah. Memang teruk sikit lah. Sepatutnya kerjaan Sarawak yang pun ambil tindakan pun diesel lah. Kerana diesel netuk mun subsidi, okey lah, ada subsidi RM2 lebih. Tapi mun subsidi mun sampai RM5 lebih. Tapi, masalahnya lori ya, macam kami ada lori sampai 4-5 buah. Dulu kami mbak sawit, memang itu mbak sawit. Tapi dah keadaan yang pun diesel yang si petik naik tila, jadi masalah kami itu pun terganggu juga. Si kerja kena pun masalah juga yang pun untuk petik kehidupan kita. Karena kami dulu sebelum diesel si naik tanya ada subsidi, kami belanja yang pun diesel aja. 3 buah lori untuk bak sawit lah. Baru lebih 10,000. Net tu sampai 30,000. Buat maknanya memang apa, mun siganya yang pun tak petik yang pun terang rosak apa dah, memang tak ada keuntungan. Memang membebankan untuk kontraktor. Yalah masalah net tu. Memang kami orang kontraktor memang diesel yang mengganggu kami. Kos saya dah, kos saya dah bawa. Membebankan. Jadi segi-segi yang pun barang pun mun diesel dah naik, barang pun dah naik. Memang susah sikit lah. Yalah, mun dapat. Kerana kita kerjaan Sarawak tu bajet pun tu dah besar wak lah, sikit lah ada besar mun yang besar. At least Sarawak tu atur sendiri lah yang pun untuk yang pun macam petik diesel lah. Kerana kita Sarawak tu ni ada kepentingan untuk yang pun petrol ni dah ada pun. Ya, untuk kita orang Sarawak lah, jangan membebankan untuk kontraktor. Memang masalah yang pun diesel memang. Yalah harap lah kerjaan sikit lah kerjaan persatuan tu nya beri peluang dengan Sarawak lah. Kan yang pun kena Sarawak tu nya macam apa tak, bukan macam Semenanjung nya macam macam mereka kontraktor tu ulu-ulu pun kami ngagak juga. Mungkin ngagak orang mana kerja kami pun terganggu je. Kena iyalah kami netuk ah ha? Iyalah 30 tahun dah kami kontraktor tau, dah naik yang pun diesel memang kami membebankan. Ya, mengharap-harap yang pun kerjaan atau balik lah yang pun. Namun siranya, mohon siralah macam lori kami. Sepatutnya lori ya, macam di Sarawak tu, yang boleh ada subsidi, yang triper. Tapi kami dah pergi ke lembaga hasil pun dah. Mohon triper memang si layak untuk yang pun subsidi. Mohon si layak buat mana kami memang beban lah. Asal-asal mohon diesel lagi naik, kami memang siapa kerja. Banyak kan lori pun tiap-tiap kerja. Harap-harap lah. Jadi, terima kasih.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu menyifatkan serangan itu sebagai satu peningkatan serius dalam konflik yang melibatkan kumpulan Houthi. Menurut utusan khas PBB bagi Yaman, Hans Gertberg, serangan seumpama itu mengancam keselamatan serantau dan menyukarkan lagi usaha untuk mencapai keamanan. Sementara itu di Yaman, sekurang-kurangnya 2 orang awam terbunuh manakala 16 lagi cedera dalam bedilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz. Menurut Kementerian Dalam Negeri, 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa warga emas antara yang tercedera dalam serangan itu. Setakat ini, tiada sebarang ulasan daripada pihak Houthi berhubung serangan berkenaan. Jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di semenanjung Gaza terus mengurcing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Pengumuman itu dibuat ketika wakil Amerika dari Ukraine mengadakan rundingan di Florida bagi membincangkan kemungkinan perjanjian untuk menamatkan perang berkenaan. Sekurang-kurangnya 3 orang maut dan lebih 600,000 pengguna terputus bekalan elektrik selepas ribut eksersais melanda tenggara Amerika Syarikat mencetuskan banjir dan risiko puting beliung. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan, ribut itu melanda berhampiran Destin, Florida sebagai taufan kategori 2 dengan kelajuan angin mencecah 165 km sejam sebelum semakin lemah. Sukan Badminton Terbuka Arctic 2026, beragu lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara ke pusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Voskaya dan Rasmus Kaya. Sekaligus penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang 21-14, 21-16, namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Lee Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Anders Antonsen 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengingat Manchester United 1-1 di Old Trafford. Dominic Solanke muncul penyelamat Spurs apabila menandut masuk hantaran Sandro Tonali meskipun pasukannya terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah. United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Mbeumo pada minit ke-73. Sementara itu, Chelsea berpesta gol selepas membelasah Bournemouth 5-1 di Stamford Bridge. Jordan Henderson membuka jaringan seawal minit pertama sebelum gol Morgan Rogers, João Pedro dan satu lagi jaringan Henderson melengkapkan kemenangan The Blues di Stadium Emirates. Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Leeds United 2-1 manakala Brighton menewaskan Sunderland 2-0. Perlembagaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung di Litar Basah. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari Lewis Hamilton manakala Charles Leclerc ketiga.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: 10:39 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Masih lagi ditemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warna Iharimu edisi kedua. Jam kedua. Edisi 11 Oktober 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Baik, kepada yang tengah bersarapan ya, tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, yang tengah tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, 10:14 pagi. Jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan... pendengar kita Ramli Lee dengan ucapan salam DJ yang bertugas. Katanya, Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga sihat ceria-ceria selalu. Amin. Bersama rakan-rakan pendengar setia Sri Aman FM. Mantap, cuaca di Sibu. Mendong. Kelas berjerebu katanya. Terima kasih Ramli Lee dah drop komen dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda di Sibu ya. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Andy Linggang dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas kepada DJ yang bertugas. Selamat pagi juga kepada kita Andy Linggang. Selamat bertugas juga kepada kita Andy Linggang dan juga pendengar-pendengar kita yang tengah bekerja di mana saja anda berada. Terima kasih Andy Linggang atas ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM pada pagi ini. Pendengar kita yang seterusnya Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi katanya, selamat bertugas. Terima kasih, cuaca mendong pagi tu. Selamat pagi, selamat berhujung minggu dan selamat berhibur di Sri Aman FM. Nak dengar lagu Seribu Kemanisan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Terima kasih Azimah katanya. Sama-sama, insyaAllah sekiranya ada, kami akan putarkan lagu permintaan anda. Rashidah Idi, terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, pendengar kita yang seterusnya Indok Kanowit dengan ucapan selamat pagi hari Ahad dan selamat bertugas. Cantik my favorite DJ Bajet Azimah kesayangan katanya. Terima kasih, ceria-ceria selalu. Cuaca cerah di Kanowit pagi tu walaupun masih bersebun katanya. Zilah ni dari Kanowit tu nak dengar, nak request lagu Anugerah Cinta nyanyian App Brilliant Fit Fauzana Wijaya katanya. InsyaAllah sekiranya ada, saya akan mainkan. Just stay tune bersama kami. Indok Karawit, madah lagi. Salam hujung minggu buat sahabat antara kami, rakan-rakannya tek ya. InsyaAllah semoga rakan-rakan yang Indok Karawit tek to reply ucapannya. Antaranya adalah Mary Uban Martin, Bibiana Robina, Sergio Soma, James Pengiran, Cecilia Melon, dengan ucapan nyemadah di mana mereka berada hari ini. Juga dengan ucapan semoga terhibur dan sihat-sihat selalu katanya. Thank you very much DJ Azimah kesayangan kami. Sama-sama. Terima kasih dah drop komen dan juga tag rakan-rakan anda yang lainnya. Baik, 10:17 pagi. Selepas tu saya akan membaca lagi dan menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jom kita tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita yang nak dengarkan lagu dendangan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza yang berjudul Seribu Kemanisan. Tapi sebelum ya, kita dengarkan dulu Najwa Latif feat Aqua Arifin yang berjudul Tiga.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 10:28 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM yang baru je tune bersama kami. Anda kini sedang dengarkan Spektra 9.12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah, edisi Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, sebentar saja tadi kita baru saja dihiburkan dengan lagu dedangan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza berjudul Seribu Kemanisan. Lagu request daripada permintaan daripada rakan pendengar kita yang dah drop komen dan salam sidangnya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Semoga terhibur hendaknya. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Jaiton S dengan ucapan Assalamualaikum, selamat pagi DJ Azimah dan selamat bersiaran pagi Ahad ini. Katanya dipermudahkan tugasan kita pagi tu, insyaAllah, amin. Dan buat semua sahabat Sri Aman, salam hujung minggu. Katanya kami rehat di rumah hari tu. Katanya selepas semalam dah pengilan berturut-turut. Ah, meriah you all. Semoga tugasan kita berjalan dengan lancar itu DJ Azimah. Terima kasih katanya tu. Baik, saya Aman FM. Terima kasih juga kepada kita Jatan S dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya Dayang juga dengan ucapan selamat pagi DJ. Katanya selamat pagi juga kepada kita Dayang juga. Selamat bertugas katanya. Salam ceria di hujung minggu. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Dayang juga yang dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Kawi Kurus dengan ucapan Assalamualaikum. Katanya Waalaikumsalam Warahmatullah. Selamat beristirahat di hujung minggu. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM. Spektra 9.12 mewarnai harimu inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Terima kasih. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, insyaAllah, amin. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT. Mohon DJ putarkan sebarang lagu nyanyian Deloitte dengan lagu Living Next to Door Alice. Living Door to Alice. Smoky untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Sri Aman FM. Like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kawi Kurus. InsyaAllah sebentar saja lagi saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami. Seterusnya pendengar kita Azlan dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Azlan dan juga pendengar kita di Sri Aman FM. Seterusnya Ujoh Chaung dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz. Katanya selamat pagi juga kepada kita Ujoh Chaung. Ujoh Chaung mana lagi, selamat menjalankan tugas di pagi Ahad. Katanya cuaca di Sabah cerah. Katanya Alhamdulillah. Terima kasih dah drop komen dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda. Baik, 10:31 minit pagi. Jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita yang nak dengarkan lagu Smoky Living Next to Door Alice. Tapi sebelum ya, kita berhibur dulu dengan lagu dedangan daripada Dato' M. Daud Kilau dan Haziq Rosby, Mak Inang Kekayangan.
1: Untuk Enang Kondektor, Netuk Kondektor kami dah sampai 30 tahun dah. Tapi masalah Netuk, tegak minyak diesel lah. Memang teruk sikit lah. Sepatutnya kerjaan Sarawak yang pun ambil tindakan pun diesel lah, kerana diesel ni tu mun subsidi okey lah, ada subsidi RM2 lebih, tapi mun subsidi mun sampai RM5 lebih. Tapi masalahnya lori ya, macam kami ada lori sampai 4-5 buah. Dulu kami embak sawit, memang ni tu embak sawit, tapi dah keadaan yang pun diesel yang si petik naik tila, jadi masalah kami itu pun terganggu juga. Cik kerja kelak pun masalah juga. Yang pun untuk patik kehidupan kita. Karena kami dulu sebelum diesel cik naik, tanya ada subsidi. Kami belanja yang pun diesel saja 3 buah lori untuk buat sawit. Baru lebih RM10,000. Naik tu sampai RM30,000. Buat maknanya memang apa mun siganya yang pun dak petik yang pun rosak apa dah, memang tak ada keuntungan. memang membebankan untuk kontraktor. Iyalah masalahnya itu. Memang kami orang kontraktor memang detail yang mengganggu kami. Kos saya membebankan. Jadi sikit-sikit nyumpun barang pun mun diesel dah naik, barang pun dah naik. Memang susah sikitlah. Iyalah mun dapat. Kerana kita kerjaan sawak tu bajet pun dah saya buat lah, kira lah ada besar pun yang besar. Jadi saya serak tu atur sendiri lah nyempun untuk nyempun macam petik diesel dah. Kerana kita serak tu ni ada kepentingan untuk nyempun petrolnya dah ada pun. Ya untuk kita orang serak lah. Jangan membebankan untuk kontraktor. Memang masalah nyempun diesel memang. Ya lah harap lah kerjaan. Kira lah kerjaan persatuan tu nya beri peluang dengan Sarawak lah kan yang pun kena Sarawak tu nya macam apa tak bukan macam Semenanjung nya macam macam mereka kontraktor tu ulu-ulu pun kami ngagak juga mesti ngagak orang mana kerja kami pun terganggu juga kena iyalah kami netuk ah ha? Iyalah 30 tahun dah kami kontraktor tahu dah naik yang pun disel memang kami membebankan ya. Mengharap nyempun kerjaan atau baliklah nyempun. Namun kiranya, mohon kiralah macam lori kami. Sepatutnya lori ya macam di Sarawak tu yang boleh ada subsidi, nya triple. Tapi kami dah pergi ke lembaga hasil pindah. Mohon triple memang si layak untuk nyempun subsidi. Mohon si layak buat mana kami memang beban lah. Asal-asal mohon di sel lagi naik, kami memang dapat kerja. Banyakkan lagi pun tiap-tiap kerja. Harap-harap lah. Jadi, terima kasih.

0: 10.46 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua pendengar masih lagi tune bersama kami di Seri Ahmad FM. Bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Jam kedua edisi Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, semoga pendengar kita yang request lagu Smokey Living Next Door to Elisa Di terhibur hendaknya. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Roy Kuang. Nyamada Helison katanya. Terima kasih Roy Kuang. Drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Mak Usu dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Spektra dan Warnai hari ini dengan senyuman, katanya. Selamat bertugas DJ Azimah di RTM Sri Aman. Terima kasih. Salam hujung minggu. Hujan-hujan tengah memasak tu ikan panjang dengan udang campur telur, kata Mak Usu. Terima kasih DJ sayang. Sama-sama. Ya Rabbi, orang madah namun lauk-lauk nak macam tu dengan nasi panas hujung minggu. Hujan-hujan jat lagi. Mudah-mudah nak bertambah nasi, kata orang. Apa-apa pun, terima kasih Mak Usu dah dengan perkongsian menu nyamannya pagi minggu tu. Ya Rabi ni, tak nyawa kita. Lucy, sabar-sabar, kita rasa nak balik konti kaya nak makan. Terima kasih Mak Usu. Roy Kuang dengan ucapan selamat pagi hari Ahad DJ, katanya. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Seri Aman FM. Warnai harimu santai-santai sambil dengar Spektra 912.dj, katanya. Serta selamat hujung minggu, katanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Roy Kuang yang sentiasa menjadi antara peminat pendengar setia Seri Aman FM setiap hari dengar waktunya bekerja. Terima kasih Roy Kuang. Seterusnya, Gaun Sanggau nyemadah selamat pagi DJ Aziz. Hujan hari kami di Kelili pagi tu, katanya. Minta DJ mainkan lagu dari Duane, Nyanyian Rindu, kepada semua pendengar Seri Aman FM dan tak ketinggalan kepada DJ Aziz yang bertugas. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah sekiranya ada, kami akan mainkan. Tapi sekiranya saya ada, kami akan main juga lagu daripada penyanyi yang sama tapi lagu jadinya lain. Okey, boleh, boleh. Terima kasih Gaun Sanggau. Pendengar kita yang seterusnya, Sapian Podi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman. Terima kasih Sapian Podi dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Baik, 10.48 minit pagi. Jom kita tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu daripada Duane. Tapi jodohnya lain lah. Oh, si ada hal asalkan penyanyinya yang sama. Jom kita berhibur dengan Duane Suatu Waktu Dahulu dan seterusnya. Mahalini dan Rizky Fabian bermuara. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Strong 93.2 MHz.

0: Sedang bagi penambang subsidi memang bagus di kekal lah. Sebab minyak dan bawang semualah. Bang, selagi bang subsidi memang dikekal minyak, minyak petrol, petrol lah apa masuk sekali ya. Okey lah. Okey, mau gaji naik tu. Okey, alhamdulillah lah, bagus lah. Okey, sekarang hidup orang yang gaji terlalu rendah lah. Saya hidup ni tu, ni lah masalah kata. Gaji mesti bagus tu dia naik lah. Bab, barang dah naik tu. Bab dah sayur, macam-macam lah. Dan saya dah dari subsidi naik. Melompat yang tu. Dah ayam dah naik. Belum umum gaji bajet naik. Dah ayam dah naik dah. Ya lah. Masalahnya dia tu. Kami orang, anak saudara kami orang, dah abang kami orang berjaga lah. Berjaga. Dia terkejut dengan bayar ayam naik, tak sayap. Macam-macam lah bang. Mungkin dia yang dagang. Semua naik.
1: Walaupun gaji minimum belum diumum tu
0: bang? Belum diumum dah bang. Dah naik dah. Banyak orang adu macam mana lah. Kami orang lah. Masalah macam aja budget barang, masalah barang naik dah. Mudapat ayam apa nak ke menyaga lah. Sebab siaman tu kurang pembeli.

11:10 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Kini tahu kita orang tengah tune bersama kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9-12 warnai harimu. Merangsa indah. Kata orang mau merangsa ada orang yang butna. Okey, baik. Spektra 9-12 warnai harimu edisi Ahad 11 Oktober 2026 bersama dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Masih lagi ditemani saya Azimah untuk jam terakhir. Jam ketiga untuk Spektra 9-12 warnai harimu. Terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi. Sehinggalah ke saat ini 11 minit pagi. Teruskan saja kita go ahead sampai ke saat akhir 12 setengah hari kata. Baik, sebelum saya nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, jangan lupa malam tu kita sama-sama saksikan kemuncak bintang P. Ramli. Malam ini 8:30 malam di TV2. Boleh juga ikut siaran di aplikasi RTM Klik dan juga Facebook Sarawak FM. InsyaAllah malam ini kita akan saksikan 6 peserta bakal berontap merebut gelaran juara bintang P. Ramli 2026. Untuk maklumat pendengar, kemuncak Bintang P. Ramli 2026 ini diadakan di Ditar Putra Unimas Kota Semerahan. InsyaAllah, Premier Sarawak Dato' Patin Kitaan Sri Abang Johor Tun Apa yang akan menghadiri dan menyerikan lagi kemuncak Bintang P. Ramli kita pada malam ini. Jangan lupa TV2 pukul 8:30 malam.

0: Jom kita menyapa lagi rakan peringkat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Robert Kajar Robert dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Selamat bertugas pagi Ahad ini. Semoga ceria-ceria selalu. Dan salam kepada semua rakan-rakan di mana jua mereka berada di mana jua mereka berada. Semoga sihat di ujung minggu. Hujan cuaca di Sepauh pagi Tok DJ katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robert Kajar, terima kasih dah drop komen dan salam anda dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda. Pendengar kita yang seterusnya, Dabin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Ceria-ceria selalu katanya dari Pekan Seratok. Salam buat CMS Fred, Sindon ED, Indah Konawit, Bulan Pengerindu, Mary Uban Martin, Syasha Amanda, Cecilia Malone Cecilia, Peter Tingkah Kujam, Roland Stewart. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama diharapkan rakan-rakan yang dah di-tag oleh Dabin K. Baja ya, alert dengan ucapan ya. Adanya pun reply juga. Terima kasih Dabin K. Baja atas ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Yang baik kepada pendengar-pendengar kita yang belum lagi drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook, bolehlah berbuat demikian. Sampaikan salam anda kepada rakan taulah, sahabat handai, ke ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. Tag sedangnya supaya adanya alert kita orang anda beri ucapan. Dan juga boleh selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur selepas ini. Sebelas 14 minit pagi, jom kita dengarkan lagu denangan daripada Sheila on 7, Hari Bersamanya.
1: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
2: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
3: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
4: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
3: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
5: Betong 99.5 MHz.

11.24 minit pagi. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dedangan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan Cakrahan yang berjudul Seluruh Cinta. Semoga pendengar kita Seri Aman FM terhibur hendaknya setakat 11.24 minit pagi ini. Terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.24 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak sekira di mana saja anda berada, di rumah, di pejabat, di premis perniagaan, dalam kereta. Terima kasih banyak-banyak. Selain di frekuensi 89.5, anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi Facebook Seri Aman FM, akaun TikTok Seri Aman FM dan juga akaun YouTube Seri Aman FM. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa malam tu janji temu kita untuk sama-sama menyaksikan Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 yang akan bersiaran langsung dari Ditar Putra Unimas Kota Semarahan di saluran TV2. Selainnya boleh juga ikuti siaran langsung di aplikasi RTM Klik dan juga Facebook Sarawak FM pada pukul 8.30 malam ini. Marilah kita sama-sama saksikan 6 finalis yang akan berentap merebut gelaran juara Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 malam ini 8.30 malam. Baik, insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi nanti saya akan kongsikan berkaitan dengan info solat bagi zon 6. Just stay tune bersama kami. Jom kita dengarkan lagu dedangan daripada Tajul, Hakim Rosli dan Afiz Syazwan berjudul Bintang. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan Jacqueline Victor, Lepaskan Saja. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Okey, tentang bajet penerimaan barang subsidi memang bagus dia kekal lah. Sebab minyak dan bawang semualah. Bang, selagi barang subsidi memang dia kekal minyak, minyak petrol, petrol lah apa maksud sekali ya. Okey lah. Okey, mau gaji naik, okey, alhamdulillah lah, bagus lah. Okey, sekarang hidup orang yang gaji terlalu rendah lah. Cara hidupnya tu, ni lah masalah kata. Gaji mesti bagus dia naik lah. Barang dah naik tu. Bab dah sayur, macam-macam lah. Nak saya dah dari subsidi naik. Belum empat ini. Dah ayam dah naik. Belum umum gaji bajet naik. Dah ayam dah naik dah. Ya lah. Masalahnya dia tu. Kami orang, anak saudara kami orang, dah abang kami orang berjaga lah. Berjaga. Dia terkejut dengan bayar ayam naik, tak sayap, macam-macam lah bang. Mungkin dia dagang, semua naik.
2: Walaupun gaji minimum belum diumum
1: dah bang? Belum diumum dah bang, dah naik dah. Banyak orang ngadu macam-macam lah dengan kami orang lah. Masalah macam banyak bajet barang, masalah barang naik lah. Mula dapat ayam, apa nak kira menjaga lah. Sebab Suyaman tu kurang pembeli malam-malam. Jadi penjajak tadi ada susah hati lah sikit lah. Yang pun dia tak tahu lah bahawa hidup sedangnya.
3: Sri Ahmad 89.5 MHz.

0: 11.51 minit pagi. Nampaknya kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 warnai harimu edisi Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertemankan saya Azimah. Baik, sebelum saya melaporkan tirai Spektra 9.12 warnai harimu hari ini, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan pendengar yang dah puncin bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung Spektra 9.12 warnai harimu hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Baik, yang tengah menjamu selera, ya, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, sebelum saya melaporkan tirai, saya akan persembahkan lagu persembahan daripada Ernie Zakri dan Andy Rianto yang berjudul Perjalanan. Baik, sehingga kita bersua kembali pada hari lain tapi waktu yang sama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Selamat tengah hari peninggal bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita tengah hari 11 bulan 10 2026 hanya kena hari Minggu. Milih bidang pelajar tak setipak dengan peminta market kerja berguna amat dikena mengangkat kepeluang gawa ke Raban graduate. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof Madah nembiak pelajar patut milih kos tik nangkup guna pengerja pengawak negeri itu berindia ari ubah landscape batang pengawak ketegak pemansang dalam perkara AI enggau robotik. Ia temaga nyadi Menteri Transformation Tenaga enggau ubah AI nyemetak Madah ke Bala Nembiak mesti nyikap diri enggau penemu serta pengelandia tik engkeman dikena nentu ke kuyang penungak kerjaya sidak. Ya maksud ke Jakut tu buat program motivation.

bersedia napik perkara Jemahilak ke Diatur Bak Dewan Serbaguna Taman Sukma di Kuching. Kelimparinya yang ngansak Raban Nembiak nuku ke dulu pengamat sitik-sitik penerang ke diteresak Bak Mida Rama serta seluruhan berjaga-jaga ngau jaka umbuak titau ngasuh saruk penemu yang kaum judi online. Sekolah-sekolah di Pelilih Seri Aman nampak pemujur tik ngemegah ke hati terulih kemayuh macam aku bak anugerah kecemerlangan pendidikan digital Renggak Negeri Sarawak 2026. Antara sekolah tik nyulut ianya Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Melugu kenyadi champion dalam kategori editor television pendidikan sekolah TVPSS Pemadu Manah dengan Twister Mesa. Berbak ngonya SMK Seri Aman mujur boleh lumur dua bak kategori pembaca bestari sekolah secondary. Tidik ari ke Awangku Said Muhammad Azim bin Awangku Nur Azman. Kelimparinya Christian Power Nyelang ari Sekolah Kebangsaan Abang Aing nerima anugerah ikon guru peneraju generasi digital. Pengeraminya diatur bak Institut Pematih Pengajar Kampus Tun Abdul Razak kena Ari Lima. Pemujur tu ngayan ke pengeran siang komuniti pelajar Seri Aman dalam menegap ke pelajar digital serta innovation bak Raban Pengajar Ngau Nembiak. Tuai Pemegai Menua Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dibaik berami bak sebengah pengrami makai lemai ke diatur berserimbai ngah pengrami ngintu ari pengadaya ke 80 di Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak demalam. Penataya disempulang biniya Topuan Dato' Patingi Fauziah Muhammad Sanusi tidatai bak palannya pukul 8 malam. Sama bisik datai Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besai Dato' Amar Fadila Yusof ngau Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan begulai ngau Menteri Kabinet Negeri ngau Ari Perintah Besai. Pengraminya diricah kagi ngau pengawak melakek Ari Pengada serta pemberindang begulai ngau artis Haziq Rosibi serta mega artis Ari Menua Tu Empu. Pengrami itu inyak pengawak ngintu ari pengadaya ti ketiga kali kenyau ari yang mangkuk pengawak nyadi tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak. Pengawak nyedia ke diri ungkup kemuncak Bintang P. Ramli 2026 dia tu dah bak renggat ke penudi sebedau pekitnya dibuka malam tu. Pengeluar peketuk Muhammad Ashraf Ishak madah pengawak nyedia ke teknikal panggau ngau protokol berjalai ngau lancar niteh ke perambu dikena nentu ke pemujur peketnya. Ngena tema Satu Dalam Sejuta edisi seratuk dipasuk 6 ikut pemeket tiap ikut ngari ke zon tidakak mandang ke persembahan solo ngidup ke baru karakter seniman legenda Niang Tan Sri P. Ramli. Kemuncak peketo megak dekat mandang ke artis didikan ngau merindang Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah champion peketo edisi 2024 Dani Hasbullah. Champion dekat mai pulai prize mata duit RM20,000 lalu lumur 2 dekat mai prize mata duit RM15,000 ngau lumur 3 RM10,000. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 dekat ditabur terus dengan TV2 malam tu pukul 9 malam. Tak megak dipedak dengan RTM Klik ngau Facebook Sarawak FM. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Jadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ngau selamat tengah hari.

besar itu, 11 hari bulan 10 dalam tahun 1994. Pemerami berjadi Rapid Deployment Force atau ke PAC ATM sudah dipenyadi ke Menteri Besar Menteri Malaysia Dato' Sri Dr. Mahathir Mohamad Bah Langkawi di Kedah. PAC ATM itu ditumbuh dikenal nekap kaki penyikar mempengaruhi yang sedadu Menteri Malaysia Tini Tiaku Pak Kemayari di ngembuan pengelandia belah bakal tim sedadu Pak Menua Bukai lebih tipe satu pengawal unsur. Bepun hari penumbuh tim elit PAC ATM tu tinggi rangkum tiga bekap pampak sedadu udah nekap kaki sedadu Menteri Malaysia nekap kaki pengelikun penyaga menua. Saritu dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching di Tiambi Arun Arkib Negara Malaysia. Penerang asli lagi tahu dipedak bahawa http://sids.arkib.gov.my.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri. Hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke mayu bengkah penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, selamat tengah hari hingga semua bala peningat kita IPM Mega kaban aku ke udah nganti nih hari Limbang, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Ngau, Miri ba semen kita ke sekali tu Ninjau Sarawak ba jam ke terubah IPM Mega udahnya lagi deka ngatai ke lagu peminta antara stesen udah kita ini ke berita atau ke Ninjau Sarawak bula ingau pengelola program di pilihan menolak Limbang, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Ngau, Miri. Akhirnya ketusun program kita ungkap ke Sarito hari Minggu 11/10/2026. Jadi kita ingat ngau ke dulu pengeluar program hari Sri Aman dulu. Hello Sri Aman.
3: Hello, selamat tengah hari Min.
2: Selamat tengah hari Insin. Nama berita.
3: Oh, mana tu Min? Berita hari kami. Semina berita hari kami pasti aman tu aja. Nantu mana sari tu Min? Bisa hujan kami tu tadi. Aku ke pansut. Tama tu tadi hari kereta. Nya tadi kan ike kupis gitu. Bisa terjangal na lama lah. Lepas hujan. Tanah kan tu balat na. Tante di laban. Uliah kan ngasuh kita basah tu tadi Min.
2: Okey, dah makan tadi Sin.
3: Sempat ke aku tadi Min, sempat ngintu diri dulu. Lepas aku tu bangsa orang ke natau lapar deh.
2: Okeynya, okey Sin. Nah, Sin di Sri Aman nih. Kita ke Sibu dato. Hello Sibu.
4: Ya, Nana di Sibu.
2: Okey, Nana, nama berita deh Nana.
4: Ya, berita dari mana gaya hari di Sibu panas kami ke Sarita.
2: Mana gaya hari di Sibu nama tak jauh munyi nyawa de to na.
4: Jauh ke anak bayau.
2: Semak kage.
4: Okey.
2: To baru ya terang. Dah ngintu direk ge tadi na.
4: Pagi tadi udah tengah hari itu bedah.
2: Nah ngawanya regat kedua na.
4: Nah, dah jalan, rengga kedua, nah, udah aku tiga lagi.
2: Ya, maka aku.
4: Lalu terus makan lemahnya punya lagi.
2: Ya, ngam. Oke, nah, nyak Nana di Sibu. Kita ke Bintulu. Hello, orang Bintulu.
5: Ya, hello orang Malaysia. Orang Kuching.
2: Oh, hello, ya, indah darah kita ya di Bintulu, ne, Flora. Nama berita, Flo?
5: Berita dari Mputo, amanah hari kami di Bintulu atau hujan tengah hari itu.
2: Hujan, ne. Baya banyak, nak gangat, ne.
5: Sige, nanti aku kage ko hari hujan. Bicak kenyamai gini ane ge ujung minggu to.
2: Ne. Oke, dah itu direk kita dena flo.
5: Na sempat ko tadi Min.
2: Apo, iga gena sempat.
5: Alah lapa mat, alah lapa mata.
2: Kalah lapa pengerino kene.
5: Pengerinoknya na sengkawungnya.
2: Engkanya temu pemisies ke kita.
5: Nah de hari ku tau.
2: Okeynya. Upload di Bintulu ne. Kita ke Miri dulu. Hello orang Miri.
6: Ya, halo Min. Brenda di Miri.
2: Ya, hai Brenda. Berita aku mana? Nama berita de Brenda.
6: Iya, berita tu mana sampai mana agak puji Tuhan ngau gayari di Miri pen panas mana agak gayari kita yang cerita tentang bisik nama tu
2: Maya.
6: Iya, bisik kak memua mimit tang tu tadi Amin. Lapan nama tu kak jalai ngagai konti tu tadi. Bisik sebun kak menua Miri tu tadi.
2: Oh ne.
6: Tang nak balat nak balat nak nan mari ni penatai sebun tu tadi.
2: Oh, sikit gaya minyak. Banyak kak sesilau. Kak sesilau ni mah ke kak hujan bermua-mua. Lalu kak gaya sebuan kan eh?
6: Iya, mah ke pengen berujung minggu tu. Kanya nyelai, ni mata tu pedak kita
2: berujung minggu tu. Kabur mata ujung minggu ni.
5: Oh, pada yang jerembu. Sebenarnya mata ya.
6: Mata silah.
2: Udah ngintu direk kata DB.
6: Udah. Nak lah lepas mata, nak makan pulau tadi. Alah lepas mata.
5: Ada balani dia orang maya terjauh.
2: Sabar lo ke pulau. Okay, ini darah kita di Miri ne. Kita ke Limbang. Siapa nak di Limbang tu ne? Orang Bujang ke orang darah? Hello, orang Limbang.
1: Halo, orang darah tu. Nalek orang Bujang.
6: Bungai
2: makan cerita. Orang darah yang Limbang ne. Nama berita kita di Limbang dia Hana.
1: Oh, terima kasih Hendon Min nanya ke berita berita ke nanti berita dari putus mumpai baji ya berita kita di lima itu nyuniki IPO kita sehari itu hari 60 lebih nyuniki yang 80 lebih kita sehari itu jadi ngarap ke sama blok kita nyaga pengarai diri mah kita ya nang kurang ngarap baik lebih lagi penung rami di Esplanade dia enggak jadi ngarap ke sama blok kita nyaga pengarai diri mah jalan dulu mah berita kita limbang tu men.
2: Oh ne, dah ngintu direk kan ngirup air ke tengah hari tu. Makai udah tak ada nah.
1: Makai udah tak ada minta tolong Cina ngirau dulu.
2: Ya, tak cari hangat ne anang kurang ngirup air makai ananda.
1: Betul. Minta makai rengat kedua tu dah. Rengat kedua udah.
2: Berengat makai ne.
1: Berengat makai tu.
2: Okey, kira ke udah sarap me kita ya sebuat ne lima hari Limbang Seriaman Sibu Bintulu Mirin yang kau makumpu di Kuching. Kira ke enam pintu me kita ne. Okey. Jadi ya kita itu anang masa jam berita pun manah megak dikunci ke kita kira ke gerai magiam kita kira ke uliah on a mesarito nepi ya
6: jadi ada tenangun
2: ada tenang
6: manah megang exhaust sira sarito
2: manah magang tajak
1: sengo
2: tajak kita induk magang ne ana mantu
1: peluang ya peluang
6: peluang kita sarito
2: iya
1: ora laki gengai gawa induk magang.
2: Ya, rindu sikit nak mau ngetu rindu tak gawa pagi ke malam, malam ke pagi.
6: Lupa pejam.
2: Belum selak
1: mata gawa.
2: Okey, kira kan masa jam tu neh aku umri peluang dulu ngagai Seriaman dulu uliah kini insian.
6: Uliah ca.
2: Kita ke Seriaman dulu mebak ninjau Sarawak kita. Tau ke merindang bala peninggal kita dulu insian.
3: Au ngante na lama tu mien neh. Berita kita itu sama manah makang. Jadi nama tu tadi kita itu nak tahu nak muji dirempun ya.
2: Kita
1: ngejar
2: kita berterima kasih ngaga Rempunya kebenaran.
3: Iya. Betul pandai namanya leh. Ya, jadi terima kasih ngaga Nuan Mien ba YFM Kuching. Jadi sebedar aku mai berita di kami di Seriaman itu dulu mai peninggal kita mendiang ke Siti Lagori Alessandro Darah Kumang Menua. Tujuan ke semua kita ke YFM Ninjau Sarawak.

0: Ya nyari nyanyi lagu ke cobah ne kena kita sebuatnya tadi ngepun ke program di Nyawa Sarawak kita lagu ke di tebah kami hari Sri Aman tengah hari tu min ne. Jadi terus ngake aku di Sri Aman tu min laban bisa kalau aku 2-3 ite tu di tu laban mayuh macam pengawak atau ke program ya kudah diatur ya ke apian diatur di Sri Aman di tu ne pihak mega nyeng kaum di betuang gak tau mian ne. Awalnya dia kecubah ya tu peninggal mayu aku nama tu kenapa peluang tu mere pengagati ngau taniah ne ngagai kontijen pentadbiran bagi menua Sri Aman ya ke ulah udah tulih ke penduduk nomor 3 ba istiadat perbarisan dan rapat raksasa Basri Mayang Pengurami Ari Pengada ya ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ba Padang Merdeka di Kuching kemarin ne. Jadi nama tu kontijen pentadbiran bagi menua Sri Aman tu bertuai ke residen bagi menua Sri Aman ianya Tuan Mara Saleh. Jadi sekali lagi mereka taniah ngagai sidak tu ia kudah tulih ke penduduk Lumur 3 ya rindu diri ke medak sidak ke berbaris berengkari pagi kemarin min labanya bisik ditabur ke terus ba Siti Station TV megak di menua kita itu lebih megak bisik di nama tu dikunci ke ba media sosial ke bukai pemilih ja nindur kenyamai nur kita itu meda nama tu tadi pengrami tu ke diatur ba Padang Merdeka ne. Jadi nyak berita tik ke terubah lalu berita tik ke dua antik selama tu kami semina ninga orang rami lebih lagi ba program Sarawak ku sayang. Jadi ba ujung bulan 10 pun bulan 11 tu ila dia Sri Aman megak dekat nur ngatur program Sarawak ku sayang kalau di Sri Aman itu dekat berengkat diatur hari 30 hari bulan 10 nyentuh angka 1 hari bulan 11 tahun 2026. Jadi Sarawak ku sayang bagi menua Sri Aman itu dekat diatur padang kompleks sukan di Sri Aman itu ya. Jadi ngarapkan mesej mayuh kelebih lagi kita ke dia di Sri Aman piam ke kita ke dia di Betung di Kuching ya ke Semak ke lah tu tadi min sekitar ke jauh pantau sama-sama datang ngake program Sarawak ku sayang ke dekat diatur di Sri Aman itu ya. Jadi bau tai ke dekat data itu ila megamin siteri program ke besai megak dekat diatur kelebih lagi itu tungak ke Betuang kian kalai Betuang udah dipilih nur ngatur Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sarawak ya. Jadi maya Hari Sukan Negara 2026 tu diaturnya berengkah 16 nyentuh angka 18 hari bulan 10 2026 jadi tu dekat diatur Dewan Dewan Panglima Rentap di Betuang. Jadi sekedar dituju ke nama tu tadi Ari Sukanto ke diatur. Jadi ya kecubahan ianya kena merek basang ke sidak ke aktif lalu piam gak mai menua atau pekari bak mata dunia bak pengawak lumbak ngemain lalu piam gak dikena nambah ke penemu bak semua raba bangsa di menua atau bekawal ngepenemu lumak ngemain lalu pihak mereka nambah ke pemerhati hati ngepemesai guna lumak ngemain bak pengerai tubuh ngerunding semua rakyat Malaysia lalu pihak mereka dikenal negut ke kaul semua kita ke diau di menua Malaysia serta mereka dikenang mansang ke ekonomi lebih lagi bak industri lumak ngemain di menua tu ya. Jadi program Taukari Sukan Negara 2026 tu kaya seminat ditagak ke kita ke regas tu aja yang kau kai semina tagak dengan kai orang ke biar umur laban Hari Sukan Negara tu dekat menggadi tagak dengan kai orang ke udah tuai umur kelebih lagi sidak ke dikumai kita warga emas ya 60 tahun ke atas lebih mega ditagak dengan sidak ke warga veteran tu pelabak aku dengan tua kerias angkau lihat yang masuk apa warga veteran tu sidak ke umur 40 dengan kai 60 tahun. Lalu pihak muka sasaran tu tadi nak diberi ke sidak ke bab peringkat rakan muda sidak ke umur 13 sampai 30 tahun pihak muka ke orang ke timpang peniau OKU induk lelaki ngau nemiak mien ya wiau kai semiak tagak ke orang ke menyekut tadi lah orang kergas orang ke nemiak aja tang semua orangnya tadi sama ngau ba nama tata Hari Sukan Negara ne. Jadi program teras ia ke diatur lebuh maya tu ia kecubahnya pengurami jadi Hari Sukan Negara tur ka diatur 17/11/2026 lebih amga BC pelana ka di kumai sidaya larian Ria Madani 2 km tu di pelabak ke 1000 ikut orang dekat masuk ba pelana tu lalu api amga Siti Agi nama tu program teraso inya pengawak berjalan kari kumai berjalan Ria Madani 2 km pemayu orang ke ditagak ke ngau ba berjalan Ria Madani Madani tu ianya 1000 iko ya lalu apa mega aktiviti bukai entek de berarti ke pemayu aktiviti ke dekat diatur bersrimai ngari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak ke dekat diatur di betulnya bisi 33 iti aktiviti lalu penyampa orang kediadang datai ngakai program tu ila ianya 21,000 iko ya jadi ianya ko Siti Hari mega ke utai ke patut mega di nama tu tadi di perundian ke kita ngarap kita nya sama oleh natai ke rempo ngulo program Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak ke dekat diatur ba dewan panglima rentah betul berengkar 16 jintong 18 hari 10 2026 ya jadi Siti Hari atau Jacob Tersau tu tadi min awak ke mensemanyahnya sama nemu laban kelimpah rindur ke bukai kompleks sukan alamat atau betuang Siti Hari kompleks sukan ke nang suah nur kita ini tadi exercise lemah-lemah hari ini yang kasih dah saya bertanya nama ke buah kompleks sukannya ditutup jam kerja tu jadi nanti kita berarti ke Jacob Gerah tu tadi madah ke kompleks sukan betuang ditutup berkah hari 1/10 nyentuh ke 31/12 2026 tu dikena merik awak ngakai kerja-kerja nama tu mana kage kompleks sukan di Betuang jadi yang harapkan bersama you lebih lagi kita ke dia di Betuang ya ke berguna ke kompleks sukan tu angkanya bisa program ke dekat diatur harapkan kita hanya sama berarti ke Jakob Gerah tu laban kompleks sukan Betuang sudah berengkah ditutup ditutup sementara kebenar yang min ngau peringat mayu berengkah di 1/10 tu tadi untuk angkai 31/12 2026 dikenak merek awak ngagai pengawak ngemanah ke kompleks sukan Betuang ya. Jadi hanya keempat itu berita ke di bayaku bahawa ninyo Sarawak Hari Seriaman tu min bisa ke berita buka itu lagi lah nanti bisa peluang aku dekat nama tu tadi nyelepak ke mimik sekedar ya utai tu amin eh. Jadi pula baru ngagai dengan di Betuang ni amin.
1: Mm-hmm, di Kuching sian kau ada betul.
0: Oh, sorry. Aku jauh.
1: Jauh amat. Aku dah pulai kau ada betul sian.
2: Sama. Dia Kuching pulai betul.
1: Ngai kau sudah tinggal betul nama SKS ya.
0: Ngara tu bisa. Bisa upes radio di betul Milan mian ni demala hayu. Aku minta ampun min, minta ampun min.
1: Sige bakawan Insin. Okay, terima kasih Insin. Nadi Sri Aman. Okay, hari Sri Aman kita ke Sibu wagai Nana.
3: Okay, terima kasih min. Jadi sudah ngetai ke berita bakal sama mengak ya. Kita berperindang nguji yang berlina malah peringat kita yang kasih lagu Ari Reza Reho. Kerapa Babas Mali.

0: Oke, nyala gue kerapa Bapak sama Liari Reza Rehor kita mendang balap nih kita bawa nih Joshua kita ke sekali itu ya. Jadi ya, terus ngawal berita kita di Sibu kita ke Muka. Ya perintah Sarawak dekat Nguji Puji Arinti asyik ngagak rumah murah untuk Prabang M40 di Abin Tulu sebenarnya modelnya di Kermai ngagak kandang negeri bukanya di Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Madah ke pansiak benar di pejalai ke dikena nentu ke pasar rumah serta rega kepatut ya ngambil ke Prabang M40 boleh hengemuan rumah ke Dirimpo. Dia tahu sidak ya tadi benua ngirah bagi bangsa rumah ngau rega ngambil ke pengambil kurang Raban M40 megak sama uliah meli rumah ke diri nyerinti formula tu ialah sudah di pejalai ke ngena projek rintis dia ya dekat di Kermai ke ngagain dua bukai kelebih lagi ngagai kandang negeri apakah kucing miri ngau di Sibu nyeri perkara tu dipansut ke ngagai awam maya awam pengarang berita berserumai ngagai penmuaya ngagai tabak lalu nyuak ke kunci rumah spektra permata ya atau ke RSP skim nangkir genturung penia SPBK belengian api lama tu tadi. Jadi Anitia ke penerang hari Abang Johari Bintulu dipilih jadi palan ngagak projek rintisnya lapan bisik peminta tingan sa ada beberapa eksekutif biak bak kandang nuanya tajak pihak kaya pengawap jalai ke pengawap rumah untuk M40 bak kandang menggeri ngelapik pemar besai labar gatanya tinggi serta pemayah tumbuh tubuh bahkan dan luar ke udah bisik jadi berbak ngelotu megak lebuah kengenang pengawak nyuak ke kunci rumah spektra permata bak balemian yang madah kenyak tadi digagak nak cara baru tik dipercalai ke perintah negeri Sarawak jadi ungkus kasar rumah ngelotu tanah yang nyak RM300,000 tang orang ke dekat belinya tadi seminak mayar RM150,000 aja laban laluhnya dekat ditanggung perintah negeri. Jadi berarti kesambut bak perkara yang tadi cukup merangsang di perintah negeri hamaga merambu dekat nangkir lot serta nambah ke penyampa rumah bak balengian jadi cara kesama megak dekat diterus ke bak sekedar nur yang kaum di dalat kabung santu bongga bak gunturung peniau di Sambir. Okey lalu berita kedua hamaga agak ngenang pengawak kejusi jadi di Muka. Pukul teh diperanak ke bungkus lebih hari RM2 bilion untuk projek ngaga jambatan bak bagi menang buka ukai seminak dekat ngenegap ke penyamu darat tak megak merik pemanah tindang di tindak di sadang lebuah struktur jambatan nampak ekosistem pemakai baru teh nambah ke utai hidup dalam air bakal ikan terubuk jadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke tiang jambatan teh merakak sungai uliah hendur utai dalam air hidup kelimpah hari nyedia ke pemakai asal ngaga ikan yang kaum ikan terubuk jadi bakal bak jembatan batal lupar ke ngembuan lebih 30 titik tiang lalu tiang tu tarik nyadi ke pun pemakai ikan terubuk lalu ikan terubuk kaki miat miat dikumai emparian jadi lebuh berjaku pengawal pengerami serumpuk makan lemai belengau ketuai ketua komuniti ketua komuniti bangsa atau KKMKK bersama dengan pengami program SKS 206 bagi menolong muka pelamat tu tadi di antara di ayam adah ke antara projek jematan kebesar di Kemansang ke di bagi menolong muka ianya jematan Muara Lasak ke lalunya di jematan kedua pemadu panjang di Malaysia kelimpah hari jematan Batang Igan jematan Batang Paloh dan jematan Batang Rajang di antara ke ikan batasi atau ke Sungai Sarawak tim macam namah megak berpun dari pengawak nyediakan dua hidup baru mengenai inisiatif ngemansang ke Tukun Tiru jadi kebah Tukun Tiru tadi nyari rumah ikan ngau pemayuh ikan dekat nambah nyengkau mbak bagi menuah muka kau ya nyeli kelimbarinya megak di Abang Johari merangsang rakyat di muka nyerungkai baru bidang berplasar ke ekonomi karbon ngau teknologi energi bersih dikena dikena nguna pengeraja asal serta pemansan teknologi baru di ke benuan di Serungkai di Sarawak yang madah ke antara bidang kebisik potensial di Serungkai hanya dagang temuai karbon, hidrogen, ngau teknologi energi solar ke uliah nyedia ke pun penata ekonomi baru ngagai muka ni tiah koya muka bisik kanan nur bakau kebesai serta terbentas siap penyawah kurang lebih 200 km dari Kuala Rajang ke bisik rega bak ekonomi karbon. Jadi ekonomi kita yang mesti berubah kok ya hanya dikena kita ngetan ke pengaya kita itu laban dia tu bisik perkara tik dikumai dagang karbon. Jadi kita bisik kanan dur ke boleh nyimpan karbon ke bisik orang dekat mayar nyak kebuah tahun yang kemarin dia bisik undang-undang dikena ngurus ke karbon. Okey lalu berita kita ketiga kita ngenang Berita di Sibu, Dewan Serbaguna Sibu Jaya, dia sudah dibuka serta dikenak komuniti menuanya berduduk hari kerja ngintu ngemenah ke peringkat guna ke udah temu penuh. Jadi ini tiap keterangan dari Chairman UPS Council Pilih Menua Pesisir Sibu, ini Councilor Sempura Petrus Ngelai, amadah ke balanya tadi berpalan bersemak ngau Masjid Lama Sibu Jaya, dia tu ngemuan gamal ke baru, serta dibuka ungkup mayuh macam pengawak. Jadi yang nerang ke tujuh keterubah muka baru alai balainya tadi dikenak nangkut peminta peranak menuanya kelimpah hari nyukung pengawak ngatur mayuh macam program komuniti pelajar ngau lumak serta main. Yang nitih ke Sempurai kanang menua Sibu Jaya dia tuk ngembuan dua buah balai besar Minsia Mayuh hari baru ke mata opis kaunselnya. Lalu kedua-duan tadi sudah disingkap ngau peringkat guna ke dilanggar dikena semua serak komuniti. Jadi fasiliti keterubah hanya balai Minsia Mayuh Sibu Jaya tik bisik gelanggang badminton. Lalu kedua tadi hanya balai Mayuh Guna Sibu Jaya tik nyengkawam kedua gelanggang pickleball. Jadi ngenang pasal pengawan tutup dia banyak seberatuk ya berarti kenyata tadi patut dia tutup sementara ngambil kuliah ngemanah ke pengrosak bangunan serta ngintu sistem ekon. Lalu dia tahu kaya pengawak ngemanah kendur ke tirias ngau sistem ekon udah tembok palanya merik akan nandur kenyamai lagi kondusif serta bisa aircon nandur ngatu mayuh macam pengawaknya di penduduk harinya yang meransa mensia mayuh gerampuan ke ukai di kuasa perintah NGO ngau komuniti kena menua ngenak ngenak memanah ya kedua-dua balanya ungkup pengawak bakal pengawak Melah Pinang makai lemain intian tahun seminar ngau pekit lombak serta main SLDC mengan tetap ke pengawak ngambu tumu gelanggang pickleball mesti digagak nak kurang hari tiga hari dulu sebedau ngenak kelimpah harinya megak peringkat guna di lalau kelimpahnya pengguna ya dilalau ngambil ke nyaga permersih serta mulai ke sebarang perengkal ke diinjau dalam timpuh sari pengudah aktiviti tembo lalu mesin mayuh ke dekat ngambuk tumu tak ke bisi penerang ke silia ke dekat ditanya bakal ngau sewa ngenak gelanggang dia mesin mayuh dia sidak ke megai tanggung pengawak dia kita tak bertelefon ngagai Roswati balungur 011-1056-8119 atau ke Andy Buja balungur 012-893-1129. Okey, lalu berita kependudi hari kami di Yasibu bekal ngejualan ramah berani ke benua diatur jam ke diatuk nyat di Doremat Sibu kesari itu 11 hari bulan 10 berengkar hari pukul 9 pagi untuk ketiga lemah itu lagi Baji Mat Sibu Permai mega sari itu hari kependudi 9 pagi untuk ke 6 lemah pihak mega di sisi ke lokal Sibu Ulu Sungai Mirah mega sari itu hari kependudi berengkar hari pukul 9 pagi untuk ke pukul 3 lemai lalu Batara Sibu Supermarket dekat diatur pergilah 12 hingga 13 hari bulan 10 peringkat hari pukul 10 pagi nyentuk ke hingga pukul 3 lemai. Ok, nyata dari antara berita kami di Sibu Tok Min pulai baru agen wan kia.
1: Okey, terima kasih Nana di Sibu dah berkongsi ke berita di Pelilih Menua Sibu Bak Ninja Was Sarawak kita hari Sibu mai ke kita berita hari Bintulu.
2: Okey, engkau ke betuang baru kini.
1: Betul lah nyawut tadi flow irau ko.
2: Nah, nyawut ko deh, ingat agak sisikin atau laun.
1: Okey, flow terus yang kedai flow.
2: Okey, jadi sebedau lagu, sebedau tanya namanya berkongsi ke berita, kita berperindang lagu ke sekali itu.

Ya, terus ke berita kami ya, bahawa Ninja Sarawak hari YFM Bintulu ke tengah hari itu. Jadi berita ke terubah atau peningah ya ke dekat dikunci kaku berkawa ngau pengawak ke dikumai program Putra Bati Mega Youth Explorer Bintulu 2026 ya. Pengawak tu nyadi pelasar dikena ngenegap ke potensial rebak baru nengah pelajar sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik atau ke STEM serta nempak ulah ngau mega mere exposure ngagai pengawak bertanam bertupi moden ya. Jadi Kaban Kunci Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leo Ming madah ke program ya ke berkata berguna amat dalam ngada ke rebak baru ya kukai semina nyulut ba akademik aja tang mega ngembuan pengelandia serta mega semangat gawak ke komuniti. Pihak Koya pengawak ngemansang ke bakat nembiak ya lebih lagi ba dalam bidang sains, teknologi ngau innovation berguna amat setipak ngau aspirasi strategi pemansang pasca COVID-19 ya. Dikena merangsang pemansang di menua Kitai Sarawak dito. Pihak mega ngau pengermai tau ke pemansang Bintulu nyeri palan industri ngau tenaga gadung Kitai berguna ke mayu hagi raban nembiak ya ke bisik ngembuan pengelandia ya bak dalam bidang sains teknologi ngau innovation ya berjaku munyinya bak pengerami berjadi ke programnya kena kemari ya hari 6-10 hari bulan 10 ya megak madah ke nembiak baru patut berguna ke tak kena teknologi serta mega diperansang ngasil ke innovation ya innovation ke baru ya kuliah meri pangka ngagai pemansang menua tau. Jadi programnya kebenaran peninga diatur Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ya ke mega ngemerat ke kimpin anti bully biar mega nampak ulah ke mana lalu mega belajar ke STEM dengan aktiviti praktikal lalu mega pengawak bertanam bertupik moden ngau pengawak nyaga rampak menua. Nyak tadi berita keterubah di kunci kaku ke bisik diatur kemari ya. Jadi berita kedua tu agi megak ngenang pengawak ya ke bisik diatur kemarin 10 hari bulan 10 ianya pengawak ke nyambut ya hari pengerai rundi yang tau ke hari pengerai mental 2026 ya ke bisik diatur ba The Spring Mall Bintulu ya. Jadi pengawak tu diatur Jabatan Sekretari Hospital Bintulu. Jadi mayu macam program diatur sidak ya nyerumba hari pengerai rundi yang 2026 dia megak bisik diguluk sida hari agensi kebukai megak tau baka hari AADK, Pekeso, JKM ngau mayu hagi ya kebukai ya ke bisik muka booth ba program ke diatur kemari. Pihak megak bisik ngatur randau ya tau ke sesi forum khas ngau megak bisik ngatur pekit nyurak ngau megak ngecik pengerai rundi yang megak bisik diatur ngau mayu lagi pengawak bukai ya ya ke bisik diatur nyerumba hari pengerai mental atau ke hari pengerai rundi yang 2026 ke diatur di Bintulu. Nyak berita ya kedua jadi berita ketiga atau madah ke sepenyampau 50 ikut ya bisik nguluk tau kenyerta pengawak ke dikumai bengkel sape ya Besri Mai ngau edition ketiga Carnival Music ngau lumba

0: mega digulok ya bala nembia ba UPMS empu serta mega nembia area pelan pelajar bukai serta mega mensia mayua di Bintulu dito. Okay, nya berita ya ketiga. Lalu berita bukai ya ke dekat dia kunci kaku tu kelebih lagi berserimai ngau hari suka negara bisa megak dia tur 10 kilometer run atau ke 10 kilometer pelanda 2026 bisa megak dekat dia tur ya 18 hari bulan 10 ba Dewan Suara Bintulu pian megak pengawak bukai tu bakal rakan Lita Push Baik Renggat Negeri Sarawak 2026 habis megak dekat diatur kena 17 hari bulan 10 bak Dewan Suara Bintulu ya. Jadi nanti kita dekat nemu penerang kesiliak kita tahu medak ya bak Facebook Pejabat Belia dan Sukan bagi menua Bintulu. Kelimparnya bisik megak Pekit Aerobaten bisik megak dekat dia tu rengat bagi menua Bintulu ya kedekat dia tu 17 hari bulan 10 megak bak Dewan Suara Bintulu. Okey, Min hanya berita kami dari Bintulu bak wak ni jauh Sarawak kita ke sekali tu.
1: Okey, terima kasih Flo di Bintulu. Kita ke Miri dah tu. Obi.
2: Okey, terima kasih Mian. Okey, jadi sebenarnya di Miri dekat Pungsi ke berita kita perbincang silaku Ari Dara Helena.

0: Ya, selagu hari darah Helena perahu miat ni, tok tadi darah insien teringat ke jaku jimbu maya berbetuang tok serinya, madah ke ngagai kita ke bisik perahu miat. Ana salah jalai ku ya, betulnya kini darah.
1: Kati ko atas
0: ni? Saya ke ya. Aku teringat ke jaku jimbu maya program SCJ tu tadi yang madah ke ngagai kita ke bisik perahu miat. Ana salah jalai betul kini ku ya mayanya.
1: Betul.
0: Betul ni. Okey. Okey, jadi mari awak selamat tengah hari ngagai amin di Kuching pemuka insin dara kita di Sri Aman. Ngonana di Sibu, Flora di Bintulu ngau Hana di Limbang pemuka ngagai balap ringati benuang mening ke kami sebuat jam ke datu ni. Kelebagi berujung minggu tu tentu ya kita itu belala berujung minggu bakal ke Seritok. Okey, jadi di Miri dekat pengungsi ke tiga itik berita tu hati udah nyadi tau ke benuang diatur di peliliah menua Miri ya. Jadi berita ke cubah tu inya program keuskupan Miri ngerami Jubili Mas. Jadi berita tu madah ke semangat pengarap berterima kasih ngau penyerakup terus nyerakup Araban Katolik dengah pengawak ngintu Jubili Mas ke 50 Diosis Miri ti berambai ke Leka Jakub push into deep water berpelasar ke log 54 ya. Jadi berindi hari pun perambinya mayuh macam aktiviti. Udah diatur yang kaum hari ruang bilik diasis lumbak ngau main antara parish api megabisi pekit kuis seminar rohani ngau pengawak nyual baju T edisi Jubli Mas atau tadi. Jadi pengraminya dipungkal ke ngau pengrami Makai Lemai. Terima kasih di Eastwood Valley Musical Corridor. Lalu Semayang Misa. Terima kasih ti udah diatur kemari pukul 10 pagi di Stadium Tertutup Miri. Jadi pengraminya genap 50 tahun tu dah ukai semina ngerami pejalai Diosis Miri aja tang megak ngedegap ke penyerakup. Rakyat ngambil keterus berjalan bergulai dalam pengarap ngau misi servis. Jadi tanya ngagai komiti-komiti kelebagi sida di Diosis Miri itu lapan udah mujur ngatur keuskupan Miri ngerami Jubili Mas ke 50 tahun. Jadinya berita ke cubah di baik kami hari YFM Miri. Jadi berita kedua tu inya berita Padang Bilun Miri dekat mandang ke identiti budaya Sarawak. Jadi projek tu ngangkat ke mana lagi Padang Bilun Miri kena berungkus 445 juta ringgit ukai semina dekat nambah ke kapasiti penumpang termegak dekat mantai ke identiti budaya ngepesaka asal Sarawak. Hanya di Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak inya yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin amadah ke elemen seni kraf asal ngau pesaka asal komiti Orang Ulu dekat diperhati ke berlangkar dalam terminal tau ke Padang Bilun Tik Baru tu ilah ya. Jadi projeknya ke udah dikemenar ke bulan April tu tadi di pelabak ke ulih nambah ke kapasiti nintiang tahun pada milonnya hari 2 juta ngagai 4 juta ikut penumpang. Jadi megak ngarap ke Raban orang tiga rinduk ke seni ngokraf menua tu diberi awak merik pengelandik sidak dikena nentu ke pesaka main asal Sarawak terus dikemerat ke. Jadi hanya berita kedua inya bekal ngawa Padang Bilun Miri dekat mandang ke identiti budaya Sarawak. Jadi Siti ke berita ke Siti tu inya program Pekit Futsal Tertutup N76 Marudi. Jadi Raban Demiak PDP Marudi dekat ngatur Pekit Futsal Tertutup bagi Sita N76 Marudi dikena berebut ke Piala Datuk Dr. Puang Manggil. Jadi Pekit tu diatur berengkah hari 31 hari bulan 10 ngagai 1 hari bulan 11 2006 di Gelanggang, futsal sungai Entulang di Bakung. Jadi moyo macam prize ti cukup mana ke dianti program tu. Jadi nanti boleh kita register diatur laban nyabut undi dekat diatur kena 25 hari bulan 10 2006 hari pukul 3 ngali hari nyentuh ke pukul 5 lemai di Dewan Serbaguna Sungai Entulang di Bakung. Jadi nanti saya lihat tahu terus bertelepon ngagai pengerusi punya Tuan Niki berlumur 03812 1920 tau ke sapit pengerusi 1 nyanya Tuan Julius berlumbur 014220 1917 tau ke sapit pengerusi 2 nyanya Tuan Andrew berlumbur 012 995 3495. Okey, mian yang tiga itu berita ke dikongsi hari kami di Mirit pulai baru dengan Wan di Kuching tu mian.
1: Okey, terima kasih dengan Wan Brenda di Mirit dah berkongsi ke berita Pian Baga Seri Aman tadi penudah Sibu dah Bintulu dah yang kaum di Mirit baru jauh dah tadi nah. Yeah. Okey, hari Mirit kita ke Limbang sebab aku kira ke Nancang Tali Perau abang Ninjau Sarawak kita. Hena.
2: I mean, okay. Terima kasih, Min. Jadi, frekuensi 104.9 sekali itu, mari kita dengarkan lagu dulu sebelum aku berkongsi ke berita atau ke aktiviti kita di Limbang.

pengendong di pelepah Antoniusan. Kena menggal kita iba awal, menggal bawa kita iba 5 FM itu frekuensi 104.9. Jadi berita tiket terubah tidak dikunci kaku wari limbang itu ianya pawai terusnya di platform penyikar orang tuai. Jadi pelan aktiviti orang tuai tak ke pawai terusnya di pelasar tidak berguna dalam mantu orang tuai seruran regas nyaga penggerai serta ngerapit ke kaul dalam komuniti. Di sapit Menteri Industri Pemakai, komoditi ngau pemansang kena menua Sarawak kemega Akaban Kunci Negeri Bukit Kota Dato' Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak ngawal orang tuai dalam mayuah bengkah pengawak pawe meri awak ngagai sidak begulai serta ngerja aktiviti ngau kaban sidak. Jadi ia madah munyinya lebuah pejaku berpengarami berjadi program citra minda intergenerasi berserimbai engkau pengarami ngintu hari orang tuai bagi menua limbang bat Dewan Suara hari 3 nyen kemarin. Jadi berpengarami kesama ia madah ke agih belanja sepenyampau RM10,000 dikena nyukung pengawal berjalai ke aktiviti orang tuai di limbang. Jadi programnya megak diisi dengan bermacam aktiviti yang kawam senam aerobik kerusi teka senam chair aerobik. Pekit mandu asik pulut, curak kuning, ngau pekit nusun buah kelimpah hari penyerta mayuh bengkah agensi, tim beri penerang ngau servis ngagai orang tuai. Jadi berindah kanya pawai di ke Arab terus nyadi ruang ti meri penguntung dikena merangsang orang tuai yang meran ke penghidup ti rugas berpengerai serta lantang. Jadi nyata di berita ti kecerobah. Jadi perkara ti kedua ti dika tidak dikunci kaku ia bersenantang hospital Limbang. Jadi hospital Limbang tu dekat nutup sementara wad hospital Limbang ngau cara berenggat. Jadi jago tersau ngagai mensa mayuah kelebih lagi peranak di menua Limbang. Jadi hospital Limbang dekat berjalai ke penguat nutup sementara wad ngau cara berenggat berenggah 5 Oktober nyentuk 1 November 2026 dikena meri awak ngagai pengawak berjalai ke projek ngangkat manah fasiliti hospital. Jadi berpelasar ke jadual ti dipansut ke pengawak nutupnya mengukur 4 ward ianya ward lelaki hari 5 ngakai 11 Oktober ianya sarito lalu ditangkan dengan ward induk hari 12 ngakai 18 Oktober. Jadi udahnya ward beranak di Perambu ditutup sementara hari 19 ngakai 25 Oktober lalu ward Nembiak Amit hari 26 Oktober ngakai 1 November 2026. Jadi atur tu ngambuan 7 dekat nentu ke pengawak ngangkat manah fasiliti boleh diperjalai ke engau lancar lalu engau nyak nyukung pengawak ngangkat ke pengelantang pesakit engau kualiti servis pengerai jemahilak. Jadi berindik engau nyak mensia mayuah kelebih lagi pesakit engau diri sebilik tim merambu dekat berubat dekat hospital Limbang di Lalau nguliah ke penerang pemadu baru di hospital berkawal engau servis ati kena empas serta megak sebarang ubah berkawal ngau pengawak berobat serta dipasuk ngagi awad. Jadi pihak hospital megak minta kerjasama ngau pemerhati hati mensia mayuah sepemanjai timpuh berjalai ke pengawak ngangkat manahnya. Jadi penerang tu dikunci ngamik ke sama-sama kita berhati ke penangguh tu. Jadi nyak tadi dua itik perkara ti dikunci aku ngau perkara ke sekali tu mai kita ninggal ke promo tu. Peminat budaya, engkau main asal komuniti Lun Bawang. Anda mai peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 Dok Rurum. Pesta Nubalaya kediatur gerempuang Lun Bawang Limbang dengan sukuang Ari Upis Menteri dengan Pemuai Industri Kreatif engkau Seni Pemerindang Sarawak MTCP. Ada kediatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 ke Bupalan Abad Dewan Sebagai Majlis Daerah Limbang Batu Biah.

0: parcampur, badminton nembia, sumpit enggau batak tali, kelimpah hari pekit nyurau nembia mit enggau pekit karaoke PNL Idol 2026 Lun Bawang. Nanda beda pekit nyumai, nomungkus nuba layak, tiap baga pekit makai nuba layak ditentu dekatnya di antara mematak besai pengerami toilet. Kelimpah pengawak berjadi ke pengerami, senam robik, cabut tiket menasib, malam dok ria, irau nuba layak, pemenang berdaya enggak pemenang hari artistik di kagau. Sampal datai 30 enggak 31 Oktober 2006, Bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Alam semua kita ingin tu Pesta Nubalaya 2026 seraya berkelala angkun ke serta ngerami penyelai budaya enggak pusaka asal komuniti Lun Bawang. Menerang tisilik atau bertanya ngagai Chairman Serakup Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lahlongilo buat lumur 019-815-0387 atau ke Sapit Chairman Encik Joy Palong buat lumur 012-845-5035. Berindi arin penambah berguna ke darah serta dikenaknya dia ke stok darah, unit tabung darah Sepital Limbang ngelalu ke semua pemerik darah reguler ngau baru, datai kemua. Merik darah buat tabung darah Sepital Limbang dikenak mantu nyaga stok darah buat tikas di optimum diguna pesakit. Pengawak merik darah ti diatur, kena 17.10.2006, kena hari 6, dekat berengkah jam 8.30 pagi, untuk ke pukul 11.30 pagi, dekat diatur bat Dewan Suara Limbang, ia ke diatur upis pasung tak ke penjara Limbang. Lalu 18.10.2006, ianya hari Minggu, dekat berengkah jam 8.30 pagi, untuk ke pukul 11.30 pagi, dekat diatur bat Grand Pacific Department Store, ia ke diatur Zongho Association. Lalu 25.10.2006 hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi abak balai MRC Limbang ia ke diatur MRC Limbang. Jadi sebelum ngau merik darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu lalu baik tinggi tak ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngau register ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpin merik darah tembuk. Maka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN. Timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah. Jadi penerang tisili ya, boleh bertelepon ngagai upis ubat transfusion ngau tabung darah Hospital Limbang berlumur 011-6559-8386. Kayaknya tadi sekedar berita kita terkait aktiviti terdekatnya di Limbang di Tumen jadi pelai baru genuan di Kuching.
1: Okey, terima kasih ngagai Henah di Limbang sudah berkongsi ke berita di pilihan menua Limbang ke Kak Diatur atau ke sudah diatur. Okey, kira ke sudah tembuk meh sudah sebuat tadi berkongsi ke berita di pilihan menua Drempo. Jadi pulai baru ngagai kami di Kuching dekat berkongsi ke berita ke bisik nyadi tau ke sudah nyadi di pilihan menua Kuching. Tang sebenarnya merindang dulu bala peninggal kita ke sekali tu ngalagu ke dibai Leo James Baca Ajoy.

0: Okay, lagu Abaji Joy kali baik Leo James. Ya, tadi Mai aku dekat berkongsi ke Ninja Sarawak kita atau ke berita ke Bisik Nyadi atau ke dekat Nyadi atau ke dekat diatur di Peliliah Menua Kuching itu. Okay, berita ke Terubah. Kita mega sama nemu Insin, Nana, Flo, Brenda yang kaum Hena dalam minggu tu tadi kira ke kemarin. Nah, kebenarnya ianya pengawak baris ngau rapat raksasa berserimbai ngau ngintu ari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ianya Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar kebisik diatur ngau rami kemarin ini Padang Merdeka Kuching. Jadi pengawak tu di pasuak 107 kontijen ari Mayo Bengkah Agency si perintah yang kaum badan berkanun apalan pelajar tinggi ngau gerempung-gerempung ke Abokai. Jadi Atun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi ngau bini ya yang Topuan Datuk Patinggi Fauzia Mamat Sanusi sama datai bak Padang Merdeka. Jadi bak pengawak tu mega sama bisik datai yang Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadila Yusof tiga Sapit Premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dengan Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian serta bala tuai ke Bukai. Jadi pengerami ngintu hari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak mega diricah kagi ngau penatai mensia mayuah. Jadi bapa pengawak tu Kepala Hakim Sabah ngau Sarawak Dato' Azizi Nawawi antara Rintai. Nama penerima terubah darjah kebesaran negeri Sarawak berserimbai dengan pengerami ngintu hari pengada ke-80 tuai pemegai menua Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar di Astana Negeri Sarawak di Kuching. Jadi yang terima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS timai gelar Datuk Seri. Sama terima anugerah sebaka ianya yang dipertua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah, Datuk Abdul Wahab Aziz ngau Datuk T. Ah Ching. Berbak ngoto megak peninga bisi empat ikut nerima midul tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang atau ke disebut kita PGBK. Jadi enam ikut nerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS, BC 23 ikut nerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Jadi kira ke 1350 ikut dirintai nerima midul tanda pangkat berserimbai ngau pengerami hari pengada ke-80 tuai pemegai menua Sarawak. Jadi ngawak tu megak meri tabik puji ngagai yang berbahagia Datuk Dominic Anak Cunggat ianya Pengarah Pertanian Sarawak kudah nerima pangkat darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS timai gelar Datuk ne. Pian megak meri tabik puji ngagai yang berhormat Datuk Friday Beli Adun N39 Kerian kesama mega udah nerima pangkat darjah utama yang amat mulia Bintang Sarawak Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS timai gelar Datuk nya berita puji meh ngagai seduaya. Jadi baka ke lemai tu lagi neh peninga ngau Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau Miri tuai pemegai menua Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar di bayi berami bak sebengkah pengrami makai lemai ke diatur berserimbai ngau pengrami ngintu hari pengada ya ke-80 di Kompleks Konsen Negeri Sarawak ada malam agak neh. Jadi penataya di Sempulang Binia ianya toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi ke datai bak palan nyurung pukul 8 malam. Jadi sama megak ke bisik datai ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadila Yusof ngau Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Tengah Ali Hassan begulai ngau Menteri Kabinet Negeri ngau ari perintah besai. Jadi pengerami itu diricah kagi engau pengawak melaki ari pengada serta pemerindang begulai engau artis ke bisik di kangau ianya Haziq Rosebi serta mega artis ari menua tu empu. Jadi pengerami itu ianya kira ke pengawak ngintu ari pengadaya ketiga kali kenyau ari ya kemangkuk pengawaknya di tuai pemegai menua negeri Sarawak. Ya, tadi kira ke berita ke terubah lebih lagi berkawa ngau ngintu pengerami ari pengada ke 80 ketua pemegai menua negeri Sarawak leh. Jadi berita kedua atau berita ke bukai ke benung diatur ianya atau ke dekat diatur kelebih lagi malam tu lagi leh ianya pengawak nyedia ke diri ungkup kemuncak bintang P. Ramli 2026 dia tu udah berenggat ke penudi sebedau pekit tu di buka malam tu atau ke dekat berengkah mesin atau berpekit malam tu lagi neh. Jadi pengeluar pekit tu tak ke penerbit rancangan tu ianya Muhammad Ashraf Ishak. Kalau ia bisik madah ke pengawak, nyedia ke teknikal, panggau, ngau protokol, andang yang berjalan ngau lancar, nitiah ke perambu, dikena nentu ke pemujur pekiat tu. Jadi, ngena tema satu dalam sejuta edisi ke serat tu dipasuk 6 ikut ke bisik ngambil bagi. Jadi, tiap ikut ngari ke zon di dekat mandang ke persembahan solo, ngidup ke baru ke rektor seniman legenda Niang Tan Sri P. Ramli. Jadi kemuncak pekiat tu mega dekat mandang ke artis Tik Dikangau merindang ianya Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah champion pekiat tu edisi 2024 ianya Dani Hasbullah. Jadi apa pekiat tu ialah tak ke malam tu lagi neh champion dekat Mike Pulai Prize mata duit RM20,000 lalu nombor 2 dekat Mike Prius mata duit RM15,000 ngau nombor 3 RM10,000. Jadi kemuncak bintang P. Ramli 2026 tu mega dekat ditabur terus dengan TV2 malam tu pukul 9 malam. Biar mega tahu di pedak dengan RTM Klik ngau Facebook Live Sarawak FM. Jadi mesia mayu lah diperansang tak ke dipinta datai ngau ngericah kagi kemuncak bintang P. Ramli 2026 tu bak Deta Putra Unimas Kota Semarahan. Jadi tamak nah dai berbayar. Hanya tadi berita kedua lebih lagi bak program RTM neh kalau ya kemuncak bintang P. Ramli dekat diatur malam tu bak Deta Putra Unimas Kota Semarahan. Okey, berita ke bukai kira ke tu berita awam antarabangsa novel Melayu atau ke program antarabangsa novel Melayu atau ke terubah ditemu di dunia ianya Hikayat Panglima Nikosa dekat diatur kena 25 ngau 26 ribulan 11 tu bak Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. Jadi General Manager Amanah Hiarat Yayasan Budaya Melayu Sarawak ianya Datuk Dr. Sanip Said madah kaumnya diatur berserimai ngulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke bobnya. Jadi bob tu ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamid ianya diaku sarjana nyadi antara bob pemungka kesusasteraan Melayu ti sama ngau novel modern. Jadi 300 ikut orang ari menua tu ngau menua luar ditaga ngau mulu awum ke diatur begulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Jadi awum tu ialah di sadang dekat dipenyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Ya tadi berita ketiga kita, jadi tu bisik berita ke penudi ke bisik di Pratik Aku Megak. Kalau tiga hari berunggu tu bisik karnival ulang tahun ke-10. MB kini kita nyebut tu neh bala nebiak nemu sedak neh Mobile Legend, Mobile Legend Bang Bang MLBB, kebisik dia tu Robot City Mall tak ke supermarket kebesai di Kuching dia tu tak sebut kita University Mega Mall Kuching kudah diatur 9 bulan nyentuh ke sari tu menya 11 bulan 10 2026. Jadi kemari bala nebiak ke nang rindu ba main game ko kitai, main game Mobile Legend tu kenangnya bisi watak sedak yang pu meh sedak kenangnya udah landi amat tidak ya bisi grup kena dikerinduk ke sidak ya pabak ku kemari mayuh sidak tu bertemu ngau SRG tu nang orang ke tebilang tebangkar nama ketok ke nang ke top bak Mobile Legend tu ne berebut-rebut bala nebiak kelebih lagi sidak kena rindu main Mobile Legend hanya bisik program ke bisik dia tu di supermarket kebesai menya di University di Kuching dia tu ne nah dia rindu main Mobile Legend ne
1: no tak mau nama tu main sedama sedang main chicken dinner sedaya udah menya
0: oh ya jam chicken dinner jam tu mu ya ne okay kira kenya main nak berita ke dikunci kakuari Kuching bak ninjau Sarawak kita jadi lagi nanya gitu ne balau kita kebuka yang kagi bisik kini dekat berkunci lagi yang kagi bisik teda-teda dia kini lagi boleh dikunci dengan peninggal kita insin nana
2: teda-teda ini aku tu bisik kan tadi mian tanang awak jam kita tu lama tu jauh nak 8 minit tu dah ngelebus senang awak lah ngante toilet lah
0: hari bukai ke akhirnya kagi boleh boleh disebut maya hari tiga
2: boleh
0: gak bisa hari ok jadi akhirnya kena katuluk kita berkongsi ke berita Bak Ninyau Sarawak kita. Jadi udah tu kami dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen bisi bala kaban tu tadi kat muka arus telefon bisi maca pesan tu kena tai ke lagu peminta kita Bak Facebook kami ni. Jadi kami tu kira ke berbagi tau ke kediri-kediri aku tu pemai tajak aku ke deriba bilun kesidak ya ni. Jadi kira ke berperindang dulu kita ini jadi jari kita dah gatal kekak merindang dulu sebedau maca lagu peminta antara stesen merindang kita sebuat dulu tu ne lagu Ari Lia Matthew ke sekali tu dikait Jakub Beluyan.

0: Okay, nyak lagu hari ini Matthew di Kayet Jaco Beluit. Jadi, kak berbagi kita sebuah tu ni lagu peminta antara stesen ni. Aku kira ke meri awak dulu ngagai B di Miri milih tawiang ni.
1: Bila tahu yang
2: okey, bila tahu ya.
3: Eh, lama pergi nanya awak.
1: Tapi yang berdita lah.
4: Ada lelaki kita itu ni kan jadi.
2: You dulu dia yang berdita kan yang awak nanti.
5: Tipun lagi tahu yang lebih. Ni tipun tahu yang lebih.
0: Tahu yang berdita kakunya. Tahu yang bukainya.
4: Tahu yang hati nuan lebih. Apa?
2: Nanti tahu yang hatinya. Ni top sebut di tahun ni. Ya.
5: Tahu. Betul sama. Betul
4: sama. Ila temu orang
5: kan pamo me kamu dah flow kan jadi flower girl lah the flow
2: okey
4: tahu yang media
2: ya ada orang pilih aku tu min segi hanahnya baik ko tahu yang ko hanah ha
5: kau thank you ni tahu yang betul abi
2: ya kak ge sini nak betul lama ge lagi dah okey akhirnya di ngagai peningan dekat ngatai ke pesan tau terus ngagai arus telefon kami di Miri berkosong 85 427 05. Pranau ngau hanah kini ne. Okey, jadi sampai bisik tu nah kita kira ke kumaca pesan di Facebook dulu ne di Miri okay. FM. Oh, jadi itu hari Jessica Itan madah ke selamat tengah hari kesayangan kami Koya Koya jadi madah ke selamat berjalan pengobat hari Minggu tu bersegmen lagu peminta ia minta nebah ke lagu Baduk Kiro hari Heli kena merindang semua peringat peminat setia YFM di Selampur Menua. Okey, pesan Siti tu hari Jessica Itan ke Siti tu hari Alexis David Biju. Madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari mengganggu Nuan Alexius. Jadi ya madah ke selamat mujur ke selamat mujur perjalai penghawak ko ya mam-mam kami di betul ni tu. Okey, jadi pesan ya minta nebah ke lagu Pengeran Ati di baik The Crew kena merinang sidak ke lala ko ya. Jadi ngarap ke semua temerinang serta selamat berlelak ujung minggu tu DJ. Okey, terima kasih Alexius. Ke Siti tu hari Gloria Larry madah ke selamat hari Minggu tu hari KL tu DJ. Jadi pesan yang dituju ngagai kami sebilik ko ya lebih agik ngagai orang ke ku saya nak tinggal megak ngagai semua orang ti ngelala. Jadi minta lagu hari Florence Sai Kau Antara Tua. Okey, hanah lagi tuang uji sawat kangau ke Siti tu. Hello. Oh, okey. Nang acau tu nguji baru berkosong 85427 053. Okey, jadi tuang nguji ni. Ana, hello. Selamat tengah hari. Oh, ni kesal sangat tu.
5: Kesal sangat. Sidak aku tu terkesal.
2: Nah, nak mau aku. Kau hujung minggu tu kat mau malu sih nak nyawat kangau kita hujung minggu.
5: Kau dah kau ngendo darah. Muda, di mana mesti tahu yang tadi.
2: Iya. Okey, okey. Ana, selamat tengah hari. Halo, siapa tu?
6: Julai Rene mau.
2: Oh, Julai. Nama berita orang di bawah tadi ne. Oh. Nama berita kita di bawah bisik hujan kini jam ke dia tu.
6: Panas mambam lah panas bisi mambam gar dekat hujan dan mulai lemai lagi lah
2: kau ne bisip jalan serito kini enggak pasar
6: dia di rumah hari Minggu tu
2: iya ne segi awak kita belalak hujung minggu tu ne Julai ya okey terus ngetai ke pesan untuk hujung minggu tu
6: pesan tu dulu ke semua guys ya rasa di kuci yang lia sudah lia di sebuah din ya sudah lia tu sebuah lemai lagi bosan boleh kuci yang sila Henry di Sepuyau, Nyo di Sepuyau, nah, semua sila tu di Jeragam dia. Alu dah tinggal ngagai semua balaku di nengah bawah di tau bawah orang bawah celowem. Alu sila imbu dia, dia ngarap sila pulang mana lagi lah. Sila sibu dia. Alu dah tinggal aku guys semua balaku di ladang di semua meh kerja sila Ali, sila Pinky. Nah, rap sila ya nama buat hari Minggu.
5: Nama apa hari Minggu? Betul, betul.
3: Eh, nama latar.
2: Mak kenyit kuningannya Nara.
5: Alamak baru minggu. Pesan di mana-mana.
6: Kita enam pintu gak.
2: Oh, bala bunga yang magang julai sarito
5: bunga yang magang yo gerempong indo gerempong indo sarito
6: ya halo ngasok kita main ke lagu siti lagi mulai ke sarang
2: iya oh 37 sida yo ne asu mulai ke sarang magang sida
5: ya buruk gak apa
2: oke ah cuma si julai
6: ah dengar di kabutor hari itu
2: kesal
5: nih. Kalau sudah ini anda, ini anda belum lawak dah tah.
2: Oke, terima kasih Julai. Oke, kita ke terubah nih. Asok kang Oto kedua tuan lah tuan uji baru. Halo, selamat tengah hari.
7: Selamat tengah hari.
2: Ya, siapa di harus telefon tau?
7: Gelebet Kudang tau.
2: Siapa tadi?
7: Gelebet Kudang.
2: Gelebet. Hari ini nuan. Penatai, no?
7: Hari Jalai Bintulu Bakun.
2: Oh, Jalai Bintulu Bakun. Okey. Oh, terus ke pesan, Wan?
7: Ada pesan tu, DJ. Minta lagu aja.
2: Oh, minta lagu namanya, ne? Tujuh ke siapa?
7: Tujuh ke kepala pekerja di Tung.
2: Oh,
7: minta lagu. Minta lagu hari Gelebak Gawon. Gawong. Panca Panah Malam.
2: Oh,
5: lawa tu.
2: Oh, wah.
7: Tiga Panca Panah Malam.
2: Giga panca panas malam, panas malam.
7: Aw hari gelebak gawung.
2: Aw tujuannya siapa lagunya?
7: Tujuh kami gawak pekilang itu mah.
2: Oke.
5: Gawak kita hari minggu lah.
7: Gawak, nanti berhenti itu DJ.
2: Nanti up kita saya tahu.
5: Nanti up kita lawal kita pampe itu.
2: Mampe wae. Oke, aw cuma sian nih.
7: Sama-sama.
2: Oke, nyanya gawak di ni tadi kau yana sinyang di ngaku tu.
5: Nen, tu mau kau berkilangnya jo.
2: Oke, jadi terus nama tu tadi. Kau macam si tiga ni pesan tu Hana. Tu hari Sidan Edi, mana keselamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawak. Minta lagu Utai Manah Gagak Petara. Hari Riki ribut. Hari tujuh ngagai WK Baja Bulan Pegari Rosin Gunyau Astema Steffi Stilov Amiri Ubu Matin Ngau Kebukai Ngau Sirintai Kerito Pemegak Koya tujuh ngagai semua peninga grup peminat YFM Iban Station Pemerindang. Okey Hana pulai baru nanti Limbang TB6 kangau lagi tuan nyawat baru ni.
5: Sawalnya lagi. Okey tu sekedar pesan rindu hati kepada di kena tai kembali peninggal kita hanya hari Cikgu Gustin hari naga tada kena wet minta mainkan lagu Nuan Meruan di hati ku kena baik Christopher Kelly ku ya lawa atau meruan di hati mesti meruan di hati nak tahu kelimpah kebukai. Oh jadi tu sekena. Pena. Okey tu hari bala peninggal kita ke Facebook kita hanya Iba Vincent sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal enggak nuan DJ hari Sibu Jaya tu DJ minta DJ mutar ke lagu Babas Kerpa Mali hari Reza Reho dah tadi ditubah ke kena aku merindang bala anak ke belucu engkau bala menantu lalu ngakai Syasya Manda bersibu Jaya bunga cemaka bersepita Limbang Mary Ubun Matin bermiri Ibrahman Akib bertaling Jaya Selangor. Lalu ngagai bala Isan ya ba merutai tawau. Isan ya ba bintulu, Isan ya ba miri. Umayu Isan itu. Lalu ngagai bala mati ya megat DJ. Lalu ngagai mati aku ya. Agak DJ harap semua terpendang bakal ke tengah hari itu. Terima kasih DJ. Ya. Jadi itu hari ini tinggi sampai tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal menuju bala DJ 6 pintu. Celap gaya hari di betul. Hujan, minta tebah ke lagu dari Jacqueline Juniaman Nadai guna ngetan lagi kena merendang semua kenalan. Terima kasih memangnya DJ ya. Dari Rini Sabai sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawak mana hari di Serikai begitu minta main ke sebarang lagu dari Winnie Albert kena merendang kita semua ya. Lalu Pian Mega habis Andrew Jaimasih yang gak Francis Ancis habis nyapa kita nya terus kedak dulu maybe lagi okey lah lagi macam kemarau kebuka
2: sampai lah dulu nah sampai tu
5: nak orang kita macam tu lah
2: bisi nama tu kangau tetang tahu uji baru lagi au apa nama tu lagi kebuka rene mari awak ngagi station buka ke macam pesan au
5: betul
2: okey jadi terus minan eh si lagu tu nah To lagu peminta hari siapa nya ke gawak bekilang ko ya tadi. Minta lagu hari gebet kaung giga panca panas malam.

0: lagu minta lah dina sikup peninga kita aktif bendung gawak buat kilang ku ya tadi nak.
1: Ya betul okay. Kilang.
0: Ya bendung harap terpinang sikup pina kita tadi. Okey, hanya lagu ri kami dua ya handa di miring olimbang tu min.
2: Okey, Brenda terima kasih ya Brenda engau handa di limbang. Ada tu meri awak ngagai Flora. Ni DJ Flora kita itu neh. Meri awak Emilia ni tahu yang ke serak tu meh. Pilih dia
1: Emilia tahu yang.
2: Emilia tahu yang.
1: Dia mana saya nya menyentuh dia tahu udah bisa tahu yang tu min.
3: Hei kasih semua.
0: Banyak mate.
2: Kalau Emilia kapan ku
3: tahu. Apa kita aja yang berani nyebutnya min nanti bisa balas sudah you. Nah yang berani nyebutnya.
1: Kada gelam. Ana nusi ingat sih nak ya. Sari tok kan gerempuang kita Indo. Sih nak buruk-buruk gawak magang sih nak kakinya.
4: Buruk gawak magang.
2: Flo dekat fakta ke dekat cerita bula ke mana ya?
1: Ba radio tu nak tahu bula kita min. Fakta
2: meh. Oh dekat fakta.
1: Kesal ku anak anak kenapa tersebut min.
2: Pilih dulu no, mah.
1: Ni tekapi
4: aku pilih.
1: aku tu kan ngigau kira ke jauh-jauhnya. Meh, orang Sriaman. Guru.
3: Guru. Guru, hentikan guru. Oh, ni Mia. Nama tu Mia Kemayar. Okey, terima kasih Genuan sahabat tadi. Anak-anak kalau tu sehati tak jap panadai ya ke dia tu nya tadi nak. Jodohnya tetap bisa maya ya aja. Kita semina ngante ini ya. Setiap jodoh
1: kan berai. Ngante ga, ante nang iga kerir.
3: Mesti usaha. Usaha kan kejayaan.
1: Mesti digiga apa ya?
3: Iya.
1: Kanya kini lo benda digiga.
3: Anak-anak asal kalau tersah jauh. Okey. Jadi nuan mai aku tadi aflo ne. Jadi aku dulu kan macam ketua pesan ya. Okay, jadi kita peningang kita ke dekat natai ke pesawat rindu hati bau jom minggu tu lebih lagi lagu peminta antara stesen di ngai nama tu ngirum ke bawah Facebook atau terus telefon kami bawah FM Sriaman kenal umur 083-3254-36 ya. Jadi kita terus mulai ngai peningang ke coba baru telefon kita ngai hari tu. Halo, selamat ngai hari.
5: Halo, selamat ngai hari.

0: Bien.
1: Halo, siapa tuh?
0: Mau tanya apa tuh, Syarika?
1: Orang Kapit.
0: Oh, ya,
1: Nama berita Thomas.
0: Mana berita?
1: Nama pengamat Sarito, Gawak Sarito.
0: Bisa ya, Gawak, tapi kami kan setengah hari aja.
1: Oh, setengah hari aja. Ya, main-main, Ada lelung ya, dia tuh. Belak, bojo minggu. Oke, apa kan ini berita hari tadi ya, Kapit? Dia mana, Sarito?
0: Baru udah lama ngetuh hujan tuh.
1: Oh, nyoka sama mega hari kita. Kami apa hujan ya, di Sriaman itu.
0: Tapi luar ya, kita bisa beberapa kali. Nah, balas kami mir aja.
1: Ya. Oke, terus pesan untuk Thomas Tanjung.
0: Oke, sudah aku pesan tuh. Karena saya memutar ke lagu kalau kalian.
1: Lagu nama.
0: Ibu cantik Ari Donang.
1: Ibu cantik Ari Donang. Terima kasih. Terima kasih aku.
0: Mereka juga tuh, pihak aku. Kapan orang kepada aku. Hari SKSJ saya ingat
1: Hah?
0: Banji amat kalau jemur ini dapat aku, ini aku.
1: Bisa minta anuan? Bisa datang ke betul?
0: Aku udah live di telepon.
1: Apa Facebook, apa YouTube pun bisa.
0: Apa Facebook kau.
1: Terima kasih.
0: Nama kita Sarito, biar aku nikah makan kah?
1: Iya, orang laki yang gak gawat deh.
0: Tapi ya, ngamkan lagu kunya tadi ya, semua kita kepentang tadi itu bagai yang gelar kuku bagai kita lah.
1: Bagai sedaya mada kita ke laki itu, ngika rezeki, kena melanja bini, ngai ke kawak uju minggu.
0: Ya, Nah, ini kita ada.
1: Jempat tua ya, kita ini.
0: Ya, kita tua aman. Betul, mengikut ini.
1: Terus pesanan.
0: Pesan untuk minggu itu, nanti tinggal ke kemudahan lagi kita 6 sesen. Harap ke kita, happy-happy selalu ke sekitar itu. Nanti tinggal ke kemudahan lagi, saya lau ini, lau dah kulai ke kuci, yang belum on the way ke kuci, harus tua ya, pula rekafiat. Nanti tinggal ke kemudahan lagi, dimuat ngau, anak ya mereka boleh ke kunci mereka anak tinggal ke mereka bagai ketrian sudah boleh ke sibu orang kita mau jual bagai ke tempat ketujuh kita anak tinggal ke mereka bagai semua balak yang laku jauh atau ke semua balak kaban anak tinggal ke mereka bagai balaku di kafir mereka ada ke saya hari ini selalu buka hari minggu buka hari tau. Oke, nanti ingat mengganggu kita sebuah lensen. Ya, lensen tukar kaku lagu kalau lensen. Aku donanya,
1: Semangat lehari. Ya, nyadinya ke peningat kita ke Trubaba. Arus telepon kita yang lehari itu. 08-3-3-2-5-4-3-6. Agi muka peluang kita ke dekat nanti ke pesan rindu hati. Ujung minggu itu. Jadi, sementara nanti bala peningat kita ke nama tu bertelefon tu tadi Flora ku maca sekedari pesan ke bisik diterima aku ba Facebook Sriaman FM ngelihari tu jadi nyebut sedak ke nyau kak sama pesan tu tadi nama tu tadi Flora ne bakal sedak Mary anak tukang PMG Fiona Bunga Flora Deli Bini Nyalu ngau Ricky Buan jadi pesan sedak tu tadi nyau sama minta tebah ke sepanjang jelagu kena merindang semua pendengar YFM lalu PMG Mereh sama tengah hari dengan ya DJ lima pintu ke sida lima ikut tu ne. Lalu api amaga kita bisa menerima pesan rindu hati dari Esteri Mitchell pesan ku ya ditujung ke semua bala peninga kelebih lagi yang kai bala kabar belayan ke Jawa atau ke Semak ku ya ngarap ke semua bala sama belak gerai api amaga mujur dalam semua pengawak ke di kerja Sarito lalu salam ujung minggu ngagai semua kita ku ya jadi Lina Bugis dari Kota Masai Johor minta tebah ke sebarang jelagu Rita Medin kena merindang di Rempo lalu PMG tujuan ke sida rumah baru banang ulian di Sungai Poi Kenawin lalu PMG tujuan ke Dawa Tenggoling inai induk Kenawin ngau semua orang kenglala ngau je ko pesan rindu-rindu meh ba ujung minggu tu ko ya jadi kita nguci terus sebulan ngau peningan kita baru sa telefon ngali hari tu halo sama ngali hari
2: halo sama ngali hari
1: awak siapa ngau ko beranau tu
2: Kelly tu BJ
1: siapa tadi?
2: Oh, Charlie, hari Sibu.
1: Oh, Charlie, hari Sibu. Nak berita orang Sibu, Charlie?
2: Oh, mana, PJ?
1: Mana?
2: Hari itu, hari Minggu. Ramai-ramai orang market dah penuh.
1: Nuan tak bunang pemakai sibu dia.
2: Aku sini suruh berjalan dia. Apa pagi menjeruk patah makin aku.
1: Oh, pihak nyamai mata dia. Anehnya lapar perut.
2: Nyamai. Aku jam nyamai. Mi nyamai dia.
1: Ya, semua teh nyamai. Orang sibuk dia pun bajak sigat magang dia. Okey, terus pesan Nuan Cali.
2: Pesan tu tuju aku. Ngagai sila. Bujang berani di Sibu Jaya. Awun. Ngagai sila. Sopri bakang pun saling tentu sa Sibu.
1: Ya.
2: Ngagai sila beruin di Sibu Jaya. Ngagai sila madi aku di Serian dia. Bakang pun Suruban. Ngagai sila aku. Ngagai sila hijau dia. Ngagai sila anak madi aku di Semenanjung. Ngagai sila bujang ngobininya. Nama lagu lagi BJ main kita lagi. Nama lagu kita?
1: Lagi Flora milih ke kita lagu.
2: Lagu. Lagu. Oh ya, belah tahu meh.
1: Barang belah aku.
2: Sebenarnya lagu aja meh. Nak boleh kita lagu
1: lah. Okay.
2: Kita nak pintu ke BJ?
1: Nama pesan yang kami dah. Nama pesan yang kami enam dah.
2: Kita enam pintu ya, BJ. Selamat hari minggu, hujung minggu.
1: Okay.
2: Okay.
1: Okay, terima kasih, Charlie. Kira salam dengan kita di Sibu dia.
2: Okay, BJ.
1: Salam saya.
2: Okay, bye-bye.
1: Okay, pun sempat juga salam saya. Ngicak ke. Ngicak ke orang Sibu, kreas yang ngirum kita ke kampung kami. Dia ada
3: kreas. Bungai hati Charlie-nya, darah.
1: Okay, kiranya hari aku top lo, pulai warungan mandi bintu lo dia ne.
3: Terima kasih guru. Okay, jadi atau macam macam pesan tu, macam ni berlimbang tu guru-guru maya tu jam. Okay, atau kena dia ama berdoa tu tanya saya kuna. Hari lambia miri, jadi dia minta lagu. Nama tu lagu Mawat ke ada yang bintang ke ditujung agak semua orang ke ngelala lebih agak bala kabana Facebook ya serta agak Cikgu Raymond merayang di Long Lama Elbert Ayum Nelson Empati di Muka Runian Sebiliak di Bintulo ke serta agak sidai serumah bak sungai Lawang Bakung ku ya ngarap ke terperindang baka ke ngali hari tu Elis Spencer sebang ngali hari kesama berjalan ke pengawak semua nari bak paku sepawah ku ya banget hujan tadi. Jadi dia minta lagu Jimmy Nyayang nyabak ngelaban hujan ke dikena yang merindang balam nyadik ya anak yang Michelle Fiona bak kapit ke Isan yang Mak Lani bak sungai besar Lacau sidak es rumah bak kerbai paku ke serta semua serta peninggal kebukai ngarap kita perindang terima kasih DJ Flo kok ya okey hanya pesan dari peninggal kita kita sudah macam pecan ke pesan okey kita buat perindang dulu ngau lagu ke bisik dipinta tu. Oh dan ya munyinya dia Hana. Tok tadi siapa aku minta lagu cantik-cantik tadi nah. Ibu cantik Ari Duna.

0: Ya Min, udah namanya Gintia kami duai insin. Okay, pulai baru ngagai Anwan.
1: Mana mai lagu no flow flow.
2: Sengaja flow ni betul kan. Ciang. Okey, terima kasih flow ngau guru kita ini insin di Sriaman.
1: Guru utamanya macam guru tu.
0: Siti ni dekat.
2: Siti ni dekat.
1: Ya, kau nak nama ni guru ni.
2: Okey, terima kasih yang keseduai jadi kira ke ginti kami dua nana atau pengetua tu. Tanya guru tu pengetua kau kau tu.
1: Pengetua. Hebat ke tu?
2: Hebat tu. Ni nana.
3: Baca. Hari guru jadi garu.
0: Ana begaruk
2: nah. Ni dana.
3: Oi.
2: Oi. Okey nah. Gintia tua nah. Kucing kesibunya mai di rear flight tu ni. Kira ke di dulu ketua nah baiknya muka harus telefon tau ke macam pesan.
3: Okey, kita nguji nyawa telefon dulu. Hello.
2: Nya, butuh.
3: Okey, agak bala pendengar kita harus telefon kami di Sibu 084-353-224. Nur kita kena tanya ke pesan dan nanti kita bawa lagu permintaan transstation kita ke minggu tu ya. Jadi sudah kita nyat, okey kita nyat lah ke lip tu deh. Hello.
4: Halo.
3: Siapa tau? Tau,
4: Jantai tau.
3: Jantai Rini.
4: Aris Sibu tau.
3: Aris Sibu. Okey, terus ke pesan Jantai.
4: Tahu, jadi pesan itu setuju aku ngaji kita nak pintu, tapi lagi ngaji ayah kecantik aman.
3: Siapa yang kene?
4: Iya kari sibunya.
3: Benar kok. Oke, dah ya.
4: Oh, dah.
3: Ah, dah ya.
4: Oke. Bungai merejas. Agai borak, agai tidak bagus bahiri, balik bayang, serta agai temawai lama sebuah lah.
0: Sapa kini?
3: Sapa kini?
4: Ngarapi agai gerai lama.
3: Sapa
4: nama? Nama yang sebut temawai lama. Temawai. Masih yang kaku. Nebah aku lagunya lagi ya. Suluh temui lama hari endo. Hari endo nanti
0: yang ni. Sekitar
3: lima lagi.
0: Amat lagi ingat ke temui lama.
3: Mian dek kucing lagi. Lihat lagi kak ke lagunya lagi. Amat ingat punya.
0: Nanti mian lagi kak ke temui lama. Oh ini lain masih dah.
3: Dengar ada pala ini darah nombel.
0: Ya.
3: Lawa lah.
0: Kita kuda-udah sama tuan.
4: Ada ngapi ya baru. Agak isi, tujuh terlalu.
3: Agak isi jatuh.
0: Isi jatuh. Kita ini tujuh sekali.
3: Kita
0: ini
3: beri tahu untuk tujuh ke.
0: Kita ini dianggap orang gawat sari tahu.
3: Flora.
0: Bunuh tujuh mak aku tahu.
4: Saya jauh dempur yang.
3: Oh bedah, bagus.
0: Agi available kakak aku nya kalongnya.
3: Boleh fans baru ngajau burang kemarin.
0: Kau udah nyari teman way lama, aku tahu.
3: Okay, siapa ke dah?
4: Tahu. Kau nyajak meh, kau.
3: Nyajak.
4: Kau nyajak pengawal kita semua.
3: Okay.
4: Okay, cikgu.
3: Okay. Nyanyi kau kutai.
0: Ketua, nyanyi. Siku cikgu, siku guru.
3: Okey, jatuh dia jantai. Nak jantai,
0: takut tak ada yang... Ini rada
3: jantai,
0: kayak bisa. Puji, baji arah lah
3: buah utai bagaimana. Okey, open vacancy sudah Flora. Kan nama telepon jatuh dia. Sambiah kakau.
0: Ketinggian
3: tinggal ntar.
0: Nah, betul. Kasih terpawai rundi.
3: Telepon nemut kenyit. Okey, kita ngerti pesan dengan Facebook. Ada Richa Unum. Udah tertarik ini, benar?
0: Benar, benar. Benar, benar. Tahu baca.
5: Aduh, leh, aku baca aku makan yang lagi. Selamat pagi, DJ. Selamat ngalih hari DJ Nana. Selamat jalan ke pengawak Genuan. Mama mereka di jalan simpan semunjan. Nambah lagu Linda. Repak pantik jalan. Dikena merindang. Kapan FB. Engkau semua peninggal. Kita DJ 6 pintu. Selamat ujung minggu. Okay, okay. Terima kasih, Richa Unut. Kita tanya kangen baru. Halo. Halo. Halo. Ya, aku excited sikit minat main telefon. Okay, Clarence minat repakan. Minta tebah ke lagu Duna. Takut tetap saya. Kena merindang hati direk. Kau ya, kaban Pak FB. Bala ibu ya di rumah channel Sungai Asan Sibu. Syasya Amanda di Sibu. Terima kadang sebilik di Sungai Buloh. Wak pakan. Adik Selayang di Sebarang di Alai Diau. Bala tukang masak berkedai ban... Kedai kemas atau cap kecapi dipakai lalu nuju kita sembilia DJ harap kita terindang meh ke tengah hari. Terima kasih DJ Nana aku ya. Oke, halo. Halo. Ya, aku mah deh kayak main telepon.
2: Enggak pengelantang mau ujung minggu menya. Main telepon.
6: Ama limbang ring.
2: Hobi.
6: Ya. Pengilan kecemasan.
5: Ini menjadi kol. Oke, Mas TV still saya lo di Jenana sama ngale hari serta sama ngejap ngongkop ke Sareto minta tebah ke lagu lari Jawa hari Endrin Bodak.
2: Nama temennya.
5: Ya, nah.
6: Dia hilang banyak.
5: Ayo. Rileh aja gue Andro lah wah. Kita merindang semua kawan keng malam. Selamat belalek hari minggu. Terima kasih DJ Nana.
2: Lurus kebaru
5: dileh. Halo.
2: Strika.
5: Badok ku nyawa telepon dah telah ke. Halo. Halo. Ya. Badok nyawa telepon. Dah nyamian pula kan.
2: Ya, jaga pengetua aja udah ringaknya telepon.
5: Ini aku dia.
2: Main-main hidup hidup. Okey nah, di Kuching harus telepon dah dibuka muka ngagai peninggal kita ke Kak Natai ke lagu peminta bawa lagu peminta antara stesen.
6: Dah sikau.
2: 082-258-634 kita nyaut kangau tu neh.
6: Kita betul kan umur sebutnya.
2: Ah, betul tu neh. Betul. Hello.
7: Hello.
2: Hello.
6: Oh Tuhan.
2: Halo boleh neh. Siapa tu neh?
7: Indai Lubo.
2: Indai Lubo. Nama berita Indai Lubo.
7: Mana? Berita kita bisik guru.
2: Bisik pengetua kami itu.
7: Bisik pengetua lama dah.
6: Semua bisik.
2: Semua bisik.
6: Bisik pangkat bagi yang sini.
2: Nada kita.
7: Sama peninggal guru kita hanya.
2: Guru segala gurunya.
7: Ya.
2: Aw ini lubo, nah ini nama.
5: Nya jap pada ini lubo.
6: Kau nama Ali, mama Tia, mana mata meminti ya?
5: Kita sudah guru.
2: Lalu dipadam ke guru internet, lain telefon. Nah, dah madam, dah nampak si penanggu kerana lain telefon kita sehari itu nih.
5: Ada
2: pihak min. Mulai nak gane atau nguji daya baru ngagai 082-258-634 hanya harus telefon dibuka nih jadi kesitiknya tadi laban feder ditok nyudah tukang ngagai alte kebukai nulis angkat ke 082-258-633 nya kita tahu daya ngagai
6: kini angkat kini ya kini nak apa dah
2: jauh angkat kemin ngagai kini ngagai kebukai ngagai kebukai mungkin ngagai 082-258-634 hanya harus telefon dibuka ngagai pendengar kita ke dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen. Nah, kita nguyang ngagai Facebook YFM Iban Kennedy Ama. Selamat ngalih hari DJ Kue Hari Lambia Miri minta dimain ke lagu Hari Mawat Daya Bintang ditujuh ngai semua keng lala kelebih lagi bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta ngai cigu Raymond Merayang Bak Long Lama Albert Ayum Nelson Pati di Mukah Runin Sebilik Lasah Sebilik Pia Mega Endok Sebilik di Bintulu serta ngagai sida es rumah besungai Lawong Bakung ngarap ke Teprinang bakal ke kali hari itu ngagai kita 6 pintu mega selama ujung minggu serta sama menjalai ke pengawalnya Ari Kennedy aman eh ngagai peninggal kita Johnny Serdin selamat ngali hari DJ keminta lagu Janji Sampai Mati Ari Valen lagu tu kena merindang bala di menua ngau bala bakih selama ujung minggu serta selamat belelak nyak Joni Serdin pesan ketiga ke sekali tu Ari Mas Diana selamat ngali hari kuya sama berjalan ke pengawak nuju DJ 6 pintu bakunti ngali hari tu sama hari minggu salam hari Limbang DJ kuya minta tebah ke lagu hari Alex Wan Merampau kena merina lerempu merije kena tinggal megak ngagai mak ngau Jang ba Sabah kuya Edwin Win ba Negeri Sembilan Stanley Anthony ba Thailand Christina Anthony Juliana seduai tu ba Paris Wati Koni seduai tu ba Melaka Mariana ba Sepitar Kedah jadi ibu ayak ba Lawas anti ba Vincent ba Sibu Jaya kuya kebih agik ngagai bala petunggal ya kedia ba menua orang di Miri Bintulu Sibu Serian Siburan Kucing ngau pesan Ari Mas Diana ngarak ke bisik ni pesan ngali hari tu ku ya ngarak ke Teprindang semua ke ngali hari tu salam sayau salam rindu-rindu selalu Ari Mas Diana Ari Limbangnya Ari Mas Diana nah cukup metik-metik dibaca aku dulu nah kita Berperindang dulu ngelagu ke bisik di pinta peninggal kita tadi nama temawai lama aku tadi pengetua
5: Solo temawai lama.
2: Oh, Solo temawai lama.
8: Oh, mesti Solo depan ya. Ane temawai kota aja.
2: Nek kita berfrina dulu ngau lagu Ari Andrew Lanting ke ngemai lagu tu nih. Solo temawai lama.

0: Ya, Nyak Munika, lagu ke dipinta peningat kita iba lagu peminta antara stesen dah mengintir kami dua pengetuan nana neh kira ke pulai baru ngagai Brenda ngau henah baru musim okay, baru kita
1: tahu
2: boleh
1: boleh
2: ya dulu nena
1: kalau lo nada masalah ya nada masalah problem kau macam sekedar pesan doa hati kau mesti di nama tu bisa dirintai ke belau peninggal kita si macam tu kau mesti kita ber awak ber FB ngau ke ber TikTok ni my fam jadi tu hari Rekal hai salam manis dari Brunei tutuang ke ya terima kasih harum Brunei tu hari Uncle Stan ngirim lagu ngagai cigo berawah Franklin Kennedy geramuang bekas guru nanga Kelangas Stanley ya. Nama lagu namanya kini namanya nyajak dah sempurna di cigo tembok ke nyak
2: tengah tu
1: tengah tu mengenyo be nyo begantung enggak nyari tentu sedu dia lah banyak nah oh kena center sen ya angkanya kalau bakal kesal sebut nama lu terus sebut nama tu tu hari ni tu tadi nama nyau tu teh hari Cynthia Sin sama ngale hari ke ya lalu tu atau rejuni belum bau nya muan-muan pia DJ nya itu mau aku besi hidung si mata si mulut si koyo lepo-lepo ya punya. Lalu tu ri kena di ama minta DJ nebah lagu Ari Mawat dah yang bintang lagi DJ ke ya. Tori Daisy minta putar ke lagu Arisa di Tanah Berenyang sudah ya. Jadi nya tadi sekedar pesan dah tiba TikTok kita jadi tu ber FB ku macam sampai tak nabe boleh be.
2: Hmm. Teruskan ah.
1: Hmm. Nang no be.
2: Oh.
1: Nah, dah. Tapi telefon sawat dak melegek.
2: Iya, ampun bisa
1: kok nah. Hmm. Apa bisa nah? Entanya malu sedang tua, biasa lak tua ke darah.
2: Kesal-kesal.
1: Oh, kesal sih ya. Hujung minggu. Tori Cecilia Melon, Cecilia sobat tegari anak. Oke, sebab jalan ke penguat. Terima kasih Indai ko Cecilia. Tori Juni Ben, semang tengah hari DJ sebab jalan ke penguat hujung minggu. Minta DJ masang ke lagu Rigebe Gawang Atnyut. Tu tadi udah, tadi nah. Ngiga pancar panas pagi itu tadi. Atori Clarence Midan Ari Pakan minta tebah ke lagu Ari Duno. Duno ke Duna Duna ya wae intan payungku. Oh aku tetap sayau kena merindang hati diri keban by FB Shasha Manda di Sibu terma kadam sepilih buat Sungai Buluh wak Pakan adit selayang di seberang lediau bala tukang masak buat kedai ban cap. Oh ya tadi udah tu tadi deh. Pacar nana tadi cap di Pakan. Sebut kesebut caping kan jadi capnya tadi sebenarnya lalu menuju dan DJ pesan harap ke terpindang mai tengah hari terima kasih DJ tu hari Carl Wendy sama tengah hari DJ hari Kucionto minta putar ke lagu hari Florence Hai kawal antara tua pesan tujuh ngagai kaban kang lala tuai ngebiar harap terpindang baka ke tengah hari tu nak tinggal megak kaban muabob hari Arab terperindang baka ke tengah hari. Terima kasih DJ. Ngapain baga Cassandra Wandi. Oh sila tu sila suka bantu Frederick Anyan Karina Ting Cecilia Fernandez Clara Rose CK Revival Re-Rival aku sama pula minta lagu tik sama kawan tertua Ari Florence Hai. Ngau maga John Layong. Hai Stephen John Layong. Selamat tengah hari kuya. Oh, jadi ingat dekat dulu lagi kita macam baru tip si awak lagi lebih. Ngeri non lebih.
2: Ya. Okey, jadi hari Mary to pesan ke Siti to hari Kevin Bilus madah keselamat bertugas hari tu minta tebah ke lagu hari Florence Hai kau antara tua di kena merindang bala peminat peningat setia YFM berselampu menua serta ya ke rindu ke program tu mereka. Okey, nyari Kevin Bilus ke Siti tu hari James Pengiran min nama tu ya Happy Moving DJ nama tu Happy Moving ko ya
3: ke like situ move it
2: ya yeah, Happy Moving ko ya itu engkau ya
1: engkau mana mana movie kini
2: engkau kini engkau mana movie bapak ko okay ke situ itu Ali bulan pengrindu hari sibu mana keselamat tengah hari minta nebah ke lagu hari Ijo Anthony Maligai Pengrindu terubah pesan hujung minggu untuk nuju ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Seberahan pemegak kampung Melayan di Sebangkoi Sarikai Manik di Berayang Jelani Indai Gigi di Sibu Jaya pemegak Y Ayut Aku ke yang ngau ini giman ke ngau ke bukai ke bisi di rintai ke itu ngau pesan yang selamat hujung minggu rindu-rindu meh selalu. Okey, tuan Bulan Pengerindu. Ke Siti Tuari Roy Jason tu benar ni. Roy Jason tu mana ke Jakob Ribai itu. Good afternoon ko ya. Oh, pelabak aku tu ukai nama tu original tu au. Hanah laban ya auto translate tu. Oh, jadi mina aku macam tu mai mana minta lagu hari Florence hai aku antara tu aku ya danya tu. Kira ke ulih me aku macam mimet tu dalam bahasa ribai. Ko ya itu I have to miss all the people ko ya nah jaga labanya.
1: Wow.
2: Udah translate dia deh.
1: I like.
2: Okay ke Siti Tari Louis Frankie salam Madani DJ minta putar ke lagu hari Florence saya megak ke antara tua hanya di lagu tu dituju ngagai kami sebilik serta abala ke bukai ke nak milih dini alain dur ngarap ke sidaya terpinang serta ngarap ke kita semua mujur buat semua pengawak Tuhan berkat ke pengawak kita. Okay, amin. Terima kasih Louis Frankie. Okay Hana, hanya di tua terus merina si lagu ni kira nuan meh tebah ke tua setiap lagu meminta.
1: Iya lawang mula peninggal kita tadi bisa minta lagu Ari Florence. Hai kita ya. Ningakan lagu Kawal Antara Tua.

0: Nya itu deh lagu dari Florence High Contra tu. Jadi pelan-pelan okay, non min.
1: Lama nak munyi rau ku tak ada.
0: Ya, benar aku nekam feeder tadi. Namanya nak tertekam je aku ngapa aku tadi.
1: Angkata nyudah tertinduak kini dia tak ada enak. So, ada
0: baik. Baik. Okay, melayan bala-bala sedap ke TikTok Limang FM di tahu tu.
1: Oh, mesti muka TikTok.
2: Mata kejahit yang tertinduak punya tau.
0: Mengih apa flow? Lagi nak gerempuang induk sari tau. Aku mau mengih lah nak pangan diri.
1: Anak kejahit flow.
2: Tundeknya. Sari tau.
1: Okay, henna ngopi penudah ngagai flow ngau insian kada tu. Kena sabar kini flow tu. Start ke dia apa flow?
3: Dua dua flow.
2: Berbahasa ke guru.
3: Yes.
2: Guru dengan suah.
3: Janganlah, janganlah.
1: Ada seguru.
2: Kita mesti henti berbahasa. Guru, okay. Kita tahu.
1: Ya, mesti berbahasa.
3: Anak kenyal ada flow. Flow. Ila, tik mereka orang muda semangat atau aku nganyong. Temen dulu ke ya. Okay.
1: Buja limang ya.
3: Pia. Oh. Ya ke kemarin ya kak. Manifest. Manifest kemarin deh. Kesal lah tiku.
2: Dalam list kah?
3: Kesal lah list. Apa? Okay.
2: Okay. Okay. Macam pesan betul na. Hari Stanley ko ya ngirum ke lagu ke ngagai bala ya bak nanga kelangas ke ulu merurun julau serikai. Kedua tu hari Mike Dalang hari tatau ke nyeri minta lagu Jerry Kamit ko ya, okey. Udahnya apa Alung minta lagu dari William Awing terperasa, Diana minta lagu ko ya kena yang merindang ini ya bak batu lima ya ke benung ninga radio jam kenia tau. Udahnya tu hari Inai Skalai tau ke Amy jadi ya, minta lagu Sunyi Nadain Wan hari Jimmy nyanyi ko ya. Pandak-pandak ke pesan peninga kita okeynya. Mai ga dibaca tu ne. Elise semang leh hari ko ya. Hari Johor kayaknya dia nuju ke salam lelengau untuk ko ya nuju ngagai orang di tatau nya pesan dari peninga kita Nana ukai ge to Nana ari sibu tu kesaga ko ngai ngaso ko macam pesan ya okey to Nana lagu terempas ko ya ke pedih malaman nanti terempas eh hari Ika Saipo ke okay, dituju ke ngai apa indah ya bak sungai setejuk ke okay, Kuala Balingan serta sidai ya serumah bak rumah Jun okey guru ku insin nyak pesan kami hari ya Bintulu
3: rindu ko ninga flo bejako de ente baka kita kelian ne Chris nama kita bejako bunga-bunga makanya bisa mai untai dalam mati ni ya.
2: Kos second dan ngai jakok ko tok. Ane sibuk ore limbang.
3: Belana ne.
2: Kedi mah taunya
3: benong. Ati-ati kita klia la darana, dara Chris. Kita tiga ada pengalaman kami tiga ada min berwise. Ante bakal munyi jakok ngan flo nya tadi na.
0: Pengalamannya.
3: Benong sinya ngermai main bunga ati. Nama kai kenyang mah meda WhatsApp jak kenyang.
0: Bu. Nana jalai nya lupa apa aku.
3: Dani pagi lupa ingat ku teh bukai. Buka lah telefon meda message orang deh. Aw, alu kenyang ni bengiru apa sehari hari.
4: Nah, dah. Kita kira apa bisa teleponan sih? Dan surat kita tay.
3: Nanti datay.
2: Kita nak cuba buka. Kini suratnya.
3: Lambu sebenarnya jelato. Okay, flow nu nek jaf flow tang aku berarti ke nama tu tadi lebuan wan ke. Macam pesan udahnya lebih nuan kan minimal kami yang tadi bisa narik aku kan lama dah gitu aku gak ah
1: ketici ya
3: aku dah namian tapi aku dah namian
1: pior
2: kan jemian ni cia
3: nyamai ada rapali nyamai deh lah darah deh aneh iraus kali MC free orang kan nama penyanyi mayuah kita sebuah tenemu lagu maka ni bang mai penyanyi yes eh okay kita
1: cuang bisa
2: angan-angan sidak ya kau biar apa yang nyata tukang cuang
1: sedikit kita lima ikut tau
3: aku tak nak ninggal ke nama-nama apa tajapa tsunami datai tetap aku ngawe lah.
0: Betul.
2: Ngawe maga. Mama udah guru sih dulu meh.
3: Iya. Oke, kita terus boleh kau dengar kita baru telefon tu. Nah, halo, semangat hari.
5: Halo, semangat hari.
3: Bujang sinung nayang na. Hari ini tu.
5: Ay rumah aku biasa. Ya betul yang kucing serian.
3: Oh, jalan kucing serian dia. Nama berita Sarito.
5: Nah, sehari terduduk kena orang kanya baik lagi jadi.
3: Oh, iya. Nah, wawah celap mimin. Ni hati celap, semua celap. Oh.
5: Okay.
3: Katika?
5: Rindu sama kunia kita ketawa nak.
3: Oh, iya. Aku rindu mati tau nuan telepon dengan aku tau deh.
5: Ya, maka lengau ke dia.
3: Oh, iya. Aku lengau ke nuan buja sinu ngenang.
5: Nama adalah kan ngenang.
3: Iya. Oh, oke.
5: Terima kasih yang ada jintin. Terima kasih yang ada jintin. Terima kasih yang selamat hari Minggu. Kita buat.
3: Oh.
5: Tentu tujuan kayak grup pepantun, gue FBB, ngau grup Christian di Munyan lama kita nanti kau mulai way, abang aku nanti kini lagi hari kita ketemu baru, alat kita ingat aku selalu. Aku nanti kita lagu, selain lagu kita diajak.
3: Oh.
5: Anak aja.
3: Oke, okay, terima kasih ya Bu Jan Sinu Ngenang. Anang na ingat ke kami ngenang lama ya. Halo.
5: Halo.
3: Oke, okay, kira salam ke kita dia. Ai. Oke, okay, 08.
0: Lenyau dia sudah. Dia lenyau sudah itu.
3: Oh, oke, okay. Kati aku tadi. Oke, 08-3-3-2-5-4-3-6 arus telepon ke distia ke kita ngegai bala peninga ke dekang natai kebesarin hati ba ujo minggu tu deh. Aku terus semaca pesan ke diterima aku ba nama ba Facebook YFM kali hari tu. Terima kasih yang kenuan veterina Natasha proba aku bedau maca tu tadi ni ya. Sama berjalan ke pengawak ngegai semua wise terberai ya ke benua Pak Suyaman, benua Pak Suyaman tu DJ ku ya. Oh pia. Lalu apa yang kau cuma kasih kenuan ini tinggi tau ke ini peng sampai jalan ke pengawak ngegai ya, DJ enam pintu celap di betuang Sarito bisa hujan pagi tu tadi ku ya. Cuma kasih ada darah bunga yang merejas. Oh bunga merejas so sikit nada tinggal tu. Lalu pia mengasih kogi peningan kita Michael Bung ngali hari itu selama ngali hari DJ Bunga yang Merejas minta tebahkan wang lagu hari Richard Lee aku di tempayak kena merindang balakaban Facebook ke ngarap kata perindang muka sari itu kaya selama ujung minggu. Lalu pia mengasih kogi nya ianya Lily Anthony minta tebahkan lagu menyadai hari Masterpiece kena merindang menyadai ya Janet di Miri Merik selamat hari pengada ngagai ya Janet menyadai ya aku ya. Okey, jadi kira nyalah pesan ke bisa diterima aku ba Facebook ke YFM tu nama tu Flora.
2: Flora. Okey. Aku nan mura nama aku.
3: Okey, okey pias. Aku tu tadi bisa ni dia kasih te lagu tang saya dah minta lagu tanya tu tadi menyade. Nah malah special mimet lah ke Janet di Miri labam nyade ya Lily Anthony minta tebah ke nama tu ngasuh nebah lagu menyade. Kira di kena yang mereka sama hari pengadaan gay Janet betul nih kita terus melihat lagu hari Masterpiece. Hey Nuan udah tadi flow udah macam pesan Nuan tadi
2: udah
3: nih akai guru akai guru nang awak kon bawa lagu lagu nemi tebah lagu tak nemian
2: tebah dulu
3: okay Masterpiece lagunya dek tujuh guys semua kita lima

0: Ya, lagu Ria Masterpiece, lagu Menya Day Out, lagu kari kunci kami dua Flora, kena merindang peninga kaki mengkam kalau kita sebuat ba lagu peminta antara stesen. Kira udah kami dua Flora atau Min?
1: Okey, terima kasih ya Flo ngau insin. Jadi 8 jam kita tu serekat. Kira ke nyimpo matok neh nak kode pengetua ni pengetua kita Nana. Oi. Jauh punya pengetua. Kira ke nyimpo dulu meh jaku kita ke kena ngujung ke Ninjau Sarawak kita ungkup ke minggu tu to ke lagu peminta antara stesen neh. Jadi miri dulu kena ngujung 8-3 minit lagi neh.
2: Iya. Okey, terima kasih Mian. Ngotu meri selamat ujung minggu ngagai balap pingar. Terima kasih megak ngagai kita sebuat laban semua belak menuju ke program kita hari tu Ninjau Sarawak ngau tu dekat meri selamat ujung minggu ngagai semua ngau balap pingar kita. Okey Mian.
1: Bintu lo.
3: Okey, terima kasih ngagai balap pingar.

0: Lalu PM Kak, terima kasih ya guys, apa tuh tadi bulan pengerindu kudah nyenguk agak konti kami di Sibu FM.
1: Sempat
0: bapak saya sibuk ya.
1: Pakainya
0: aja areko.
1: Oke, Nana, thank you. Insin.
2: Thank you.
1: Oke. Oke.
2: Orang putih.
0: Twitter guys.
1: Translate-nya Nana Facebook tadi.
3: Oke. Oke, terima kasih Min. Labah udah ngeluan gig dia sebuat 3 jam tuh datai ke bab nyangkai Min.
1: Ya.
3: Jadi terima kasih Kak kayak ya kita. Nak karam tadi apa promien nih. Pak kata siapa konon tadi Brenda, Pak kata Imbo nah.
2: Tajam ini nyebut nama orangnya.
3: Oke, tarik balik.
2: Jelik.
3: Oke. Jadi terima kasih lagi kita ke bisa telepon ngagai WFM Sriaman ngatai ke pesan Rindu Ati ngali hari itu piam ga. Terima kasih kita ke bisa tinggal ke komen ba Facebook ke kami Abas Sriaman FM. Jadi sama ujung minggu ke semua sama belela ngarap ke sama jimat nanti kita bisa pindah ke Bukai. Ya, terima kasih Min.
1: Oke, sama-sama Sin. Hena Limbang.
2: Terima kasih Min. Jadi terima kasih kepada sekaban kita sebuat cerita kita enam pintu dah mulai datang ke minggu tu puji Tuhan. Jadi ngagi belum peninggal terus jaga derimpu kita tajap penari tu tadi bisi hujan bisi hangat tadi dan terus jaga derimpu pengerai derimpu jaga pengikut derimpu. Jadi terus rindu kepada diri bagi kita rindu ke derimpu pian bagi terus ngemarwah ke diri dalam tiap perkara serta ngejar pengawal engkau pengelurus hati. Jadi ngajariku kumamatas darabadas darabagas darabaja imun likun pendial tucum nyingkum sampai di galau nyadi ketenggau malam terang jaya aku mengasuh kita merampau lelengau jajareku.
1: Oke, terima kasih kita sebuat. Hanya di area aku, terima kasih yang balau peningan pemegak ngagai kita sebuat ke udah ngawaku merau baka ke tengah hari itu tadi. Neh, hanya dia udah tu lagi peninga ke Bukai dekat terus sebulai ngau kami ba awak rentak ngali hari kelebih lagi live sehari itu ba Facebook YFM Iban ba program 34 Seranyawa Nemban ba Adan bertemu baru kita bawa ke Bukai. Bye-bye.
0: Bye.
2: Bye.
0: Bye.
2: Guru.

0: Tiga buah kenan, pak muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ukai seminah nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayur curah. Okey semina ulih nur kita nimpai tebian Sungai Aja, jematan Darul Hanam gak, ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayu ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Kitai suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kitai, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe. Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai,

0: ngasuh ati urang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM, segulai, sejalai.
3: YFM, segulai, sejalai.

0: WA.
1: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Surajawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buam, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Pak Adan.
2: Okay, selamat ngalih hari, selamat kita bertemu baru mendengar dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan. Okay, kena sehari itu 11 hari bulan 10 2026. Jadi ke ngalih hari itu mulai baru ngau aku Raja Smoking teka RB. Okay, jadi ngelalu ke semua kita ningal ke kami nanti di Kuching tu bakal selama boleh ningal ke kami ngena frekuensi atau ke gelombangin 101.3 MHz. Lalu kita ke dia audisian, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Lalu bendur-bendur ke Bukai. Okey, selamat dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua endur kita dia. Okey, dan kiranya dengan frekuensi radio YFM, pemegah dengan cara online, RTM klik, website RTM klik. Tau ke channel Astro 871, channel MyTV, pemegah portal radio.rtm.gov.my. Okey, jadi bertemu baru kita dalam program 34 Senyawa bakal selama. Dalam program itu undur kami mai kita ningat ke randau begulai ngau temuai ke bisik di baik kami datang ke studio. Okey, jadi ngami ke nak masa jam syukur mana kita berkelala ngau temuai ke bisik di baik aku datang ke studio kami bakal ke ngalih hari itu. Okey, jadi selamat ngalih hari.
3: Oh, selamat ngalih hari, selamat DJ.
4: Oh. Selamat ngalih hari.
2: Nah, berita seluai.
4: Selamat mai. Menang.
3: Iya, bakal biasanya. Ya, menang
2: gerai.
3: Iya, gerai.
2: Okay. Jadi, terubah ya tu. Kira-kira mereka terima kasih. Mereka seluai laban oleh ngetai ke diri ke studio kami ke ngalih hari itu, ne.
3: Iya, terima kasih. Oh. Enggak, DJ laban dah apa, jemput kami duai. Bakal kelemah itu.
2: Iya. Aku percaya tentu seduai mayu pengawak tang sari itu tadi kira-kira meri awak mimin eh datang ke studio berandau ngaku ke sari itu. Lalu ke sari itu tadi kita bisa katakannya bata randau ke cukup mana atau ke berita mana meh menuju semua balap dinya ke benar-benar kita jam kena itu. Okey, jadi bapak aku cukup mana kita berkelala dulu meh ngau temui aku ke sari itu dalam program 34 Senyawa aku. Aku ngelala seduai tang aku kat seduai pun nyebut nama. Okey, okay. Jadi sepiak tu dulu.
3: Okey, terima kasih DJ. Okey, jadi aku tu nama full ya Bernard Bawin, anak Benjamin Beti. Okey, jadi selalu dikangga orang tiba stage name-nya Awin Borneo lah.
2: Awin Borneo.
3: Okey, aku tu pengerusi Persatuan Kelingai Kreatif dan Seni Persembahan Kuching. Dengan penata asalku dari Menua Betung.
2: Orang Betung.
3: Ya.
2: Okey, aku ngangonuan yo nama begini tu sari
3: Awin
2: tu.
3: Aja.
2: Awin aja.
3: Iya.
2: Okey, Awin Bernard Uli kan?
3: Uli sama tau.
2: Sama tau. Awin ne. Okey, kita dok lala ngau Bernard Bawin tu ke Awin Borneo, inya presiden Persatuan Kelingai Kreatif ngau seni persembahan kucing tu ke kata nyebut create.
3: Create. Ya.
2: Create. Okey. Ya, jadi siko gitu mai aku ke sari tu jadi minta nama dak nama asal penatai nuan.
4: Halo, selamat lemai ngi semua. Nama aku Valentino Ngabong. Aku tu nanda stage name lah. Aku artis bakal sedang win. Okay. Ya, aku tu director Piring Tujuh. Ngau koordinator penyelaras acara kami tu bak
2: bak program kena data itu lah deh.
4: Tika data itu ilah.
2: Okay. Jadinya ya. Valentino.
4: Ya, Valentino.
2: Okay. Kang Valentino mana tuan?
4: Tino tahu mah?
2: Tino. Tino boleh. Awin Tino. Nyamai gini.
3: Ya,
2: isi nama panda.
3: Ya, betul.
2: Okay. Jadinya meh. Balap dinya. Apa beku tentu bisnis kita balap dinya kita ngelala. Balak ke pelayan menuninya jam kedai itu. Okay. Selamat dengan kami dalam program 34 Seranyawa. Okay. Jadi Sebenarnya kita berandau berkawal ngau nama topik kita ke saat itu. Kebenarnya bisi sidi program ke dekat Datuk Sidi Datuk. Jadi lagi kita nanya berkawal nanya tang aku kan nanya dulu tu berkawal ngau persatuan tu create tu KREAT tu atau ke persatuan kelinyai kreatif ngau seni persembahan kucing. Okey, jadi laban kita mulai ngau yang pu presiden itu jadi minta nuan madah ke dulu tu ni maya persatuan kita tu ditumbuh ke tu awen.
3: Okey. Jadi persatuan create kucing tu ditubuh secara sah berdaftar ngau ROS 23 Januari 2025. Ini tia ke lagi baru setahun lebih ya.
2: Baru setahun lebih.
3: Au ya, jadi persatuan tu mempunyai bilangan nali nakok kedeto ya 38 iko.
2: 38 iko. Oh,
3: ya.
2: Katanya alinya segi serta menua Sarawak ke ni?
3: Ah iya menyeluruh, tapi semua ya dari Sarawak magang lah. Ya.
2: Okey. Bunyi kedua tadi persatuan kita tu kira ya setahun lebih ya dan eh.
3: Iya, betul.
2: Okey, ke ni pengawak ke udah diatur persatuan gitu. Udah wisi mayo pengawak ke udah diatur udah ke udah ke ko.
3: Oke, okay, jadi bok di baruah payung persatuan tu tu ya ke kau data itu antara ya ke dua udah diatur. Laban sebedau tu, sebedau persatuan tu diwujudkan, kami mempunyai ahli yang sama tapi bedau registered. Program sebedaunya memang mayuh lah baka kalau ngajar main asal. Denya tok pasal kraft tangan, dan ngajar pasal seni lukis. Jadi utai itu jadi nyu panjai ga ranau kutu tadi. Jadi utai itu nama kebuah kami nak ngadu persatuan unti utai itu sekesbedau tu udah diatur lah. Jadi nyak lah persatuan tu diwujudkan lah. Laban kebuah utai berkata.
2: Ya. Okey, kira-kira bisik. Biar pengawak sudah datur persatuan kita sebenarnya itu, ne?
3: Iya.
2: Okey, lalu bawa kereta-kereta itu, bisik city program kereta-kereta itu. Sudah lagi kita nyebut berkawan dengan program itu, ne? Okey, oh. Jadi, nyak meh, pedinya, apa bagus cukup mana kita berperindah dulu, boleh ya? Boleh ya? Dengar ke lagu dulu, ne?
3: Iya, boleh. Okay. Ya, boleh.
2: Dengar ke lagu dulu tu, lagu... aku ingat lagu kita dulu ni. Lagu Agustin Merikan tu. Lagu Anak Sarawak. Okey, jadi benarnya tentu kita terus segala sejalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan.

0: Okey, berdengar terus gulai sejalai terus dengar ke kami dalam program 34 Seranyawan Neban Badan. Okey, gulai ngau Awin, pemgia Tino. Ba studio YFM kita ke ngalih hari itu. Okey. Jadi tadi tu Awin Tino kita sudah aninya penerang Aris Tuai bergaul ngau persatuan kita atau ke Create KREAT tadi neng. Okey, jadi ke sekali itu ngambil ke nak masa jam aku terus tanya Siti Arif ngawak ke dekat diatur persatuan atau kegerempung kita tahu dikumbai ujung bulan tu neh.
1: Ya, betul.
0: Ujung bulan tu. Okey, jadi minta Nuan Madah ke nama programnya Awin.
1: Okey. Jadi program ke dekat diatur kami ujung bulan tu hanya kena ke hari bulan 23 sampai 25 hari bulan Oktober 2026 hanya Sarawak International Tattoo and Cultural Festival 2026.
0: Oh.
1: Ya.
0: Tahu ke SITCF?
1: Ya, yang pun short form ya.
0: Okay.
1: Ya betul.
0: Sarawak International Tattoo and Cultural Festival 2026.
1: Ya.
0: Okay, 23 sampai 25 hari bulan 10 2026. Okey. Tunggu tadi nang segi diatur kita ke diri mana? Nadai gempong orang bukai ni. Kira-kira kita main organizer.
1: Main organizer segi create kucing lah. Okay. Kalau collab ngau sidak piring tujuh dari segi food fair ya.
0: Food fair.
1: Pemakai ya.
0: Lagi aku nanya kau kena.
1: Iya betul.
0: Okay. Bisa disebut ada dini indoor program tu diatur?
1: Iya Ahmad. Okay. Jadi program tu dekat diatur bahwa kita kucing tompo yang bahwa MBKS.
0: Oh MBKS.
1: Iya. MBKS dia.
0: Jamnya dah.
1: Jamnya pukul 10 pagi sampai 11 malam. Ya.
0: Okey, jadi nyak minta dek. Nyangka nuan ulen nerang ke mimet nama SITCF 2006 tu.
1: Okey DJ. Jadi program SITCF tu ya kami ngumpul ke semua tatu-tatu artis nak ngira bawa Sarawak atau ke bawa luar negara. Dehnya kami juga ngumpul ke sida crafter yangnya sida dari segi kraft tangan semua dan ngumpul ke kita local band bawa Sarawak di tu.
0: Yeah.
1: Dan di cantum ke bawa city event tu yang SITCF.
0: Okey, nyak ya pendengar utai ke dikumbai Sarawak International Tattoo and Cultural Festival teka SITCF 2026. Jadi dalam kita mengatur program itu tentu bisi objektif tujuan ya. Jadi nak kan ulun rang kengau sili agi me bekau ngau objektif penganjuran program itu.
1: Okey, jadi tuju utama kami buat program itu ianya pertama ya kita kok ngigo networking antara Sarawak ngau benua luar. Jadi dari segi networking tu kita boleh mengangkatkan dari segi pelancongan kita dari segi tenyak kita lah ekonomi kita Sarawak. Lepas kita boleh narik artis-artis dari luar bako tatu artis semua jako kami sudah bisik tatu artis dari Sweden, England, Australia, Thailand, Switzerland, Indonesia. Kami mayuh ngemai aridin mega. Jadi nanti sida datai kita sida bako sida peminat-peminat tatu ukai meda tatu artis dari menua Sarawak aja. Sida boleh meda sida dari international ngau cara sida drimpo ngau method tatu sida ndak bako sida talent sida bako kita selalu meda kita berpantang ndak mission to tang sida talent to bisi cara sida pun traditional sida
0: bunga ya berkeni
1: iya betul
0: cara ya berkeni tentu lain dari kita di Sarawak
1: itu iya jadi sida kedatainya pun ndak meda utai ti sama aja. Bisi traditional po cara ga. Berpantang tu.
0: Nyampe tadi utai tu tadi program international.
1: Betul.
0: Kita bisi mai balari menua luar tu tadi ne.
1: Betul.
0: Jadi nyampe pedinya SITCF 2026. Tujuh program tu kediatur. Jadi Pak Bako tentu bala pedinya kita tiga tu. Ke rindu katanya. Segi orang ke rindu Pak Bako tatu tu deh.
1: Iya betul.
0: Tentu nak sabar pun aku deh.
1: Iya.
0: Nanti ujung bulan tu.
1: Dah sabar kau nyunti yang tu buah.
0: Iya. Bisa sekedarnya. Oh dah sabar kan nambah deh.
1: Iya.
0: Lagi bisa indoor tambah.
1: Iya. Bako bisa ke sekedar kau. Ukai Tegal tatu kau dah teh dia. Tegal kami mai sidok local band. Hari menua kita betul. Serawak tu. Ya, sidak kau benda. Bawa pentas dia magang lah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Okey, kira-kira tusun program tu ke aktiviti ke bisi datur banyak ne.
1: Iya betul.
0: Okey, jadi laban nuan ke udah nyebut bakawal nganya. Tentu lagi bisi aktiviti bukai ke bisi datur banyak. Minta nuan nerang ngos ilik tu Awin.
1: Okey, jadi aktiviti bukai kami mega bisi ngangau tanya ngadu forum pendidikan festivalnya mega antara speaker kedatai Dr. Louis Hari Unimas.
0: Okey.
1: Ngau beberapa tanyalah speaker ke bisik data elak. Tanya kami mega bakal kesebut ko tadi sida kraft tangan dalam 40 buah booth sida kraft tangan bisik bodia elak.
0: Okey.
1: Okey, kita mega bisik talk ari Sarawak AIDS Concern Society. Tanya mega kita mega bisik pameran-pameran daripada beberapa agensi kerajaan dan swasta. Contohnya sida JKKN Sarawak,
0: okay.
1: Jabatan Museum Sarawak, Sarawak Tourism Board, ngau Sarawak Craft Council, mega muka booth ba dia. Jadi tambah mega untuk sida persatuan, kai persatuan kami ajak ke bisi dia. Sida bisi mega persatuan lain ngau persembahan ba dia, ngau muka booth sekali ianya. Persatuan Bangsa Kejaman Sarawak, Persatuan Asadia, ngau Kelab Kesenian dan Kebudayaan Dayak Siol Kandis.
0: Okey.
1: Ya.
0: Aw, aku bisi terpedak sebab kita mampu katanya tusun program tu bisi pekit tatu atau ke tatu competition tu.
1: Ya betul.
0: Bekeni. Laban aku tu kan umai minat tatu ndak ke.
1: Iya.
0: Kak rindu ke komedan tanya deh.
1: Iya.
0: Tak bekeni nanti orang berpikir tu bekeninya. Orang tatunya udah digagar dulu ke bekeninya ne. Minta dan darab ke mimi tu.
1: Okey. Jadi untuk labannya bisi sarinya lain kategori, hari keduanya lain kategori. Dalam sarinya lalu ada berdia.
0: Ada berdia.
1: Lalu di juri berdia. Dukai. Ya. Di utai kudahnya kok ngakal-ngakal mimet.
0: Betul. Lepas dan siapa ngakal. Iya. Betul. Amat-amat betul. Fresh tattoo. Fresh tattoo. Competition namanya.
1: Ya.
0: Banyak kategori lah.
1: Banyak kategori. Bisi traditional kategori. Japanese kategori. Macam-macam kategori lah.
0: Ya. Rindu. Madanya ne.
1: Iya.
0: Okey. Okey. Nyedinya meh nuan bisi nyebut meh. Kira-kira sekedar hari aktiviti atau ketusun program menyela.
1: Iya betul.
0: Okey, nak ditinggal ke mega bisi food fair. Tu kira kan nanya nuan tu tino. Laban kira ke nuan tu kira ke megai ba ketikinya megai tanggung pengawa ba food fair.
1: Lah.
0: Okey, jadi minta nuan nerang ke bekau ngau food fair mai tu?
2: Okey, ba maya event tu ila. Kami bisi dalam 10 booth. Stol pemakai lah. Stol pemakai, bisi pemakai tradisional, ukai non halal aja, bisi halal ga, bisi menyedi kita bangsa Melayu, bisi jual ga, bisi jual ngeka bisi orang, kak makai gede.
0: Yeah.
2: Jadi bisi mayu lah panggang, tapi kena, ya.
0: Okey. Nyedinya meh, ngagalop dinya munyi ke awen tadi meh. Data dia okay minat muda orang ngagak tatu mantai ke tatu bisa mega pengawal pemerintah atas panggau bisa mega food fair kira-kira okay minat muda tatu aja amin eh kira-kira mayu pengawal muda tu banyak bisa persembahan mega nanti disebut persembahan tu bisa ngangau bala katanya bisa pada aku buat poster bakal band ke apakah bakal penyanyi.
1: Iya.
0: Minta nak nyebutnya, siapa okay. Bisa datang?
1: Jadi, Bob Semahan tu memang, tahun tu kami memang target local artis. Memang sengaja ada mai artis dari luar semua. Tinggal kita ikut support, kita impu local
0: betul,
1: itu.
0: Well, betul.
1: Jadi, antara-antara Bob Semahan, sida artis kedatai, ianya finalis SCSJ tahun tu mega. Ya, Ika Saiful. Iya, antara si KOL lah. Jadi, sida tim Inai Abau mega. Iya, sida Fly High Band.
0: Kau sudah nick kena.
1: Iya, betul.
0: Inai Abau.
1: Bisi mian ningau tak saya kau.
0: Sida Inai Abau.
1: Iya, sida akan ngadu sumahan badia lah. Ngau macam lah sida apa local band kita sida Nimang Sera, Cermin, Raska, ngau mayo lagi.
0: Iya. Okey, nyameh rindu aku dengan penerang Rizduai. Tentu bala kemayu datai itu lapan katanya rindang hati meh mendak untuk misi dia. Okey, kelimpah mendak tapi tatu demonstration habis mega traditional tattoo showcase, tattoo pekit tattoo deh, pekit tattoo bawa ke bukai me, boleh boleh terkedia me sama support kita empu usahawan juga kurang
2: neng. Iya betul. Nak tinggal mega bisi lucky draw ya Wen.
0: Lucky draw bisi,
1: bisi lucky draw.
0: Bukini, bukini ngau lagi dronya siapa ke data dia berkenanya teka bisi perlu beli tiket berkenanya lah
1: siapa ke beli tiket mayanya
0: layak
1: tapi ngau ya lucky draw tu ya valid untuk orang ke beli tiket 3 hari lah.
0: Oh iya. Ya syarat ya.
1: Iya nya syarat ya.
0: Okey. Okey. Jadi apa nya kemarin lagi mayo tadi ditanya aku tentang kita belalak dulu men eh. Au berandau-berandau gak lagu-lagu kan eh.
1: Iya. Aman.
0: Dia ke lagu mawat ke sekali itu tu awen ngau tino ne. Lagu tungkat semangat.

0: Okey, terus gulai sejalan terus dengan kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan. Okey, lagi gulai ngau Awin, ngau Tino ke Saritu. Okey, seduai datai ke studio kami ngenang kau ngau pengawak ke Dikumbai Sarawak International Tattoo and Cultural Festival 2026. Mungkin kau daripada Tino tadi dekat datur kira kau jauh bulan tu, 23 sampai 25.
1: Oh, betul.
0: Hari bulan 10 tu ba MBKS ni ya. Okey, 10 pagi.
2: 10 pagi sampai 11 malam.
0: 11 malam. Yeah. Ha, jadi nyame mendingnya ada tai belum ayu hau. Sama-sama kita ngerami ke program kediatur sida create KREAT tu. Yeah. Okey. Ha, jadi Win, dengar aku bisi kita bisi mai bala juri juri menurut kita juri antarabangsa bisi datai betul ne. Takut Tino, mana kita?
1: Okey, dah. Menjadi kita Tino.
2: Aku?
0: Boleh. Siapa aja bisa datangnya juri kita?
2: Okey, juri international kita bisi namanya Prima dari Indonesia lah.
0: Oh.
2: Dari Indonesia, danya bisi Apoy dari Thailand.
0: Mm-hmm.
2: Thailand. Danya kita bisi medik kita dari Sabah gak? Jim Losaria dari Sabah.
0: Mm-hmm.
2: Okey. Danya kita bisi tempo artis lah di tu. Tanya bass bak Bak KL Din
0: KL
2: Simon David
0: Simon David namanya ya,
2: Simon David. Okay. Ngau menyedik kita hari Miri Seratu Sylvester Juli.
0: Okay.
2: Ya, Ngkruak Man kami ngau ya.
0: Oh, pian eh? Nama famous ya.
2: Ya, nama famous ya. Boy Juli.
0: Apa ya? Okay, jadinya panel juri.
2: Ya, juri-juri ya.
0: Juri hari menolak tempu, ngau hari menolak luar, mesti dikangau lah time itu. Ilan eh?
2: Ya.
0: Okay, itu kira-kira nanya ditanya aku bapun tadi. Laban ngatur program itu. Laban program itu international, besar program itu. Ni maya kita kita kebekeninya pengelama kita nyendia ke diri ngatur program tu ni start kita udah katanya bisi idea ngangkat program tu dah win eh ni mayanya tahun tu ke segi tahun tu ke bekeni.
1: Okey, jadi dari segi preparation persediaan kami sebuat ngadu program tu kayaknya dalam 8 bulan ke belakang. Dari situ 8 bulan ke belakang kan namanya utainya singkat laban utai tu udah diadu kami sebedau-sebedau tu, sebedau bisi persatuan. Jadi utai pejalai ngatur pengawak tu sigi udah ditemu.
0: Udah bisi
1: yang ditemu
0: template.
1: Iya betul. Ya, agak ringkas bagi kami sebuat bekerjalah dalam ngatur pengawak tu.
0: Ya. Sebedau tu sigi peringkat terbangsa kan eh?
1: Ia mai partisipan antarabangsa tapi title program kami nak dengkah international baru tahun tu lah.
0: Baru tahun tu.
1: Ya.
0: Okey. Laban kira ke tu kai kita ubah ya kita ngatur program kira ke ringgat antarabangsa tu.
1: Iya betul.
0: Minta nusi bibit tentu bisi pemar tu kecebaran tu ngatur program ketua tu win eh.
1: Iya. Di dari segi cabaran mungkin apa event-event manajemen yang keluar memang dah nemu dari segi cabarannya nada utai lain lah nanti tu ukai buat cabaran pengawak tu aja cabaran utai lain pun memang benda sama ya nyak dari segi duit
0: betul
1: iya jadi cabaran dari segi duit kita deal ngagai pihak tu pihaknya utainya bermacam-macam rega bermacam-macam utai kuliah bermacam utai kena kuliah lah jadi thanks megak ngagai perintah menua kita lawan bisi support kami buat program tu lah.
0: Jadi punya keduan Win ni Tino nang ya setiap program tu nang lumur satu cuaran cost tu duit.
1: Iya betul.
0: Tangnya meh lawan kita kita ke penganjur tu. Ka bekeni kati pan diputar kita meh ngambil tanya boleh nyadi boleh datur ne. Okey, nyadi nyameh kira ke begini bala peninga kita itu nanti kan nemu update ke berita ke baru-baru bisa medsos ke media sosial ke nur kita menatai ke berita kalau ngau program tu.
1: Okey, jadi sebarang tanya buat program tu sida bala peninga bala den uliah ngagai website kami ianya www.createkucing.com.my tau ke sida uliah ngagai Facebook kami Sarawak International Tattoo and Cultural Festival apa-apa perkembangan update semua kami sentiasa update buat dia lah tang ti sida ke bertanya ke pasal pemakai tradisi semua mm-hmm. pasal tenyalah food fair sida boleh kontak ngau menjadi kami tu.
2: Okay. Oh, yeah. Ya, nanti aku bisi nombor aku. Oh. Nombor aku 013-826-1147. Kita tahu message ngai ko lah
0: WhatsApp. Tanya amin nah,
2: bertanya.
0: Betul.
2: Bak tentang pemakai nama
0: Lualau nah.
2: Ya, nama Lualau.
0: Okey. Okey, ya. Jadi kira ke meri peluang ke seduai meh kira ke natai ke pengharap hati itu ke harapan seduai ngagai program kereta datur hujung bulan tu ilah neh. Nuan dulu win.
1: Okey. Jadi pengharap aku buat program tu ianya ukai semina orang kena ada background baka seni lukis sidak kraft tangan yang sidak mega oleh datai meda support kita buat pengawak tu nanti tidak ada lokal support kita, kita ngarap ke orang luar. Mm-mm. Jadi lokal dulu support kita, baru semua akan support lah. Yeah. Jadi kita sama-sama berami buat program tu, kita ulia meda, sida macam-macam persembahan bisi, sida kraft tangan berjual, sida tatu artis, ngadu tanya, sida empu tatu, semualah. Jadi ngarap ke semua kita Sarawak, ngau luar daripada Sarawak, support program tu datai anang doa.
0: Ya. Okey, minta tuan Tino nambah mimit pengharap hati harapan tuan.
2: Okey, ngarap ke semua bala kita lah hari pelosok negeri kita itu datai datai support event tu mendak nama tegak kami ba Kucing tu lah.
0: Ya. Okey, jadi nambah mimit setuai tak weh. Aku mendak program tu mana? Lepas program tu katanya boleh narik temuai datai. Okey, semina temuai kita di Sarawak itu Malaysia. Yeah. Okey, temuai hari benda luar pun boleh datai. Kira ke siti hari produk kita boleh narik katanya produk dagang temuai kita di Sarawak tu boleh kita narik natai temuai hari benda luar datai mega. Yeah. Lepas maya tu kita mantai ke kini bungai tatu kita di itu.
2: Yeah.
0: Nama tak kebisik benda kita di Sarawak lagi ni ya.
1: Tambah mega ukai nama ke DJ. Laban kami sarinya bisi saya bangga lah. Yeah. Tiba-tiba ngai jadi kau nyebut nama bandnya tiba-tiba nanya kami boleh ndak kami bermain ba festival
0: tu pentas
1: City Band dari Semenanjung. Iya, jadi atas kekangannya lah cabaran munyi ketadinya kami ngai jadi dulu mengambil yang kau next event lah. Jadi dia kita mendak minat sidak ba pengawak kita itu.
0: Ya. Okey. Jadi laban program tu kayak terbayar. Bekeni sebenarnya tu nang datur di Kuching kita ke menu buka beka miri bintulu kala datur bekeni.
1: Okey, nanti ba payung kami tu memang kami ngatur ba Kuching aja.
0: Kuching aja.
1: Setakat tu ba Kuching aja. Nan munti bisi rezeki do diari lah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nguji ba menu buka kan.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi tadi Win kira ke pengharap hati nuan ngagai program tu. Jadi tu kira ke pengharap hati nuan ngagai gerempung kita mpu. K-R-E-A-T, create tu.
1: Okey, jadi pengharap hati ngagai gerempung kami, walaupun baru setahun lebih ya, jadi fokus utama kami hanya networking antara laban gerempung tu diadu gabungan tiga elemen lah. Ianya kraft tangan, seni persembahan ngau seni lukis. Jadi nanti nyemak bala-bala kebeluar dien bisi minat bisi hati kok join gerempuang kami. Nadai salah kita uliah kontak aku bawa nombor 014-696-6462 tanya penerang pasal gerempuang tu bawa nombornya. Nadai masalah lagi ku apa-apa ku tanya lah uliah madah bawa dia. Jadi ti uliah kita bisa tiko join, uliah join.
0: Ngerami kaki gerempung kreatif.
1: Iya, betul. Lawan kita ngangkat ke produk lokal kita.
0: Betul. Makin mayu makin rindu gati ne.
1: Iya, betul.
0: Pada bala mayu ahli pun bertambah.
1: Iya.
0: Okey. Ya, jadi na rasa kita juga datai ba pengujung randau tu awian ngotino. Jadi kira ke meri peluang seduai itu ne. Awin dulu ngatai ke Jaku. Terima kasih Nuan Jaku penghargaan Nuan ngagai tim Nuan. Tim kita seduai meh ke sama-sama mantu ngemujur ke program kereta data itu lah tu Awin.
1: Ya. Jadi kumri terima kasih ya ngagai penolong yang ngagai bala-bala ke udah tanya ngau kami ngatur pengawa nya tim create empo. Ya. Terima kasih mengka ngagai bala-bala sida persatuan-persatuan ke udah support datai lu muka both badia ngau mega sida agensi-agensi perintah mega denya ngagai bala-bala sida vendor-vendor ke bisi datai mega ngau terutama sekali meri saya terima kasih ngagai kerajaan negeri kita lah laban bisi support kita buat program tu.
0: Okey, nuan tidur tama mimit.
2: Okey, aku meri besai terima kasih lah ngagai awen no, ngagai persatuan create laban udah mai aku ngaga acara tu lah, ngaga event tu. Gulai ngosida ya. Ngarap ke dudiari kita boleh bekerja sama baru lah.
0: Okey, jadi sudah ujung kerana aku tiga sekali. Kira ke nuan tu Win lalu ke bala peningat atau datai maya tu ialah Win sekali lagi.
1: Okey, jadi lalu ke bala peningat 23 sampai 25 hari bulan Oktober tu. Start pukul 10 pagi sampai 11 malam. Datai ngagai Sarawak International Tattoo and Cultural Festival bo MBKS. Kita support lokal lauk.
0: Betul. Jadi nyamepnya randau kami ke sekali itu dalam program 34 Serenyawan Neban Badang. Jadi sekali lagi aku ngariki kami WFM untuk terima kasih yang kedua itu Awin ngau Tino. Aku nyelekat Awi dengan Tino ne. Bernard Bawin dengan Valentino ngabung. Aku cuma si Hau laban boleh datang ke studio kami ke saat itu berkongsi dengan boleh mendengar Siti program ke cukup mana. Okay, program international juga antarabangsa kereka datur menyika Awi tadi kena 23 sampai 25 bulan tu lah.
1: Betul.
0: Okay, jadi kami Ari WFM juga ngarap ke program tu mujur diatur. Okay, ngarap ke nyameh balap dengnya pan sama datai sama support meh program kreator di menua kita di Sarawak itu. Okey. Ya jadi terima kasih Win, terima kasih Tino.
1: Okay, terima kasih DJ.
2: Terima kasih DJ lah WFM ngau RTM sekali.
0: Okey, ya. Jadi berikutnya kita sudah tiba penghujung program 34 Serenyawan Neban Badan. Jadi terima kasih kita sudah dengar kami dalam program kita ke sekali itu. Terima kasih ngagai kawan aku Stonton Jam. Okey, sudah katanya ngadu Vimik kita. Okey, bab belakang Redin. Okey, sudah mengujur ke siaran kita ke sekali itu. Jadi nanti kita ke betul baru ba program 34 Serenyawan Neban Badan bawa ke dekat datai sila. Okey, bertemu baru bawa ke dekat datai. Bye-bye semua.

Pantai Suwer medak orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Entik oleh aneng berkongsi ke utai ketau masuk diri empu malu. Berunding dulu kitai sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

Sihat Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: terapia penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe. Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Okey, terima kasih kerana kita lagi mengkam pukul lengah kami buat YFM. Tadi kita sudah pukul lengah pukul program kami DJ RB tahu ke Rajes booking kau dah pukul lengah kita buat program 34 Seranyawan Nemban Baadan. Jadi buat jam 3-2 kita pukul lengah aku Nancy Tambom Takaisin terus ke segmen rentak ngalih hari sehari tu ke 11 ada bulan 10 2026. Nak beritahu kita peninggal tahu ke semua pengawal kerja kita sehari tu mujur magang tajapan hujan bas kedandur kelebih lagi bawa jalan batu kawah nuju ngagai jalan bau kin harap ke di benua kita gaya di mana nyentuk ke lemah itu lagi awak ke nyamai indur kita ngerja pengawak kita sehari itu. Jadi pukul 5 itu lagi terus mendiang ke berita tiba-tiba berterus Ali Kota Media yang kesapuri di Kuala Lumpur jam 3 penuh di rentak ngelih hari sehari itu terus kita pukul agau Daniel mendiang ke tanduk program Galeri Y nyentuh ke pukul 6 lemai tu lagi sebedau kita bergulai dengan pengelola program kami kebukai buat awak sadar lemai ke sekali tu terus merindah kita dengan lagu ku dah disedia ke kami buat awak rentak ngalai hari YFM segulai sejalai.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah didriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Ladies and gentlemen, kita akan tu, benung, menyentuh YFM.

Tune Maxwell Franklin Sarai.

0: deja vu hari bintana pernyang ke Mayla Gorisa, aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak pekit begitu, cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu pencatat sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua sida aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.
1: Hello semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai ke Pengagati. Terima kasih ya Mamat ngagai semua kita akan dukung kelebih lagi ngagai Sidak YFM laban Sidak SG ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakot tu muka dia tuju kaku ngagai pendai aku buat Meridian laban aku udah lama nak medah Sidak ya lama dan nak nemuai sedua yang bisa bersampai kaku engka. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang ke sikit nyukung aku selamat tu ngagai balam nyadi ku ngagai orang-orang ke buat kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik bak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami. Thank you.

Pagi bergelanggau kami bawa rentang alih hari sehari itu untuk berkongsi dengan kita berkawal dengan renggat ke penuh di kemuncak bintang Piramli 2026 ramai jakuk ke dikenal bahawa kemuncak bintang Piramli 2026 tu ianya satu dalam sejuta, ianya edisi seratuk dipasuk 6 ikut pemekiat tiap ikut ngari ke zon tidak kemandang ke persembahan solo ngidup ke baru karakter seniman legenda Niang Tan Sri Piramli. Jadi kemuncak pakai itu megak dekat mandang ke artis tidak kangau merindang ianya Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah berperindang ngau champion paket tu buat edisi 2024 ianya Danny Hasbullah ya ke dekat merindang malam tu. Lalu ba kemuncak bintang Piramli malam tu peninga dia champion dekat mai pulai prize RM20,000 lalu lumur 2 dekat mai prize RM15,000 ngau lumur 3 RM10,000. Kemuncak bintang Piramli 2026 tu megak kita megak uliah medak live ba TV 2 malam tu pukul 9 malam pian megak kita uliah mendiang ke ngena RTM Click ngau Facebook Sarawak FM. Nya Siti Ali program kedekat diatur malam tu ianya renggat ke penudi kemuncak bintang Piramli 2026.

0: Tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya nama agak di belakang tu? Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawang dek. Nama dek kapindah. Pe ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni aja kau lalau orang beredio dek ya. Masuk kita jaga pembersih kandang dek kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentua kari namnya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nama patut, nyamuk ngemit oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun Kes Denggi Papua Malaysia Majak Nama Karatu Balat Nar Genatai Ke Pengirawati Ngagai Perintah Suta Megat Balan Rakyat Bapnua Tu Nama Kebuah Karatu Balat Nar Ngerekai Kemayar Itu Kati Kita Nak Sayau Ke Kaban Belayan Dirimpu Nyamuk Edis Tau Diklala Kita Nengah Curak Celum Ngau Burak Bak Senentang Tubuh Ngau Kaki Ia Berteluk Bandur Air Tiba Takung Sekali Kebal Dalam Tau Kebal Luar Rumah Kita Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuatin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gantung peniau nur kita diau. Nada Edis, nada Medenggi. Pesanto Ali YFM.
3: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asus skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Belaga. Belaga. 103.0 FM. Segulai sejalai YFM.

Ya, lagu hari Vital Via Kopi dan dua lagu Geram Rindang. Kita ke benar mendiang ke kami YFM. Terima kasih kerana kita kagi bergulai dengan kami ke baru bergulai dengan kami mega. Nangira nama ajak pengawal kita sehari itu. Bayangnya kita benar ngerja pengawal sekali ke kita benar raun ngelantang hati kini dalam kereta mendiang ke YFM. Terima kasih lah bermilih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerindang kita. Nyebut berkaul ngau ngelantang hati tu peningat tu ke ngelansak ngenang berkawal ngau hari ke BCD itu kemari 10 hari bulan 10 nintian tahun ianya hari kerikumbai hari kesihatan hari kesihatan mental sedunia atau ke hari pengerai runding sedunia ke dintu kena 10 hari bulan 10 nintian tahun kala itu kena meri pemerti hati tentang pemesai guna pengerai runding. Jadi dia Menteri Communication Dato' Sri Fahmi Fadil ya bisa madah ke pengerai runding nak tahu nak dikemarat ke serius engkau pengerai tubuh lebih lagi lebuh napi peminta ba perkara gawa engkau ruang bilik lalu ba Siti Penerang Facebook mega nyerumba ngintu hari pengerai runding sedunia kemari dia ia mega merangsang sidak ti bising asai ke diri tusah bala tusah tau ke mar napi penanggul ke diri ngambi berkunci ke pengirawati tinggal orang ti dikarap ke sidak. Jadi sama meh kita nyaga pengerai rundiang kita empuh nanti lelak ngetu belelak dulu ngetu belelak na lama nanti tusut rundiang gigap meh utai ke ngasuh nuan ulih ngelimpang ke rundiang bahkan dengan lagu ti dikerinduk kita kini medak cerita kini tau ke raun ngelantang hati kanya abisi kenikah kak mai diri sebilia raun ngelantang hatinya Siti hari acara kita boleh ngelimpang kerundiang udah ke kita berunding nanti jumpa kita gawak hari satu nyentuk ngagi hari lima tentu ya berunding kita tadi nang ya berkawal ngau utai ke dikerja kita bawa upis tak ke bendur kita gawak gitu lagi megak merindang kita ngau lagu ke udah disedia ke aku jadi pukul lima tu lagi dia dekat terus mendiang ke berita ditabur terus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lagu Ari Linda. Terima kasih Kenuan Sulu YFM Runtang Alih Hari.

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Wai seberai.
2: WAI
1: YFM. Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

sampai ke kempuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya

Selamat datang ke YFM. Kita bergelai baru bergelari Y kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu kita bisa 11 lagu bergelari Y. Lagu kita ke terubah nganti pemulai doang dari ketit. Udahnya Berangka Jarup, Bisi Ungkup Diri, Angie Rose. Lagu ke diberi nama Sekunci Hati. Serta ditangkan kengau lagu keempat, Anthony Udit. Lagu yang diberi nama Seleka Dua Bersengki. Okey, jadi udah terlebih kita dekat dengar ke lagu bukai. Ke sekali tu, dengar keempat lagu tu dulu.

Jom ke lagu kami bawa FM. Kami ke sekali itu mai kita dengar ke lagu-lagu yang baru dipasuk ke sistem kami. Okey, lagu kita ke sekali itu Sempamang Ibun Sawak, lagu pemadu baru Arius Andrew. Maksudnya BC Felicia V Mega nyuman ke telih ba ati. Ya DJ BC Mega lagu baru ngingkas ke diri udahnya lagu Ari Lin Chung, lagu ke diberi nama ngetu. Serta lagu Ari Fira Noel.

0: Ay, sebrai.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Okey, lagu kita ke penudi dari Reza Rehol, Kerapa Babas Mali. Lama dah lagu, lama dah penyanyi itu nak keluarkan lagu. Dan sebenarnya kita akan dengar ke Shalina, Nesal Nanam Pengerindu. Okey, nak kat tu gather way kita ke minggu tu.

Okey, lagu hari Rim Jana ya, kaliah ke Pulai. Ya, dikenang pun ke awak sada lemai kita di YFM ke lemai tu. Bulai kita lemai hari Minggu ke sari tu, 11 hari bulan 10 2026. Kalau kita bergulai dengan waku Sam ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Lebih lagi kita ke boleh mending ke YFM lemai tu kena gelombang angin FM. Pihak mereka ke boleh didengar kita dari RTM klik dengan mereka ba channel Astro ya. Jadi ba tusun program kita ke lemai tu bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita mending ke dulu tanduk program Lalau Penghidup pergulai dengan Bishop Arius Sumpian Jingan. Jadi berdau kita mending ke tanduk Lalau Penghidup ke lemai tu. Tu siti lagi lagu kena merindang kita ke lemai tu ya. Hari Saung Van ke Maya bertemu baru.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpenjingan datai baru setiap gulain bala peningau program Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-19. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 ngagi 14. Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 ngagi 14. Jadi itu daripada kita bebop nyangkut baru lambar 34. Nyalai dia itu kena kemaca gentran Injil tu. Jesus lagi kena jaku sempama berjaku dengan orang mayu. Perintah surga baka raja siku cinyinya kegawai tikah ke anak lelaki ya. Ia ngasuh bala nembiak ia ngangau ke pengabang kudah kena ambil ngakai gawainya. Tang sidok ngai datai. Nyalai yang asuh sidok nembiak ia dibukai mai pesan temunya itu. Padah ngakai pengabang, gawai aku dah sedia dia tu. Sapi, ngajelu, tigemu udah dibunuh. Semua utai udah disedia ke magang. Aku minta kita datai ngakai gawai tikah. Tang sidok kudah kena ambil ngakai gawainya dah ibu. Lalu gereja pengawak diri. Siku nurun kumai, siku nurun ke kedaya. Lalu sidak dibukai nangkap nembiak raja. Malu sidak, lalu munuh sidak. Raja balat ngeransi. Ia ngasuh sedadu yang munuh sidak di munuh nembiak ia. Serta nunu negeri sidak. Puyanya ia berjaku ngasidak nembiak ia. Kuya, gawai tikah tidiatur aku dah sedia. Tak orang tidak ambil aku ngabang, tak patut datai. Nyalai jalai kita ngagai batang jalai pasar tiap besar-besar. Lalu baik ngabang, semua orang tidak temu kita. Nyalai sidak nembiak ya lalu berjalai ngagai jalai pasar. Lalu ngelumu ke semua orang tibisi kau sidak bertemu. Orang di mana kau tijai. Lalu balai ndul muka gawainya penuh laban orang mayu. Ayat 11. Raja tamak ke dalam dekat medak gaya pengabang. Lalu ia pedak ke sikuk lelaki tindak ngenak garik tikah. Unggal, kati kenuan tamak kitu ndak ngenak garik tikah. Pihak kerajaan nanya ia. Tau ranya lalu ndak nyawut. Udanya raja berjaku ngusidak nebiak ia kuya tancang kaki ngujari ia. Lalu buru keluar ngagai petang. Dia edekap mengkakai setiap gerit ngeli. Lalu kau Jesus ngujung menjaku ia. Laban mayuh orang tidak kangau. Tang bimit datai. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Al Anak, Ngolah Roh Kudus. Amin. Baca kita ke minggu tu. Ianya ayat 1 dengan 14. Nya ukai siti sempamong tak kejakuk berkurung dan kebenar dua iti. Ayat 1 dengan 10 nya siti, lalu ayat 11 dengan 14 nya siti megak. Nyalai keterbatu kemai kita berarti kesempamong di terubah pasal raja siku tingambi bala datang ngabang ngagai pengrambi makai tidak buka ya. Atur jalai tingambi ngabang buat sempamong tu bisi berbeda ngejalai kita iban tak kejalai kita ikmayar itu ngambil ngabang. Tang beradat orang judah mayanya tu nak ngatur kena kena sedak kliak. Lebuah surat ti ngambil ngabang tak ke invitations ngagai pengrami ti besai baka pengrami nikah di sadung. Tang hari ngejam pengawak nyadi bedau depadah. Lalu udah semua tes dia, bala nembiak rajanya lalu bertesau. Ngasuh bala pengabang datai, ngarai pengrami tidak buka ya. Bok sempama tidak tusui Jesus tadi, kita nengok bala pengabang dan lama udah diambil ngabang. Tang lebih maya jam maya pengabang datai, sidak madah kediri, tidak boleh datai.

Hat dulu itu sidak sama setuju dekat datai. Jadi pengawak sidak tengah datai itu ngemalu sedang lesai ke raja tengah ambil sidang abang. Lalu udah kiruah nyinia ke pemakai ti mayuah ke sidak. Balau raja dah kena ingat tu, nemu sempama Jesus tu nak mangkit balas sidak. Allah Ta'ala dah milih bangsa raja dah hari mula kelihau, awak boleh masuk perintah yang. Tak lebih Tuan Jesus datai sedang ambil sidang abang, sidak nolak Jesus. Kedegal balau raja dah tinolak panggil Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lo manggil orang ti masa bukai, Gentiles keroputih. Tiukai orang bangsa Judah. Tuk meh sidak tiba jalan pasar, kendang ngadai ngadang diri dam dekat diambil orang abang. Lalu nitiah ke penulis Injil kita, pengerugi sidak tinolak kengau rajanya besai. Ayat 7, madah ke rajanya ngirum ke soldado ya, lalu nunu negeri sidak. Menjadi, ayat tu disangka kesemak ukai Jakub kena sebut Jesus mpu, tan ditulis penulis Injil ti nulis kurang lebih antara tahun AD 80 ngau AD 90. Lebuh Injil tu ditulis, negeri Jerusalem udah dirosak orang rumong dalam tahun AD 70. Lalu tu buat penulis Injil, hukum Mariala Tala, ketegal bala sidak orang Judah, nolak panggil Allah Ta'ala serta ngain remo anak ya Jesus Kristus. Mayanya rumah sembiang bawah Jerusalem dikeruga lalu ditunung. Lalu negeri Jerusalemnya pun dirosak sampai kenadai rumah diri lagi. Tang sepama tu megak bisi ajar ke kita orang Kristian kemahir itu. Kecerubah ya tu nusui pasal kangau teka panggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala manggil kita ngagai pengaga atau ke joy kura putih bakal reti pengrami nikah. Tu menjadi ngajar kita pengarap Kristian tu ukai pengarap di ujung ke kita nada boleh ngasai ke pengelantang ngau pengrami agi. Ia ukai ngasau kita nyandak nemu ketawa teka tucum agi. Lalu selalu ngayan kemu temasam tak ke serius. Ia nadai nagang kita ngelantang ke diri. Sagi-agi pengawak kita nak ngujung kenyok mai pemedis ngagai kita tau ke mai pemedis ngagai orang bukai. Kita orang Kristian yang orang terpatut selalu ngayan ke pengaga ngak penenang dalam penghidup kita. Lalu ukai orang ter selalu irau, tusah serta selalu ngemuan hati tip gede tau ke berdendam. Jadi kedua, sempama tu megak ngajar kita pasal utai tengah pengawak kita nagang kita ningo kangau Kristus serta datai ngakai Allah Ta'ala. Lalu kesuah lagi utai tu ukai utai kita kumbai kita jai teka utai ti berdosa. Bak sempama tadi kita ningo sidak tingai datai ngai datai bertegal ke sidak ti kiruah serta berat ke pengawak derimpu. Siku ketegal ti kok ngakai umai atau ke kebun ya. Kalau siku ti bukai lepas ti dekat ngeciak reta tengkira bergudang atau ke kedai ya. Sidak ukai mansang reja pengawak salah dan pengawak ti kena ngidup ke diri. Menjadi Allah Ta'ala nadai bersalah pengawak ti ngidup ke diri. Bayak kenyap bumai, gawak perintah, teka bisnes dirimpu. Utai tiku Allah Ta'ala, inyak kita tahu benar terlalu angkun, teka kiruah ngidup ke diri, serta ngerja pengawak kena nguliah ke duit, kena nguliah ke pengaya, nguliah kereta tengkira, sampai ke kita nanti hari ingat ke Allah Ta'ala. Serta nanti hari datang gaya dalam semiang. Banyaknya semiang ke diri, tahu ke semiang buat gereja lebih hari minggu. Kau jaku kita, kita kau menghidup ke diri. Tak kebenar, kita tahu benar munuh penghidup ke benar. Lebih kita nada hari ke Allah Ta'ala. Laban penghidup kita menjadi ukai muti buat dunia tu aja. Penghidup dunia kita tu sementara aja. Semua pengeraja kita nada boleh baik kita pulai ke sepiak kini.

tap ngidup ti panyagi iya nyadi udah lepas dunia tu. Munyi kurang ngajar kita, utai kita ngasuh kita ndak tuliah kita ti pemana, yang utai ti lumodong mana. What prevent us to achieve the best is the second best. Jaku sempamo Jesus ti kedua inya ayat 11 ngake 14. Lalu tu pasal raja ti datai ngake bala pengabang kuda datai sta duduk berpengrabi nikah. Lalu siku re bala pengabang de pedo nadai ngena gari tikah ke debri rajanya. Pengabang segonyo lalu debuai keluar ari pengrami gawainyo. Sempama kada tusua Jesus tu deklala bala rajudah menyak-menyak laban sempama tu kurang lebih baka doitik sempama rajudah pu tialai bala tindak ngena pakaian ti betul ditulak tau ke dibuai ari pengrami. Jadi utai ke diajar Jesus itu ianya keterubah semua kita datai ngagala talong ndak uliah bapanggai bapenglurus teka pemanah pengawal kita. Baju teka pakaian kena kita ianya penglurus Jesus Kristus tidak mati ketegal dosa kita. Jesus mpu ndak ada berdosa lalu buah yang mati ia mati ngau penglurus. Lalu uliah pemati ia dosa kita diampun Allah Ta'ala. Penglurus Tuhan Jesus pulai ke penglurus kita. Nanti kita mangai ke pengharap kita buat Tuhan Jesus di penglepas kita. Lalu penglurusnya meh nyadi ke baju, ke pakaian, kena kita ngadap Allah Ta'ala. Siti mega ajar Jesus, ngenak semama tu ianya jalai kita ngadap Allah Ta'ala. Kita patut merasa hati ngerundian kita, ngai ke kita datai ngembuan hati tip gede, takau dosa bisi dalam hidup kita. Kita mesti nak ke uliah ngadap yang nguati cituci serta lurus. Lalu tu mek kebuah kita nak tahu nak ngaku dosa kita tiap kali kita datai ngadap yang. Lalu tu mek kerja kita tiap kali kita melomes buat gereja. Kita dulu ngampun penyalah dari semua utai bukai kerja kita nangkan kenyap. Kita juga patut datai ngalah talo ngebaso ti cukup. Laban Allah Ta'ala tu petara kita. Ambil kebanding, lepas kita datang ke rumah pangan kita, kita nadai juga ngicak ke diri. Lepas kita kok masa sedap. Nyalai lepas kita datang ke rumah gereja, kita datang bermua petara di raja kita. Nyalai pakaian ngulah kita lepas semiang, patut nunjuk ke basa kita ngawalah talo. Kita ukai masa pederi, tak kita masa lah talo. Menjadi lebuh nak datai ke gereja semiang, anggap kederimpu datai ngaga istana gubernur, takut istana agung. Anang ngicok ke diri. Luajar mega anak kita, anang ngicok ke diri. Lepas kita ngadap Allah Ta'ala, buat rumah gereja atau ke rumah semiang. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bagi keminggu tu, dilengkok ke aku nak ngotuk. Lalu sebedau mengangkat ke diri, kudul mai belum peninga, sama dia jenuh. Serta lalu sama aku bersamping, Allah Ta'ala tiba taro setiap apa kita. Ngena sopi ti diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity 19. Oh Allah Ta'ala, tidak ada sawab nuan kami nada tahu gereja utai tidak keriduk ke nuan. Engkau pengasih asuh Roh Kudus nuan ngatur lumerintah hati kami dalam semua utai. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talas ku aja dia tahu ledatai ke dalam ya. Amin. Nyarai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampai awak ke Tuhan itu semerkat ke semua bala peningau dalam pengawal ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mupuak aku.

katanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke tanduk lalau penghidup ke lemah itu ya, Kulainga Bishop Arias Sumping Jingan. Jadi pukul 7 lemah itu lagi bakal selama mega kita boleh mendiang ke misa kudus hari Minggu 7:30 lemai nunabur ke berita lemai. Betul kita ngujung ke segmen sadar lemai ke lemai tu lagi ya, pukul 9 malam tu. Okey, jadi dia tu ngenatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninga kita.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi yang pesan ke terubah ke diterima terlemah itu ya. Ini pesan madah ke rangkan anak buyang. Rangan anak buyang tau ke laki jundah anak jakau udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pelamayu apa rumah sedempu inya ba kampung Sawang Jalan Melekun Kapit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ila 15 hari bulan 10 2026. Jadi penerang ke Silia berkawal ngau pesan Rabat tu kita tahu berlipun ngagai lumur anak ya ianya lumur jetik ya kusung 14 397-1889 tahu kenuju Indahin Sunai kusung 113-172-5909. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Nanga Musa Batarajang Sungai Pelagus Nanga Benin Batarajang Nanga Kapit Kapit Ulu Nanga Melak Nanga Setapang Nanga Stelo, Nanga Spanyol, ngau mega Kaban Belayan ke Buka ya, ke nda ulih disebut itu magang. Pesan tau tadi madah ke Ranggan anak buyang, Ranggan anak buyang tau ke laki jundah anak jakau udah nadai. Lalu niang tu di Sungai Palomayuh ba rumah sidempu, ianya ba kampung Sawang Jalan Melekun Kapit. Lalu niang Ranggan anak buyang tu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ialah 15 hari bulan 10 2026. Jadi pesan kedua tu hari Clara anak Julius. Jadi pesan tu madah ke kelima anak Linggi ya. Kelima anak Linggi udah nadai maka lalu Clara anak Julius. Jadi pesan tu madah ke kelima anak Linggi ya. Kelima anak Linggi udah nadai maka lalu Sungai Palamayuh apa rumah Sidempu inya apa rumah Maxwell lalu ke dikubur ke pagi hari 2 tu ila 13 hari bulan 10. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Rahman anak Timban madah ke Nicholas Rahman udah nadai meka lalu niang Nicholas Rahman tu di Sungai Palamayuh ba rumah sedempu inya ba rumah langkat kedung kedang undup Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ialah ba penam Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sri Aman Nanga San Undo, Nyakai Atas, Nyakai Baru, Ba Senglau, Beletik, Gentian San, Jalai Paip, Sabu, Temelan, Geran, Batang Air, Iju, Tanjung, Batang Air, Langkang Ulu, Ngau Langkang Ili, Sinjur, Skim Skrang, Tebaruang, Tulang Jematan, Temudu, Ngau Meka, Kaban Belayan Kabuka, ya, kena ulih disebut itu makang. Jadi pesan tu tadi madah ke Nicholas Rahman. Nicholas Rahman udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Palamayuh ba rumah sedempu ianya ba rumah langkat kedang undur pe Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila ba penam Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Rozi Layan anak Andiang madah ke Paya Andiang anak Abiang Andiang anak Abiang udah nadai muka lalu ni yang Andiang anak Abiang tu dekat di Sungai Palamayuh malam tu lagi pe rumah sedempu ianya pe rumah Frederick Suli Sungai Kerubung Selalang Serikai lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Hanya di pesan tu nuju Kaban Belayan pe Garu Brayang Mudung Tapang Hujan Kup Ibus Kerapa Tusuk Kemeduk Sari Sungai Tapang Tukup Jagit

Aban, Simpang Sari, Balai, Bukit Pakan, Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasuk Roban, Lubu Pisang Gerigan, Rumah Layang Nange Ibus, Pange Sungai Rumput, Ngabang, Menggeris Sungai Pasir, Jabe Sedi, Empayang Kabung, Lubu Kerukuh, Krian Seratu, Panjang Roban, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukayang ke nda boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Andiang anak abiang, Andiang anak abiang tahu ke apa yaya udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu pa rumah sedempu inya pa rumah Frederick Suli Sungai Kerubung Selalang Serikai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Hanya ke sekedar hari pesan ke besi diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Udah terlalu nampung macam pesan ke buka ya. Merindang kita dulu ngau siti lagu hari Andrewson ngalai ke lemah itu.

Okey, Hagif, awak sadar lemai kita di YFM ke lemai tu. Terima kasih kita ke menung mendiang ke YFM. Engkau nyak benung nyumai di dapur jam ke dia tu. Lalu piang muka kita ke dalam kereta benung driver sambil mendiang ke YFM. Jadi, Hagif, maca sekedar hari pesan bukai ke basic diterima hari peninggal kita. Jadi, pesan ke sekali tu hari dulis anak kail. Madah ke apa ya? Inya ex tua rumah konselor Michael Engkail anak bunyau udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa lorong selatan 2G Jalai Impa Sipu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri, Kucing, Zawang, Lubuk Antu, Julau, Kenawit, Skim, Gempuruk, Nangga Tada, Batang Pakuh, Batang Uyak, Tamin, Selangau, Sibu Jaya, Skim, Gempuruk, Sekuau, ngomongka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tuai rumah konselor Michael Engkail anak bunyau udah nadai ya. Lalu di Sengai Pala Mayu malam tu ba rumah sedempu inya ba lorong selatan 2G Jalai Impa Sibu Jaya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu hari stylen uli anak kawan. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang gawan anak ujiah ya ke dekat diatur ianya 17 hari bulan 10 2026 hari 6 tu ila. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sedempu ianya apa Fusiau Batu 6 jalannya bawa bin Tulu. Pesan tu nuju Kaban Belayan apa Sungai Anap, Sungai Muput Datau, Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, Nanga Munus Sentabai, Penebak Layar Betung, Tudan, Ngau Lambir Dimiri, pihak muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi, madah kengeta sulit ni yang kawan anak uji ke dekat diatur hari 6 tu, 17 hari bulan 10, 2026. Ba Fusiau Batu 6 jalannya bawa bin Tulu. Jadi nguing ngakai pesan ke Siti tu hari mambang anak gera madah ke indaya dindun anak melina dindun anak melina udah nadai muka. Lalu ni yang dindun anak melina tu dekat di Sengai Pala Mayu malam hari 2 tu ialah 13 hari bulan 10 2026 ba rumah sedempu inya ba rumah John Kerun Padih Petuang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah 14 pagi hari 3 ya 14 hari bulan 10 2026 ba pendam Christian Anglika Lubuk Pau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telefon ngakai Lumur Mampang 017-946-8305. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Merunjau, Ajung, Nanga Buai, Jelau Atas, Nanga Jelau, Sungai Sibau, Kaban Belayan ba Gawis, Bungkang, Batu Lintang, Jalur, Meribung Padih, Meribung Layar, Sungai Kabang, Pelepuk, Penyelani Lubau ngau muka Kaban Belayan ke Bukai ya. Kalai pesan tu madah ke Dindun anak Melina udah nadai. Lalu di Sengai Pala Mayu malam hari 2 tu ila 13 hari bulan 10 ba rumah sedempu inya ba rumah John Kerun Padih Betuang. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila. Okey tu Siti agi pesan hari Rozi Layan. Okey, jadi tu pesan ke udah dibaca tadi ya. Jadi pesan ke Siti tu hari Priscilla Doni Steven madah ke apa sida inya Doni Steven anak syuting udah nadai. Lalu di Sengai Pala Mayu malam tu pa rumah sidampu inya rumah lumur 166 teratai Jalai Brayun. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah Pak Pendam Roman Katolik Sri Aman.
Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan, Bawak Basi, Iju, Tekalung, Langkang, Tawang, Seduku, Gerana Setumbin, Tanjung Bijan, Ngau Megak, Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu berlipun ngagaya Priscilla, Abang Lumur, 0183801660. Ya, tadi pesan madah ke Doni Steven anak Suting. Doni Steven anak Suting udah nada ya, lalu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu pa rumah Lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman, lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Okey, nya ke pesan maka ke mesti diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Okey, lagi merindang kita ke lemah itu. Setelah lagu ke dibaik Sylvia G sama nak ngugi.

Okey, sama nak ngugi hari Sylvia G, lagu kena merindang kita ke lemai tau. Jadi pukul 7 lemai tu lagi peninggal, kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Siti Agil lagu kena merindang kita bedau, kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke lemai tau. Hari Ricky L, Anang Saleh Sangka.

0: Allah nama apai, ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 26 musim selama tahun A, kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Ngerti kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
1: ngau ngagai kita menyadi aku lawan aku dan balai berdosa dalam pikir aku ngau dalam jako aku dalam utai tidak digaga aku ngau dalam utai tipatut digaga tang ditinggal kaku salah aku salah aku uliah penyalah aku tibalah dudu nyak kebuah aku minta maria tidak berkat meruat bungas. Semua melekat ngau orang santai, lalu kita menyadi aku, bersemaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup timuruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala telah benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemain di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan, ketika mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan luduk bas pihak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti menang kekuasaan nuan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun, serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang, nimit nuan ti berlimpah-limpah bak kami, lalu asuh kami ti berumban, nerima semua semayang nuan bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah, nuan dalam penyeraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat, letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca hari Nabi Ezekiel, bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejakuk ngagai aku, tangku nuan

0: tai tidak kerja Tuhannya salah. Pendiang kaku kita orang Israel. Kati kita ngumai aku ngerja utai ngenak jalai ti salah. Jalai kita kesalah. Lebuah orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana. Lalu belabuah ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati. Ia mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuah orang bado agi berdosa. Lalu ngerja utai ti ngenak serta mana. Yang hidup kenyawa diri. Ia nemu utai ti dikerja diri. Lalu bado agi berdosa. Nya alai. Ia tetap nak mati tang deka hidup. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya Kala-Kala.
0: Masmu antara Saud. Oh Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerindu nuan timeruan belamaya.
1: Oh Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerindu nuan timeruan belamaya.
0: Ajar aku jalai nuan, oh Tuhan, awak kaku nemu jalai nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar nuan, laban nuan nang alatala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke nuan.
1: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu nuan timeruan belamaya.
0: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu nuan timeruan belamaya. Ti udah diayan ke nuan kenyau ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah tu dah dikerjaku lebu aku agi biak. Kingat kaku oh Tuhan uleh pengerinduk nuan timeruan belamaya ngau uleh pemadas nuan.
1: Oh Tuhan kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
0: Laban Tuhan nang lurus serta badas. Ia ngajar orang ke berdosa jalai ti patut di tengah sidak. Ia ngulu ke orang ke baru hati, nengah jalai tingenak, lalu ngajar sidak peneka ia.
1: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerindu nuan timeruan belamaya.
2: Baca kedua, baca dari surat Santepo ngaga orang di Filipi, bagi dua ayat satu ngaga lima. Nyalai, nanti kita berasai diperansang laban kita bergempur ngau Kristus, nanti kita berasai lantang laban pengerindu ya, nanti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, nanti kita nelap serta sirup ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sebab karundiang ngau pangan diri. Anang reja utai semina berundiang ke diri mpu aja, tau ke berduduk, ba hati ti deka, ngenyumbuang ke diri, tengau hati ti baruah, seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berundiang ke diri mpu aja, tang berundiang megak ke orang bukai. Gagak rundiang kita sebaka ngau rundiang Jesus Kristus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih.

0: maca Injil Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Maca ada Injil Kudus ini teka Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tuai imam serta bala tuai gempuru bakani ko rundian kita. Orang siku bisa dua iku anak lelaki. Yang mansang ngagai anak ya ketua lagi lalu berjaku anak lain non gawa ke kebun anggur sari tau. Lalu ku anak tua yang nyawut ngai. Tahu tanya yang ubah runian dari dulu nurun gawa. Udanya apa yang mansang ngagai anak ya kebiak lagi lalu berjaku munyinyak mega ngau ya. Au tuan ku anak ya nyak nyawut tang ya nak nurun gawa. Ni bagi

0: kedua-duanya kengerja utai tidak kedekak kapai sedua ya. Ya ketua lagi ku sedak nyawun. Jisa selalu berjakuk ngagai sedak. Ngau benar ku mendaki kita. Bala pengumpul cukai ngau bala induk. Sundal dekat tamak dulu lagi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John, pembaptisa udah datai ngagai kita. Nunjuk ke jalai ngagai pengelurus. Lalu kita nak Arab kaya. Tang sedak pengumpul cukai ngau bala induk. Sundal Arab kaya. Indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab kaya Injil Tuhan
1: puji kerohan Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi bab minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh meda berkena ku jakul lah Ta'ala ingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar. Lalu kita boleh meda berkena ku ngesalati lalu pengawak dia kerja nangkan lebih kita ikut dah ke ngesalati. Jadi kita semua nemu pengawak di kerja kita ditemu atau kada kalau orang lebih hagi hari jakuk kita. Jadi Jesus nusul sempama pasal dua iku anak ke tadi. Sikup madah ngai tang udanya ya gawak lalu sikup madah ka tang ya nak gawak. Jadi dia Jesus ngayan ke bekeni ku ulah tu ke perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu ke sempama tu ngingat ke kita pasal pernah luak ngerja pengawak ukai semena kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak bati ngau pemutus kedi gagak kita. Nak cukup meh kita semena madah au tukar madah kita Arab tang kita nak ngerja pengawak tai kedi Arab kita nya. Awak kita boleh nguyang kediri ari dosa lalu milih utai kebetul tik mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak bercipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena mana lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala sing lalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayang ngau pengaga dalam Allah Ta'ala kebisik ngemata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nya sigi mentas lalu berpengasih. Pengharap tiamat diayan ke uliah atau ke nengah pengawakai semina nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal ke Allah Ta'ala udah nyak sedak lalu. Nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup tiba berkat. Lalu okay, minggu tu sama mengetahui merati ke ni utai kuliah di kerja kita dalam penghidup tu ke dalam pejalai itu merasa derimpu nama jaku tu ke pengawak kuliah diserta kita yang jaku lalu di kerja kita harap ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita bersari-sari sama kita yang aku pengharap sedar rasul aku harap kalau talong
1: apa itu pemandu berkuasa pengaga serga ngau dunia. Lalu harapkan Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita di kandung ari Roh Kudus diadakan Maria darah bungas merinsa rama Pontius Pilatus dirgam parai lalu dikubur ia nurun ngakai neraka bari ti ketiga yang kat baru ari pemarai ia niki ke surga lalu duduk bespia kanan Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa. Arinya ia dekat datai ngakim semua tidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik Kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruat lama. Amin.
0: Semayang peminta, ngesalati amai kadosa diri berguna ke kita berubah. Dalam semayang peminta kita lemai tu kita minta pengering arilah talang ambil ke kita ulih nitiah ke jalai penghidup nitiah ke pemendar tadi karap ke kita.
2: Saud Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua raban dalam gereja Katolik ngambil ke bempu ke hati tak nemu nesal ke dosa. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua ketuai keberani berjakuk ngau ngerja pengawak ngarika nembiak sidak. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang lelaki ngau orang induk ketepuruk ngerja pengawak tisalah ngelaban undang-undang menua ngau ngerja

0: Ya, penyanyi Tibukai. Tuhan dengarkan kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Kaki tai empu, ngambil kaki tai dekat bendar, ngerundiang ke penekak orang bukai, dulu hari penekak kita empu. Tuhan dengarkan kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua perujia serta pengawak gereja. Tuhan dengarkan kami.
1: Tuhan.

0: lana mapai ngana ngoro kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 26 musim selama tahun A kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Mengerti kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
1: ngau ngagai kita menyadi aku lawan aku dan balai berdosa dalam pikir aku ngau dalam jako aku dalam utai tidak digaga aku ngau dalam utai tipatut digaga tang ditinggal kaku salah aku salah aku uliah penyalah aku tibalat udu nya kebuah aku minta maria tidak berkat meruat bungas semua melekat ngau orang sante lalu kita menyedi aku bersemaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup timuruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemain di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan ketika mulia nuan ti besai Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga O Allah Ta'ala apa ti pemandu berkuasa Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai nuan nanggung dosa dunia kasih ke kami nuan nanggung dosa dunia terima sembahyang kami nuan duduk bas pihak kanan apai kasih ke kami laban nuan ajak siku ti kudus nuan ajak ti Tuhan nuan ajak ti pemadu tinggi Yesus Kristus ngau roh kudus dalam mulia Allah Ta'ala apai amin.
0: Gumpul semayang bersemayang kita Allah Ta'ala ti menang kekuasaan nuan ti besai kelebih lagi uliah ti ngampun serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang nimit nuan ti berlimpah-limpah bak kami lalu asuh kami ti berumban nerima semua semayang nuan bempu ke pesaka reta surga dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah nuan dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ninga leteji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Ezekiel bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejaku ngagai aku. Tang ku nuan utai ti dikerja Tuhan nyak salah. Pendiang kaku kita orang Israel. Kati kita ngumai aku ngerja utai ngenak jalai ti salah. Jalai kita ke salah. Lebuh orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana. Lalu belabuh ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati. Ia mati laban penyai tu udah dikerja ya. Lebuh orang bado agi berdosa. Lalu ngerja utai ti ngena serta mana. Yang hidup kenyawa diri. Ia nemu utai ti dikerja diri. Lalu bado agi berdosa. Nya alai. Ia tetap nak mati tang deka hidup. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya Allah Ta'ala.
2: Masmu antara Saud. O Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
1: O Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
2: Ajar aku jalai nuan, O Tuhan. Awak kaku nemu jalai nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar nuan laban nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke nuan.
1: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
2: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya. Ti udah diayan ke nuan kenyau ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah tu dah dikerja aku lebu aku agi biak. Kingat kaku O Tuhan, uliah pengerinduk nuan timeruan belamaya ngau uliah pemadas nuan.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: Laban Tuhan nang lurus serta badas, ia ngajar orang ke berdosa jalai ti patut di tengah sida. Ia ngulu ke orang ke baru hati nengah jalai ti ngenak, lalu ngajar sida peneka ia.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
4: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngaga orang di Filipi bagi 2 ayat 1 ngaga 5. Nyalai, nanti kita berasai diperansang laban kita bergempur ngau Kristus, nanti kita berasai lantang laban pengerindu ya, nanti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, nanti kita nelap serta sirup ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sebab karundiang ngau pangan diri. Anang reja utai semina berundiang ke diri mpu aja, tau ke berduduk, ba ati ti deka, ngenyumbuang ke diri, tengau ati ti baruah, seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berundiang ke diri mpu aja, tang berundiang megak ke orang bukai. Gagak rundiang kita sebaka ngau rundiang Jesus Kristus. Jako Tuhan.
1: Terima kasih.

aku, Tuhan, berdosaku memayangkan nyawa aku. Aku melalui sidak, lalu sidak nitiakah aku.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus ini teka Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tua imam serta bala tua gempuru. Bakani ko rundian kita. Orang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya mansang ngagai anak ya ketua lagi lalu berjaku. Anak, alain non gawa ke kebun anggur sari tau. Lalu ku anak tua yang nyawut ngai. Tahu tanya yang ngubah runian dari dulu nurun gawa. Udanya apa yang mansang ngagai anak ya kebiak lagi lalu berjaku munyinyak mega ngau ya. Au tuan ku anak ya nyak nyawut. Tang ya nak nurun gawa. Ni bagi sudahnya kengerja utai titik kedekat kapai seduaya ya ketua lagi ku sedak nyawun. Jisa selalu berjaku ngagai sedak ngau benar ku mendagi kita. Bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu lagi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus lalu kita nak Arab kaya. Tang sedak pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab kaya. Indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi bab minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh meda berkena ku jakul lah ta'ala ingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar. Lalu kita boleh meda berkena ku ngesalati lalu pengawak dia kerja nangkan lebih kita ku dah kengesalati. Jadi kita semua nemu pengawak dia kerja kita ditemu atau kadang-kadang orang lebih hari hari jakuk kita. Jadi Jesus nusul sempama pasal dua iku anak ke tadi. Sikup madah ngai tang udah nyak ya gawak lalu sikup madah ka tang ya nak gawak. Jadi dia Jesus ngayan ke berkena iku ulah atau ke perangai sedak pengajar adat ngau sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu tu kesempama tu ngingat ke kita pasal penalu ngerja pengawak ukai semena kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak bati ngau pemutus ke dia gagak kita. Nak cukup meh kita semena madah au tu ke madah kita Arab tang kita nak ngerja pengawak tai ke dia Arab kita nya. Awak kita boleh nguyang ke diri ari dosa lalu milih utai ke betul tik mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak bercipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena mana lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala si ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayang ngau pengaga dalam Allah Ta'ala kebisik ngemata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nya segi mentas lalu berpengasih. Pengharap tiamat diayan ke uliah atau ke nengah pengawakai semina nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal ke Allah Ta'ala udah nyak sedak lalu. Nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup tiba berkat. Lalu ok minggu tu sama mengetahui merati ke ni utai kuliah di kerja kita dalam penghidup tu ke dalam pejalai lalu merasa derimpu nama jaku tu ke pengawak kuliah diserta kita yang jaku lalu di kerja kita harap ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita bersari-sari sama kita yang aku pengharap sedar rasul aku harap kalau talong
1: apa itu pemandu berkuasa pengaga serga ngau dunia. Lalu harap ka Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita di kandung ari Roh Kudus diada ka Maria dara bungas marinsa ramba Pontius Pilatus dirgam parai lalu dikubur ya nurun ngagai neraka bari ti ketiga yang kat baru ari pemarai ya niki ke surga lalu duduk bespia kanan Allah Ta'ala apa itu pemandu berkuasa. Arinya ia dekat datai ngakim semua tidup ngauti parai. Aku harap ke Roh Kudus gereja Katolik Kudus samurang sante pengampun dosa pengangkat tubuh ngau penghidup tim meruang lama. Amin.
0: Semayang peminta.
2: Pukul 7:30 lemai. Selamat lemai peningat. Dia tu ke menabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Perengkah guna nyaga pengerai Sarawak patut dikemanahkan. 16.2 bilion ringgit ungkup Sarawak, pemansang menuap sisir patut dilengkaskan. Pengawal nyidik tumu berguna mat dikena ngubat sakit riman.

Jadi tu isi berita. Pengawal ngagapalan pakar ngelik di Kuching hari baru bajet 2027 nyadi atur pemungkal dikenak ngenegap ke servis nyaga pengerai di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhien madah ke negeri Tumegal berguna ke perengkah guna tambah nyeng kaum beng darah pilih menua ngau makmal pusat. Ya kemegah Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawal berumah ngau perintah lokal madah ke 8.9 bilion ringgit diguna dikena mutar ke isu klinik ngau hospital Repuk di Sarawak. Ia megah ngarap ke pengawal berjalan ke sempekat Malaysia 1963 dekat terus ngayan ke penyulut ke lebih tegur. Bertati ke atur bajet 2027 berguna amat dikena nentu ke projek baru ngau ke benuang di pejalai ke Serak di Sarawak. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke jakonya udah ya ke berjadi ke program Pasar Amal 2026 buat Dewan Besar Chung Hua Middle School Lumur 1 di Kuching. Berbak ngonya agih belanja 16.2 bilion ringgit ungkup Sarawak hari baru bajet 2027 dikarap oleh ngenyampat ke pemansang negeri itu kelebih lagi di menua pesisir ngau menua ulu. Sapit Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau pemansang kanan menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke penambah bagih belanjanya hari 15.1 bilion ringgit ke tahun tu. Bisik potensi dikena nyukung pengawal berjalan ke mayuh hagi projek pemansang serta manah ke perengkah guna asas ungkup rakyat. Ia kemekak kaban Kaunsel Negeri Bukit Kota madah kagih belanja tambahnya oleh mantu ngerapit ke bidang pemansang antara Sarawak, Sabah ngau Semenanjung Malaysia. Ia mansut ke jakunya lebuh jadi ke pengerami Ari Bukit Mas di Limbang. Sepenyampau 2,995 kes riman baru direkod ke di Sarawak sepemanjai tahun 2025 tinjeng kaum 476 kes riman tusu ngau 471 kes riman kolorektal. Menteri Pemansang Rindu nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pengawal nyidik tumu berguna amat dikena nambah ke peluang berobat secara efektif. Ia madah bunyinya rambau jadi ke atur pengawal Pink Blue Walk 2026 ke diatur berserima ngau kimpin merik penyedar pasal riman tusu ngau kolorektal ba Pustaka Negeri Sarawak Pustaka. Yang lalau mensia mayuh ngambil ke seruran berpersa serta lengkas merasa pengerai enti bisik kelai igi penyakitnya. Penyedar senentang sakit riman patut dikemeran ke sepemanjai tahun kelimpah terus merik sukung ngagai pesakit riman ngau sida diri sebilik. Apai indai ngau komuniti patut cakap hagi berjalan ke tanggung pengawal nagang budaya negatif ngau salah guna dadah bak raban biak rebak paru. Sapit Menteri Perengkah Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke penguji lebuh mesai ke anak majak mar ketegal faktor ari luar ti muntang diulih dengah internet ngau media ramah. Yang ngansak komuniti ngangkat ke baru budaya ibuh ke pangan diri serta berani merik cakuk lalau ungkup pemayak semua. Yang mansut ke jakunya rambau main asal ke diatur berserimai ngau pesta Ari Bukit Mas di Limbang. Ia kemuka kaban Parlimen Limbang madah ke program main asal patut dikenak ngajar nembiak repak paru ngemerat ke pesaka asal serta ngena awak lepa secara positif. Kita dia tu menung mending ke berita lemai Ari YFM. Bisi 150 ikut penerima bantuk nintim bulan Ari Upis Pengintu Pengelantang Pendiau Sarawak nerima pemerik berserimai dengan pengerami ngintu Ari Pengada ke 80 tahun Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jafar. Sidak tu ianya anak Patu Balu, Inai Tunggal, orang tuai umur ngau raban asnaf. Pemeriknya disuak
rambau pengawak jamuan teh ke diatur nyerombak pengeraminya ke ricah diatur serta ngayan ke pemain begolai. Pengeraminya megak mandang ke semangat begolai sejalai serta ngemerat ke penglantang rakyat kelimpah ngerapit ke kawal antara pemesai negeri ngau community. Sama bersidatai ianya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping ngau sapit Menteri Besai Dato' Amar Fadilah Yusof. Lebih 12,000 kambut beras diakih ngekeraban tibguna ke Bantau dengan program ngintu penglantang peniau nyaduang beras ke 13 di Miri. Program nintiang tahunnya diatur tokong Hai Long Si ngau sukuang pemerik ari komuniti menua dito. Menteri Perengkau Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke programnya ngayan ke semangat pengibuah dalam mantuk orang tibguna ke Bantau nak ngira bangsa pengarap tau ke budaya. Chairman Komiti Pengatur Ruth Boon madah ke penyampau beras ke diagih tahun tu nambah enti dibanding ke ngau tahun sebedau tu hasil pemerik ari komuniti. Program tu terus dipejalai dengan dikatur dikena mantuk peranak tibguna ke Bantau. Pelajar nyadi pokok timpuh pancai ti berguna amat dalam nempak ulah ngau penghidup nembiak robak dudiari. Kaban Kaunsel Negeri Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sun Ko, madah ke pelajar ukai semina nguntung ke siku-siku orangnya ngau ruang bilik ajak, tak megak tahu ngubah pendiau mensia mayu. Ia maksud ke jakunya bak pengerami makai lemai, ngintulan tahun ke 110, sekolah Chung Hua Sibu. Berbangunnya Menteri Dagang Temuai Seningomen Asal Datuk Sri Tiong King Sing ngelalau serakup alumni berjalai ke tanggung pengawal kebesar Yagi dalam ngerapit ke seraka antara sekolah ngau komuniti. Jakuk ya dikenatai ke Sekretari Surat Berita Upis Menteri Dagang Temuai Seningomen Asal Rosia Wan Teng. Bawa pengerami ke sebaka agih belanja sepenyampau RM50,000 bisi disediakan ungkup sekolah Chung Hua Sibu dikena nyokong program pemansang sekolahnya. Nembiak rebak baru patut ngambil inspiration dari hasil karya Niang Tan Sri Piramli dikena nampak seni tipe kualiti tinggi timengkang relevan tajak udah berubah jeman. Direktur bagi program radio Saifuzaman Yusof madah ke penglebih karya seniman legendanya mandang ke kreativiti oleh ngasil ke karya ti cukup mana ti ndak mudah pupus tajak jeman berubah. Ia maksud ke jakunya lebuh kenyang ditemui bak studio Sarawak FM berserimai ngau pekit ke muncak bintang Piramli 2026. Program tu ngembuan tuju dekat ngigak bakat baru kelimpah ngangkat kasil karya Niang Tan Sri Piramli. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dekat diatur bak Detar Putra Universiti Malaysia Sarawak Kota Semarahan lalu dekat ditabur ke terus malam tu pukul 9 malam bak TV2 Sarawak FM ngau RTM Klik. Urung 3,000 ikurang ngambil bagi program Malaysia Aktif Renggat Sarawak di Kuching. Sari itu tadi sebengkah inisiatif di ngembuan tuju meransang komuniti ngemeran ke gaya penghidup di berpengerai. Sapit Menteri Nembiah ngau lumba Mordi Bimol

madah kemai macam aktiviti lomba ngemain serta recreation diatur dikena merangsang penyerta ari semua renggat umur. Tunjang kaum pengawal pejalan kaki penyawah 5 ngau 3 kilometer mayuh macam main bukai serta pengawal jualan rahma. Berbangunnya pengerami ngintu ari lomba menua Sarawak renggat menua renggat Sarawak di Prambu diatur ba Dewan Panglima Rentap Betung kena 17 hari bulan 10 tu. Sepenyampau 33 bengkah aktiviti udah di Prambu ungkup pengeraminya. Ia nesau mensia mayuh kelebih lagi peranak ba kandang menua Betung sama datai ngericah ke agi programnya. Dikena ngujung ke berita lama itu, batang berita dibaca baru. Perangka guna nyaga pengerai Sarawak patut dikemanahkan. 16.2 bilion ringgit ungkup Sarawak, pemansang menua pesisir patut dilengkaskan. Pengawal nyidik tumu berguna aman dikena ngubat sakit riman. Berita lama itu ditusun Syarifah Jawiah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lamai, salam Malaysia Madani.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Terima kasih yang kalian RTM Kuching Sarawak. Kita sudah lanjut ke pekan SSC ke-9. Jadi pekan ke Malang tu

0: Manta, Nalihari, Tadalamay, Tamarindang, Malay.
1: YFM, Sibulay, Sijalay.
2: Pagi Rewind. Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
3: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola.
2: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ni sekali nuan udah bola. Okey, ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
3: Ya, padah. Bola.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Tak tiatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon

dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Okey, anan ingat ya datai Bala Mayuh kita ngagai Detar Putra Unimas Kota Semarahan andor kita medak ke Muncak Bintang Piramli 2026. Ke diatur malam tau ya, berengkeh pukul 9 malam tau lagi. Jadi kita akan ulih datai ngagai Detar Putra Unimas Kota Semarahan. Kalau ya ke Muncak Bintang Piramli itu meka dekat ditabur ke terus hari RTM TV 2. Okey, jadi ya ke Muncak Bintang Piramli itu ya. Mega dekat di perindang bala penyanyi terbilang menua kita ya, baka Amir Masdi, Aina Abdul, Denny Hasbullah, Nur Hijrah ini terbilang menua kita ya, baka Amir Masdi, Aina Abdul, Denny Hasbullah, Nur Hijrah.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku.

0: nyebut cukup madasnal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh na ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagai ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagai ayat ke-29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Aku Diali, terus mendiang ke YFM, kena RTMK, YFM, segulai, sejalai.

Gilbert Gawung Ika Pancar Panas Malam agak lagu dikenal merindang kita ke malam tu peninggal ya. Angkanya benung makai serumpuk ngau diri sebili kini jam ke dia tu. Lebih amakak angka agi nyumai kini lawan nyumai ke malam tu. Jadi kita ke udah badu nyumai pelabak ku nyo duka belalak ya kak nat ke diri dari salah maka kita tahu meda baru utai ke di panduak kita di dapur engkau bisi utai ke bedau di padam kita ya dikenaknya ke penglikun kita impu jadi ba siti hari berita ke bisi ayan ba surat berita kita ke malam tu. Kalai Siko Indo ke umur 35 tahun ditemu retuang ba rumah ya ba jalai Taman Kim Pang lemai tu tadi ya sepengudah rumah sidak ke angus lemai tu. Jadi bilik operasi ngau penyah penusah Malaysia JBPM madah ke sida nerima kangau nyet bakawal ngau penusah angusnya urung pukul 3.57 minit lemai sebedau ke ngancung Raban Bomba ya ari Balai Bomba ngau penyelamat BBP Petra Jaya ngagai kanan dor ke direport ke bisi penusah angusnya ya jadi lebuh ke datai sida tertemu ke rumah seringkatnya udah angus sambis ya jadi nitih ke penerang tumu muka rumahnya di Wan 6 iku orang lalu Siko Indo ke umur 35 tahun tadi mengkang dalam rumahnya lalu ditemu udah retuang ya jadi tubuh Indo ke retuang tadi udah megak diserah ngagai polis ngambil ke pansiak ke siliak oleh di pejalai ke nyak ba siti penusah hangus ke nyadi lemai tu tadi nyak ba Taman Kim Pang di Kuching ya kang ujung ke Siko Indo umur 35 tahun retuang ya. Okey, harap ke sama nyaga penglikun kita empu. Lebih lagi kita akan ke munyikaku benung nyumai di dapur jam ke dia tau. Lalu pihak mereka kita akan ke udah baduk nyumai atau pedak dulu. Persa dulu dapur kita dikenal tentu ke nadai ke utai ke di pandu atau ke di sumai kita ke malam tau ya. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke apa jam ke penuh di tau. Dan merindang kita ngau lagu Arya Syah Payeng ya.

0: gitu jam.
1: Gitu jam. Gitu jun mai di datang gitu jam. Bi dia nasib deh sering itu jam. Nama tekempak deh. Padah jajab pagi punya omayat.
2: Apa? Nama mimpi deh nyau? Tengah bulan bergantung sendok bakato. Uleh ke dia melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Batu mawai bakan nyua dian pia.
1: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubual tu. Dah di mana-mana. Itu kita.
2: Nama tu.
1: Umur.
2: Sep lei-lei.
1: Sap lei-lei. Pernah di pemutuan sebuah surat kabar tu. Pernah dek.
2: Nih. Nama. Sap. Lai. Apa? Apa? Kenapa
1: nyau? Toke. Lai.
2: Toke. Tolok. Aku kak mirangkai dua ada nyami guluang. Bege. Udah nyala lagi air cap udua mua meru. Ampal 8 butul. Adanya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuk lagi.
1: Mama teh batu kude jawab deh. Nempelah itu.
2: Tekang air batu kude menya.
1: Oh biar. Gue berubah ke di kelam lagi. No prebet kalau putih.
2: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
1: No prebetnya berarti ya Pak Abis.
3: Halo Bak ya, uli aku nanya, kainuan bunyau anak apa ibu nyau?
0: Mau kapan? Oh, aku mau punyau. Duduk kapan? Hidup, kalau kamu duduk kapan, kamu jawab.
2: Ya, yes. No prebet.
3: Nama artinya?
2: Pak Abis.
3: Nada yang ngawal, begitu. Ukai kereta nuan QQ sap lay-laynya.
1: Nya, sap lay-lay. Nya, mai untung deh ku. Aku mempunya nama deh.
3: Begitu ya ngawal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan tak dibayar. Jadi itu surat bank, lalu nuan dibinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
4: Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu dari YFM.
1: Hei, ini tu jawab kereta aku dah.
2: Kata dia kurang. Penyau. Kadang aku tu sehati. Otak aku dah. Udah, me. Udah tu. Ben prebet tu, nyau.
1: Nama arti ben prebet ku dia jawab.
2: Pan ben

kasih Nyak Ria Lucy M ya, ngai tonik dei maka lagu dikena merindang kita ke malam tu peninga. Jadi tu besi jago gerah berkawal ngau pengerami atau ke program ke cemerlangan tiang laju Atila SMK Semangang tahun 2026. Kalau program tu besi deka diatur hari 20 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi berpalan bak Dewan Suara Seri Aman. Jadi pengerami itulah dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Francis Sardin Hollis, inya sapit Menteri Pelajar Inovasi ngau Pemansang Pengelandi kemegak Kaban Kaunsel Negeri N32 Semanggang. Okey, nyadinya tadi jakok gerah berkawal ngau pengerami atau ke program ke cemerlangan tiang laju Atila SMK Semanggang tahun 2026 ya. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu. Atau lagu hari Walter Bana minta Nuan Pulai Baru.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, hari Winnie Albert ya, besi ganti nuan. Mega lagu dikenal merindang kita ke malam tau keningal ya. Tak berasa jam kita 8 minit dekat pukul 9 malam. 9 malam tau lagi kita boleh mendiang ke berita. Lalu nangkan kenyang lagi bergulai dengan kaban aku MA. Terus ke segmen kita nyentuk ke pukul 12.30 malam. Jadi terima kasih Mayuh peningah. Kita ke udah bergulai dengan aku kenyang dari pukul 6 lemai tadi ya. Harap ke boleh bertemu baru. Pergilah bakal sama awak penggerak pagi. Jadi ngotok aku ninggal ke kita ngau lagu Ari What Rock. Kaban sampai mati. Terus segala sejalan dengan kami di YFM. Selamat malam.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar, utama 9 malam.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM, Segulai Sejalai.

Lagu ke terbahaya hari Henderson Ngalanggau, lagu yang berai ngenang nuan. Terima kasih ngagai bujang sigat kami DJ Sam. Aku dah merindah kita ya. Okey, sedalam 3 jam di konti nampung penduduk ya pemerindang malam mengkepia malam tu ya. 11 hari bulan 10 tahun 2026 begulai ngau DJ MA tau ke TU di konti nyentuk ke tengah malam tu lagi ya. Balik kita kaki dengan kami di Selampur menua kita Sarawak bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh malam tu engkanya benar belalak ngau diri sebilik benar berandau sambil-sambil dengar kami nya. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Tamuga didengar secara online dengan RTM klik tau ke dengan channel Astro 8.7.1. Bakal selama berjam ke terlibah ni tiang hari Minggu pemerindang malam kita visi program enya aku boleh penampak ya. Malam tu kita mending ke tanduk program sebab kita nyingkang ngagai jam kedua lagi pukul 10 malam nabur ke berita hari kami di YFM. Okey, ya pun terlibah jam ke dia tu ngar ke biji jumat ba jalai alun. Sudah menikah tandu program kita, aku boleh penampak nginjau Johnny J. Ngau lagu ya Tuhan, aku rindu.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Balam menyadi dalam Kristus semua. Terima kasih bagi apa di seragam. Laban ke sekali itu, ya agi merik kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak. Siti program, dor kita ninga serta mertika sekedar ari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia di dunia tu. Tak kebuntang agi dikumbai kita program kesaksian bak pengarap Kristian. Jadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup diri empu tau ke penghidup urang bukai ke di pedak kita. Lalu nak buka selama program tu di keluarga kami nintiang hari Minggu bak YFM Iban. Bala menyadik dalam Kristus semua bisik sekedak kita di dunia tu ngembuan penglebih kejarang di kemisi mayung urang lebih kediberi Tuhan. Lalu siti ari penglebih tu ianya Ulih medak semangat urang ti udah parai. Bisik megak ke ulih berandau ngau semangat urang ke udah parai. Penglebih ke bekato bisik dikembuan bak sekedak kitai di dunia tu, di luar tu. Lalu mayuh megak bala kemela gereja ngembuan penglebih bekato. Kelebih lagi bala sidak padri, gau bala sister, gau bala sister tau ke induk kunyum, serta bala ke mayuh mantuk gereja bak mengawak mantuk nyemiang ke orang ti sakit. Kelebih lagi ke sakit ketegal kuasa pemetang. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku dekat mak kita ninga ke cerita, cerita tu nyadi bak Raban Sister Kemelite di Kuching dito. Jadi nakak ke dia tu nadai mayuh sister bak Kemelite Kuching di Kuching dito. Sidak dia diketuai ke Mother Evelyn siko bangsa bedayuh ari menua pedawan. Jadi sister Kemelite tu endang ditemu kitai ngerja pengawak ngagak ruti ke disambut kitai sembiang. Agak ruti ke disambut kitai tau ke hosti ruti ke disembiang kenyadi tubuh Tuhan Jesus ba gereja Katolik. Sister Kemelato endang pengawak ya ngagak ruti ke disambut lalu ruti ke disembiang ke nyadi tubuh Jesus ba gereja Katolik. Kelimpah ari ngagak ruti pengawak sidak sister Kemelai tu megak semiang. Pengawak sidak ya endang bersemiang. Kadang-kadang sidak megak ngagak barang kena semiang bekan nusuk manek rosary. Lalu nyak meh pengawak sister Kemelai kita ditemu kita. Laban kita nemu sister Kemelai tu bangsa sister tau ke induk kunyong ke endak tau pansut endak tau di pedak orang semadi ke disi pengawak ya keberat baru sidak pansut ari alai endor sidak ya diau nya alai dalam sari kak setengah ari endor sidak tau bersemiang mesampi ke semua kita di dunia tu. Ari sidak tingmeran ke pengawak semiang besari-sari dia meh tadi mayuah semangat kedatai ngagai sidak. Ari sidak ke semiang besari-sari mayuah semangat kedatai ngagai sidak. Semangat tu inya semangat orang ti udah parai tang lalu bedau ulih lepas ari dunia tu. Semangat orang ke parai ke merinsa laban sidak agi diau bak dunia endur kitai ke agi hidup. Bisik megak semangat kemunuh diri lalu bedau udah diterima bak menua siti tau ke menua endur orang parai. Nyak meh sekedak semangat kedatai ngagai sidak sister Kemelite di Kuching dito. Laban semangat tu minta tudah diri disemiang ke sister Kemelite.
sidak minta semangat, sidak disemiang di sampi sista kemanat. Nya alai sidak datai minta tolong. Sampai ke semangat sidak, ngambil ke sidak ulai lepas ari dunia tu. Lalu nuju dunia pemati ke segi patut endur sidak diau. Bisi sekedak semangatnya datai ngau sabak-sabak. Datai ngau ati kenesal. Udah ngagak penyalah lebuh maya ke agi hidup. Bisi megak ke ngau sabak-sabak. Nesal udah parai laban munuh diri. Nesal udah munuh diri. Lalu nak kurang megak sidak tok ke datai. Laban parai bebadi bak jalalun. Datai ngau tubuh kebakal, tubuh ke endak menuku, simpak timpang ngau darah-darah di pedak. Nyak meh macam bansa semangat ke datai, minta tolong bala sister kemelait ke uliah medak semangat sidak tok. Tajak pihak ndak semua gak sister pak kemelat itu ke uliah medak sidak medak semangat sidak tu tadi tang amat bisik sister ia ke uliah medak uliah berandau mau sidak tu nama kebuah sidak media sister kemelat nulung bersampai ke semangat sidak laban sidak nemu sister kemelat tu endang pengawak sidak ya semiang besari-sari. Sidak bersemiang ke dunia, bersemiang ke kitai, semua ke hidup di dunia tu. Lalu bersemiang ke semangat orang ti udah parai, ngambil kelikun bak dunia siti, dunia pemarai. Nyameh cerita, kedikunsi ke sister kemelat empu, ngagai sikuk kaban aku kesama gawak-gawak, mantuk sidak sister kemelat di kucing ditu. Hari ceritanya tadi kita nemu semangat kita mensiati parai munuh diri dibunuh engkau ke bedau ulai lepas hari dunia kita ke hidup tu bedau ulai lepas hari dunia kita ke agi hidup tu sidak tu berguna amai ke sampai kita ti agi hidup tu ngambil ke semangat sidak ulih pulai dah pulai ke dunia orang parai serta likun bak menua baru nyak kebuah sidak nemu sista kemelai tu endang pengawak bersampi nin tiang hari lalu uliah mantuk sidak tu tadi bala menyadi dalam Kristus semua harap ke cerita ti nyadi ke didinga kita tu tadi nyadi kelalau bagi kita semua setiap cerita kendang didinga kaban didinga kumpu megak kemendaria lebuah bisip gulai ngau bala sister kemelat lebuah kenulung sedak gawak bak dapur endur gagak roti kemelat kucing jadi pe megah jadi kecerita ngarap kecerita tu boleh jadi keperansang bala apa indai kebisik dekat merangsang anak sidak masuk jadi pemela gereja bakak induk kunyong tau ke sister di gereja atau bak pengujung program harap ceritanya tadi megak merik seliang penampak ngagai kita kebukai nyak alai bala kita ke bisik cerita kerja aja dekat dikursi ke bab program tu kita tau inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tau ke kita tau megak email ngagai email kumpu monikamidi@rtm.gov.my tau ke monikamidili@gmail.com ramai kita sama ngerembai ke ajar ngerembai ke kerja aja Tuhan ngambil ke semua orang nemu jadi saksi bersaksi ke Tuhan anang sagu ati

0: malam lagi muda ya. Nanti kita berhati ke muncak bintang piramdi kita yang baru tiga ikut pembangkit kita ke udahayan Bak TV ya. Okey. Tau di pada kita Bak TV 2 tau ke nengah laman Facebook Sarawak FM. Okey. Ngambil ke terang lagi program kita ke muncak bintang piramdi bakani gaya pejalai cerita ya kenyari lemai tadi. Kita terus bergulai ngau Daniel Steven ke udah bersedia ngau berita ngelansa Aria. Okey, Daniel Steven.
1: Okay, semua peninga YFM jadi ko Dato' Benom ba Dita Putra Yunimas alai ngatur ke muncak bintang piramdi 2026. Jadi dikenang pun ke bintang piramdi tadi dia udah bisi dia tu red carpet dulu lalu ditangkan ke ngau opening act ke udah berengkah pukul 9 malam tadi penani ke bisi ngaga opening act atau ke merindang tadi ini Rosie Easy mai lagu malam bintang muda-mudi lalu udahnya tadi dia semahan solo ke Terubah Muhammad Musyawar bin Abdul Rani tinggal ngari ke Mus Ramdi Muhammad Musyawir bin Abdul Rani di ngari ke Zon Tengah Kemenaya yang nyada ke lagu Seribu Nian mudahnya finalist tau ke peserta ke Bukai yang ke bisik ngau bintang Pram di malam tu Muhammad Hasno bin Hasan nyada ke lagu Bila iaitu ngari ke Zon Timur ditangkan ke ngau Mahazil jadi Mahazil tu ngari ke Zon Sarawak ianya kita ngari ke tuan rumah ia tu tadi main lagu Senyap dan Sunyi. Okey, jadi hanya tiga ke Terubah penanyi ke Ngepun ke Bukit tadi lalu ditangkan ke kau PR Ones. Jadi PR Ones tu ianya penanyi keempat di Mandang atau ke finalis keempat berlagu bak pentas ia tu tadi main lagu Getaran Jiwa. Lalu udahnya BCE Muhammad Fakrul tinggal di ke Zon Utara lalu ditangkan ke ngau penanyi ke Penudi ianya Ari Zon Sabah Jeffrizan bin Jamil lagu ya Gelang Suasa akhirnya semua enam penanyi kemuncak bintang piramdi 2026 jadi red carpet sudah berengkah diatur pukul 8 malam tu tadi lalu di pedaku bak luar Dita Putra ini mas tu mayu bala yang kebisi berjual berjual barang pemakai utai irup serta juga bak Dita Putra ini mas itu mengapan sudah penuh agak mensia mayu di dekat menda pengawal atau ke pekir pelagu bintang piramdi ke sekali itu jadi lepaku dekat tu aja report aku bak Dita Putra Yudimas tu mayuh orang datang ke sekali itu cukup ramai ke Menaya orang juga nyukung pekir bintang piramdi 2026 tu tadi ok jadi pihak mega ia ke BC datang mega ia ke ngau ngolo pengerami kemuncak bintang piramdi 2026 tu sebetulnya aku nak ingat jadi mayuh temui di pembasa di BC dikangau ke datang ngolo kemuncak bintang piramdi tu yang kawam Premier Sarawak serta bega Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak ianya Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah bisik bega Dato' Abdul Halim bin Hamzah kemegah Ketua Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan maya bega VIP serta temuai di pembahasa ke bukan ok sebenarnya aku nak ingat bega bisik bega Lucky Draw disediakan tadi bahawa pintu orang ke dekat ngau Lucky Draw-nya patut scan dulu QR udah niat tadi sidak ya bisik peluang boleh prize Lucky Draw mayu prize Lucky Draw kemenangan disediakan dan semua sampai kemenang laban pekir tu beda temu diatur jangka dekat temu diatur dalam pukul 11 malam tu lagi ok Tio nak tu aja report aku hari Dita Putra Yunimas bekau ngau kemuncak bintang piramdi 2026.
0: Ya, terima kasih Daniel Steven ke Benung Bak Dita Putra di Unimas Dien ya. Okey, sama ngau pengawak enya pekit ke Muncak Bintang P. Ramli 2026 ke Tamegak di Pedabala kita secara live Bak TV2 tau ke Facebook Sarawak FM ngau ngena RTM klik ya. Pukul 10 untuk kita sama mending ke berita malam bagi kami di YFM.
2: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik. FM, segulai sejalan.

Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Jam kita ada di pukul 10 malam. Semalam dengan kami lembur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu sehari itu 11/10/2026. Sarawak Water Mobile Apps nakal ke dia tu udah ngerikut ke kira 200,000 pengguna kenyau ya diberi kelala kena ke bulan 8 tahun siti tu kemari. Aplikasi mudah alih hari Sarawak Water Sunduran Berhatu udah ngemudah ke pengguna berbayar ke bil kelimpah hari meresa penyampau air ke dikena. Pemangku Kepala Pemesai Eksekutif Sarawak Water Mau Seni Jamal madah ke company utility temegak dekat ngerembai ke guna ngau sebi aplikasinya gagai upis bekal air menua pesisir Jebamp. Aplikasi itu dikemansang sebagai ripengawak company nuju ngagai transformasi digital. Sarawak Water entiti tunggal bekal air di ngempuang ke upis air Kuching, upis air Sibung.

peminta engkau guna penerima tunjeng kaum pengawak pentadbiran engkau pengurusan rumah panjai berjalan ke aktiviti Raban Bangsa program pengasih serta pengawak ngangkat ke pengelantang Raban Bangsa yang harap ke bantunya oleh ngelempung ke tatiang belanja organisasi ke bekaul yang mengganya mentak madah kebesar guna ngemeran ke prinsip accountability pengelurus engkau integriti lebih ngatur tiap bantu ke diterima. Jika orang sudah pincin ke berumur 64 tahun di Miri rugi RM26,000 pengudah kena tipu engkau pengawak meranak ke pukuk dalam online. Di dia ke Facebook, polis pelilih Miri mangsa sudah tertarik hati engkau iklan meranak ke pukuk di akaun Facebook. Sebuah company dengan nama Alpine Advisory, Senduran Berhad. Mangsa udahnya berandau engkau sika orang ti madah ke mangsa dekat boleh penguntung ti besai. Hasil hari pengawak meranak ke pukuknya, udahnya mangsa ngagak transaksi duit. Ngagak sekitar akaun bank ke endak sama. Mangsa udahnya dipadah ke udah boleh untung lebih RM80,000 tang patut mayar tambah. Kena nguliah ke untungnya. Tapi ya udah mayar tambahnya untung ti disemaya ke lalu bedau diterima ti ngujung kia ngagak report polis kena kari 5 tu tadi kes dipansia ditih ke section 420 kanun keseksaan. Genang perkara bukan polis pelilih Miri kena ke hari 4 tu tadi nerima report 2 kes nipu jual beli kereta second hand. Mangsa 2 kes tu nya lelaki ke berumur 41 hingga 45 tahun. Suspek kena platform media rama alih keluar ke iklan nyual kereta. Lalu modus operandi ti dikena ianya nyaruk dirinya di orang tengah bak pengawal jual beli kereta serta ngasuh mangsa ngagak bayar ngagak akaun bank orang ketiga. Penyampau pengerugi 2 kes tu ianya RM25,000. Kes dipansia ditih ke Section 420 Kanun Keseksaan. Berita tadi ujung ke berita malam kita ungkap ya. Malam tu malam hari Minggu 11/10/2026. Berita malam kita ditusun Rosita Ampung, disalin Ailinda Suil, hari bilik berita RTM Kuching, Tampung Baru, ninga kami dalam Pemerindang Malam. Udah tu lagi salam Malaysia Madani.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkat tadi guna, lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB, ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Dian Malam.
1: Andrew Benny James sehingga lagunya Dian Malam. Ini nemu kabel kita hanya terputus bekal kuasa karan malam tu. Okey, mandi ngena Dian. Jajiman ngai ke Dian kita hanya padam ne. Ya, agak pukul 10 lebih wai. Okey, Gary kita ungkap ya malam tu. Bisi hujan, bak sekadar endur di Kuching, Bintulu, Kapit, Miri, Sibu hingga Limbang. Nandai hujan di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serika hingga Muka. Angin di benua kita tungak ke barat Sarawak, angin berpuput dari barat laut hingga penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak kalai angin berpuput dari utara barat laut hingga penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik kita bergelombang antara ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat hingga penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia dalam tempoh ia 12 jam peringkat hari pukul 4 lemai. Itu tadi ungkap ia hari Minggu sehari itu ya. Jam kedua kita bersih program Pelasar Jurai. Tak selanjutnya mari kita menikah lagu rancang hari Alon Lupeng dan lagu ia Tucum Anang Kurang. Bah am Tucum nak lama kita 1, 2, 3.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Ya kuakutu ngagai orang ti amat-amat nak uliah datang ngagai gereja ketika traveling atau kegawa on shift, sakit kini, bah service online tu uliah nyadi keberkat ngagai sidaknya. Nah ya, tandinga menjadi pemadas kita ti uliah datang ngagai rumah Tuhan, kita uliah ngasai kehadirat ya.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: sebiang online tak ke onsite, ni ke mana lagi tak ke ni ke engkeman lagi. Lalu tanya ke jauh lagi besar reti, sekali ke sembiang cara online agi patut dikena tau ke sembiang cara onsite ianya datai batang tubuh ke rumah sembiang kena ibuh agi dikena. Tok me penemu ngau dilema ke bisik di asai ke sekedar orang Kristian pengudah pengekai penyakit COVID-19. Perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau dalam agi bak program pelasa jurai 635 ungkup ke minggu tu. Terus bergulai dengan kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pengasih dengan penyinuk Tuhan, kita boleh bertemu baru buat program ke diungkup ke ngagai kita ini tiang hari Minggu. Lalu tanduk program boleh dipending ke kita ini tiang hari Empat. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah ya. Kami boleh datang baru bergulai dengan bala kita peninga. Nak ngira dini do kita ke Sarito, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, ngembuan atitik lantang, lalu tucum-tucum belama. Jadi ngau awak temegak, temuai aku dah bisik bermua aku, lalu aku ngelalu ke ya, ke bisik datai ke Sarito, ke ulih datai bergulai dengan kita, ngelimpang ke awak ya. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Graeman Ujang, ngagai studio. Shalom Pastor, nama berita Nuhan Pastor.
1: Shalom, shalom, terima kasih Manah, terima kasih.
0: Ya puji Tuhan, laban Pastor Graeman ulih bergulai dengan kita. Ya tajak pen mayu pengawak di luar tang, ya tetap merik awak ya bergulai dengan kita. Terima kasih sekali lagi Pastor ngagai Nuhan.
1: Sama-sama.
0: Bala peninga kita ke minggu tu dekat berjurai ke topik ke udah disebut aku abak puan tadi, ianya sembiang online tau ke onsite. Nemu kita nama utai ku aku tu ne laban untuk ukai utai ke baru di dinga kita utai tu nyau anti namanya munyi ku kita nang udah abalat di kemeran ke kita kemaya hari itu. Pastor, sebenarnya Tuhan terus karena aku dekat ngelansak mimit meh berkawa ngau reti acara sembiang cara online ngau onsite tu de Pastor. Nanti kita bersembiang cara online tu ianya sembiang ke ngena platform digital bakal kita ke berkena ke YouTube, Facebook Live tau ke ngena Zoom. Atau sembiang di gereja ke bisik berlagu puji sembah bersampi kini tau ke ninga ke jakut Tuhan. Bisik enggak di gereja kita maya kita ke sembiang cara online tau ada pasal nah. Raban gereja megak ulih ngambil bagi bak sembiang tu sekali ke sidak ya di rumah atau ke bedini dini ajak nu sidak ya diau sidak ya nak ibuh turun ke gereja. Lalu entik sembiang cara onsite hanya ditu nang utai ke di gereja kita hari keliak-keliak tu ada pastor. Kita nurun batang tubuh ngagai rumah sembiang tu ke ngagai rumah gereja. Lalu atuk meh pengawak ke di gereja kita amaya sebedau dunia dituntung pandemik COVID-19 subak ada pastor. Hanya tadi reti sembiang cara online ke onsite, lalu pulai ngagai batang jurai kita ke Sarito pastor. Sembiang online tu ke onsite, tanya aku ngagai Nuhan, kati sembiang cara online tu sah kini serta sama ngagai sembiang onsite kini pastor?
1: Terima kasih ke jago tanya tu laban kadang-kadang udah bekau COVID tu kita ini turun-runa ya, lalu rindu nal meda utai online. Nah, jaku Tuhan madah pengawak gumpuro cukup balat berguna. Terang lalu jelas nal depadah kia, lalu nama kebuah laban kena merangsang, kena ngeriang, kena ngajau. Bak bub Matthew, bab 18, baris ke-20, dua atau ketiga ikut orang gumpuro dalam nama aku, ku jaku Tuhan yang madah. Aku bisik dia, ku ya. Bah Hebrew megak ngingat ke kita Hebrew 10 ayat ke-25, anang ngelengkak ke pengawak gempuro bakal sekedar orang tang merangsang pangan diri lalu bebenal agi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak. Nama lekat jakut Tuhan bah Hebrew anang ngelengkak ke pengawak gempuro. Bah entik semina medak online mayuh nal penimpang pada aku, mayuh nal pengurang. Lebih lagi enti orangnya nak disiplin. Ya, medak TV, nuan berbunyi tang, ya kiruh ngeriau teh bukai. Mayu hau tai ti ngasuh ya limpang. Mayu hau teh bukai ti dikerja ya. Ya tang enti nyemak lah. Enti nuannya sakit. Tau ka on shift. Lalu nak uleh datai ngai ke gereja. Kati kok ngau lah na ya. Laban tusah gak tak berjalai. Tang ti nuan gerai. Aku merangsang. Mana datai ngai ke gereja. Oleh fellowship. Ngau pangandirai. Lalu ninga jakut Tuhan begulai.
0: Kira bisa bida kita lebih kita ke bersemiang nak cara online tu kalau kita ke datai batang tubuh ne pastor
1: jauh bida
0: ya yeah. Tu boleh diasai ke kita deh laban kini ko fearnya deh pastor nak sama ya
1: nang aman
0: ya jadi bala peningah nya utai ko boleh diperhati ke kita dulu ba tanya kita ke terubah tu deh pastor pengudah COVID-19 serta ba era digital kecukup deras berubah ke boleh diperhati kita dia tu deh dia kita mendak mayu haraban gereja ngasai ke kelalu manja ko kita ngau teknologi ke bisik aba penghidup sidaknya perkara tu obvious amat daripada kita nyak lebu bisik sekedar haraban gereja nyau udah kelalu selesa atau ke nyamai nguluk sembiang cara online aja. Jadi perkara tu sitik cabaran daripada aku ngagai tuai-tuai tok karaban gereja meh pastor. Nyangkan wan uleh berkongsi ke nama kini tangkup pengawak ke uleh dipejalai ke gereja ngami uleh mulai ke baru pengerinduk raban nurun sembiang ke gereja baka maya sebedau pandemik COVID-19 sobat pastor.
1: Terima kasih. Nama utai tik narit orang datang ke gereja. Mana je aku tanya tu ya. Laban mayuhanal nemiak baru dia tu taruna-runa kredit diri mida handphone aja. Tang ingat mayuhanal teti nekul rundi yang kita ya. Ba'ak penemu aku berpegai bak jakut Tuhan. John 12 ayat 32 nyebut. Ti madah angkat ke Jesus lalu ia empu dekat ngempuruk ke orang datai ngagaya. So nama arti leka jakut tu angkat ke Jesus. Lapan sembina Jesus ajak ti oleh nariat orang. Ya, hadirat Tuhan ajak ti oleh ngemai orang. Lalu lebuh sida ngasai ke Tuhan bisik dalam gerejanya. Lalu nyak ti ngasuh sida awas lapal datai ngekia. Lalu pihak mega Tuhan ngau kitai dalam puji ngau sembah. Ya, laban dalam gereja kan kita muji nyembahyan ya. Ya. Kita muji nyembahyan. Lalu pihak mega kuasa jakuk ya tidak baik oleh pastor. Now, lebuah kita nyembah roh kudus Tuhan bekerja. Lalu nego ati orang ke datainya. Lalu leka jakuk tidak baik pastor mega dikesemak ke kita bakal lungak ti bermata duanya ti nego ati mensia lalu nyak ti ngupas tidak ya lalu nyak ti ngasuh tidak ya ingin datai semak sesemak ngagai Allah Taala lalu mengkang awas kaya na ya ingat kita orang kedatainya mayuh utai ke dipeguna tidak ya. Jadi aku percaya lepas sudah datang ke gereja muji nyembah Tuhan ningal ke jaku roh kudus Tuhan nemu semua utainya lalu roh kudus Tuhan ti nego ati sida ya. Nah ya, lalu kedua tu dah sebut ku tadi. Lebuh jaku ya dipadah jaku Tuhan penuh ngau kuasa. Nyak ti nego serta ngubah hati sida ya. Jaku Tuhan diksemak ketajam bakal lungak ti bermata dua oleh ngupas penghidup mensia oleh ngupas penghidup sida ya ti datai kita itik berjakuk kita nak nemu nama titik nyadi borang ya tang jaku Tuhannya ya jaku Tuhan ti dipadah di ajal nyak ti nego penghidup orang ti datai lalu nyak ti ngasuh sida ya ti lama nadai agi ya ti baru udah datai. No, lebuah sida pulai hari gereja. Sida ya segal, lalu lantang, lalu asai kemak tik berat tadi udah diambil hari sida ya. Lalu namau titik ngirau, no dia tu no bisa shalom datai ngagai sida ya pemaya. Lalu nyak tik merangsang sida ya ingin seingin datai ngagai gereja. John 12 ayat 32 madah ngagai kita. Lebuh aku diangkat ke ari dunia tu ku Tuhan Jesus. Aku dekat ngemporok ke semua orang datang ngagai kumpul. Dengar, enti dua itik tu enak oleh nariat ati sidak ya. Ertinya ati sidaknya nyau keras bakal batu. Lalu jauh ngejang ari Tuhan diikat di lamun utai bukai gereja semak dua basai ke jauh mah. Nah ya, so pengawak kita ti Arab kita patut bersampi ke sidak tu. Awak ke sidak dilepas ke hari utai tik ngikat, utai tik nancang sidaknya. Lalu awak ke sidak bisik pengerindu datai ngagai Tuhan baru.
0: Ya, nyak tadi utai ke uli diperhati ke kita angkat ke Jesus labannya meh siti acara dikena kita nari bala raban pulai baru datai baru rindu baru nurun ke gereja ne pastor.
1: Betul.
0: Kita nemu semua kita nemu maya serata dunia dituntung penyakit COVID-19 abak tahun 2020 subak dia cara ngau gaya penghidup mensiapan nyau jauh amat udah berubah deh pastor.
1: Betul.
0: Ya kelimpah kena dikemenal ke begelumu atau ke betugung bebala mayu kita megak ditangkan berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa serta mayu hagi meh atua-atua kebukai kepatut dititih ke kita mayanya.
1: Amat.
0: Lalu pihak megak sekolah ngau rumah-rumah semiang enak dikemenal ke dibuka nangi ke pengekai penyakit tu. Nyadi maya tu me sembiang cara online tu me siti-siti ya cara kecukup engkeman kena kita bersembiang mayanya pastor. Indah pengudah habis COVID-19 dia kita berarti ke mayu amat channel sembiang bak media rama atau ke ke bisik bak YouTube kini serta juga podcast ke uliah di pedak kita abak digital tu dia pastor.
1: Betul.
0: Tanya aku pastor, ba gaya ngau cara peniau penghidup mensia ke maya hari tu ti kelalu kiruah ngau pengawak tu pengawaknya uliah kini sembiang cara online tu nganti gempuruk sembiang hari minggu cara fizikal ko kita.
1: Amen. Terima kasih amanah mai jakok tanya tu ya. Laban mayuh na urang munyi ko jakok ko tadi teruna-runa ya rindu mina kak meda handphone sida aja. Tang dinga menjadi dalam Tuhan. Lebuah kita yang ngenuluk ke pengawak atau ke kerja kita. Retinya kita berlabuh ngubah prioriti kita. Retinya utai ke dengkah kita nombor satu. Nama utai tersebut bak leka jaku Injil Matthew 6:33. Jaku dituk madah giga dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau pengeluru Asia. Lalu semua utai dekat diberi ngagai kita. Erti jakuknya, lepas kita berbahasa ke Tuhan dulu. Ngenuluk ke ia. Ya, ngau masa kita, ngau jam kita. Ia dekat merkat kita. Okay, merkat kita bak mayanya indah sepamanya minggunya yang kaum pengawak kita itu kerja kita. Anang nuan nyebut dalam pun ada hari datai ngagaya. Anang. Tang dekat jakuk itu madah terang amai. Tang ngagaya ti uliah amat-amat nak uliah. Tegal traveling ya kuaku tu ngagai orang ti amat-amat nak uliah datang ngagai gereja ketegal traveling atau kegawa on shift sakit kini bah servis online tu uliah nyadi keberkat ngagai sidaknya dah nah ya tang dinga menjadi pemadas kita ti uliah datang ngagai rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya nyemah ya ngau bala mayuah serta fellowship ngau orang bukai. Bak pemansut 20 ayat ke 8 ngagai 10 nyebut tu. Tuhan merkat orang kebebasa ke hari ya hari minggu ya gereja ukai rutin tang kawal. Kawal ngau Allah Ta'ala lalu kawal ngau pangan diri. Nyak kebuah gereja tu berguna nul tiap ikut kita gumpuruk.
0: Ya, hanya pedemu ke dipansut ke pastor. Sama-sama kita berarti kepala peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, sekedar penerang hari perkara ke bisik disebut kami buat program Palasa Jurai. Jadi kita ngetu nak lama, udah kita ngangkat ke sitik lagu, kita nampung baru jurai kita buat topik sembiang online tak ke onsite.

0: jurai 635 ka lai sari tok kita berjurai ka topik sembiang online tok ka onsite. Ya agi bugulai ngaku aku di konti Reverend Pastor Graeman Ujang. Yang harap kebala peninga agi mengkang netap ke pengerinduk bugulai ngaku kami di YFM. Tua pulai baru nampung ranau tua udah bekau kita ngangkat ke sitik lagu de pastor. Jadi tu aku ngumai kita sama berarti ke perkara tu dulu deh. Jadi apa pelasa ke pengasai aku bak aku empu tu de pastor. Kadang-kadang sembiang online tu kurang beri empas tu ke feel ke dalam nusuak bati kita. Kelebih lagi bak hal kita berbahasa ngau penangi tau ke pengeransing kita ngagai Tuhan. Atau ketegal penangi tau ke pengeransing hati kita nak sama sebaka ngau maya kita bersemiang di gereja. Nyak pengasai hati aku punya pastor.
1: Nang amat ya.
0: Ya ambil ke banding tu nuan bisik ga nyebut tadi pastor. Ambil ke banding tu ari segi tua berpakaian tu. Nanti tua nurun ke gereja. Kemas tua pastor.
1: Betul.
0: Smart garik ke dikena tua.
1: Betul.
0: Take in tua baju tua.
1: Ya. Yeah.
0: Atau nanti di rumah, apakah rata nak dikemerat ke tua tua pastor?
1: Ya. Yeah.
0: Pihak megak maya berlagu. Nanti di gereja orang berlagu, otomatik tua berdiri. Atau nanti tua bersemiang di rumah, ngena online tu tadi, duduk tua berlagu pelapa aku. Nadai tua berdiri, dedegi berlagu. Aku banyak deh pastor.
1: Yang betul, ya. Yeah.
0: Pihak megak nyangka lebuah, kita yang ngulok sembiang online di rumah tu tadi munyi kenuan tadi nyo segau-segau kita kia TV-nya bekenya aja menyedia
1: dah. Yeah.
0: Jadi nanti tu meh perkara kenyadi pastor. Bahkan ni kita ulih ngasai ke hadirat Tuhan bak sembiang cara online. Kelebih lagi nanti kita nak ulih nak gak sembiang online ketegak tuan nak dapat munyi kenuan tadi ketegak kita sakit tau kebisik penangguh berarti neku tuan urun ke gereja pastor.
1: Ya nang amat atang leka Yakub ku belebas beketuk lau hadirat Tuhan nak sebinak bak gereja lah. Okey, tang bak dini dua. Ya ti berguna nuan bersampi. Ya kuaku tu orang ti individunya. Orang ti sikuk-sikuknya. Ya, bersampi lalu datang semak ngagai Tuhan. Ya, mesti disiplin dirimpu. Nah ya, nanti bakal orang kesakitnya tadi. Tentu ya dekat datang semak ngagai Tuhan. Nah, dari utai boleh ngiruah ya. Ya, semina fokus ngagai Tuhan aja. Bak tu, Puan Penny, bisa empat itu utikak disebut aku di tu. Nomor satu, datang semak ngagai Tuhan. Atau datang semak ngagai Allah Ta'ala. Ati mesti keran dekat datai semak ngagaya. Bak Bob James 4 ayat 8 nyebut, datai semak ngagaya Allah Ta'ala, lalu ya dekat datai semak ngagai kita atau ngagai nuan. Ya. Basuk jari kita, orang tip berdosa lalu tuci hati kita. Kita ke hati 2-3. Erti jakuknya, kemetul ke penghidup dari empu. Ya, lebih banyak kita sikuk-sikuk kini, ya tip berguna, kemetul ke penghidup dari empu. Kelurus ke penghidup derempu. Nombor dua, baca jakut Tuhan. Belum mati kaya. So, leka jakut Tuhan tu berguna. Laban bak Mazmur satu, madah dua kita maca leka jakut Tuhan ya. Ya, penghidup kita dekat di kesemak kebakar kayu, di tumbuh bak tebiang sungai. Nak takut ke kemarau datai, lalu ya berbuah. Nitiah ke musim. Indah lebuh nuan kendiri. Baca jakut Tuhan. Tinyak nuan bamat amat. Nah ya. Dekat nemu ya. Indah Mazmur 119 ayat ke 105 nyebut. Leka jakut nuan nyadi ke lampu tengau aku. Nyadi ke tengau jalai aku. So jakut Tuhan yang berguna. Lebuh kita baca ya. Ya merik penemu. Ya merik tengau. Ya merik lalau ngegai kita ini ya. Ketiga, puji sembah ya lebih nok diri non muji nyembah ya ya muji nyembah ya ngau ati nuan ngau roh nuan. Lalu bak Injil John bab 4 ayat ke 23 nyebut orang ti amat nyembah apai dekat nyembah ya dalam roh ngau pemenal labaan nya gaya orang ti dekat ke apai nyembah ya indah lebih nuan kediri nuan oleh nyembah ya daya nyembah ya ngeningi ke namanya tengah hati ya bamat amat lah ya ukai kenyo ngeriau teh bukai anak pihak au ya lalu berterima kasih ngagai Tuhan lalu nangkan kenya jenuh bak mua Tuhan. Erti jakut tu belajar jenuh. Okey, belajar kiruah ya. Okey. Ertinya anang kiruah. Laban lebuh nak laban kita. Bukulai ngu Allah Ta'ala. kita dekat fokus negaya. Ya, awak ke kita jenuh bak mua Tuhan lalu nemu Tuhan yang mah Allah Ta'ala. Tok disebut bak Mazmur 46 ayat ke-10. Dengar tok. Aku dekat ke kita nemu. Ku jakut Tuhan di amadah. Aku tok Allah Ta'ala. Aku ditinggi ke oleh semua bangsa ti ditinggi serta bak dunia tok. Ya pun kelima, Tuhan ngau kita. Namanya Immanuel. Nama arti jakutnya Tuhan ngau kita. Bak Matthew 28 ayat 20. Aku dekat seluruhan ngau kita nyentuh ngagai penghujung dunia aku ya. Tang dengar menyadik dalam Tuhan. Tajak aku nyebutnya. Sekali dah aku nanduk tu ngagai semua bala kita bala peringa. Berguna amat datai ngagai rumah gereja. Laban kita ulih diperansang ngau jakut Tuhan. Bersemayang begulai ngau bala mayuah. Lalu ngasai ke hadirat Tuhan begulai.
0: Ya, sekedar perkara kuliah diperhati ke kita, hendang amat bunyi ke aku tadi, di pastor, nanti kita lebuh kita bersemiang online di rumah, nanti kita nyau segau kulu, segau kile, ngambil air ke dapur, kulu kile, rawuh-rawuh ngerara anak gini, jadi nyau nade fokus di kita.
1: Hendang amat.
0: Di sama-sama kita berhati ke perkara tu, bala peningat. Jadi awak kita itu cemburu amat pastor. Jadi hatok tanya aku ke penudi bab topik tua kasari itu sembiang online atau ke onsite. Tok entik bab penemu nuan tok pastor.
1: Mm-hmm.
0: Kati cukup mentik orang Kristian seminat sembiang cara online aja pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Benny. Bab penemu aku nak cukup. Ya, nak cukup. Nama kebuah. Jakut Tuhan madah bah Hebrews 10:25. Munyi ke baca aku tadi, anang lengkak ke gempuro atau anang lengkak ke pengawak gempuro.
0: Ya.
1: Perangsang pengandiri lalu bebenal agi ngerjanya labanari Tuhan nyau semak seperti kelekajaku tu. Anang ngelengkak ke pengawak gempuro bebenal ngerjanya. Nah, gereja berguna amat labanuan oleh merangsang pengandiri bekawul ngau orang tik sama Arab nyembah Allah Ta'ala begulai ninga jakut Tuhan ninga jakut perangsangnya bah nama kebuah jakut Tuhan nyebut ya bebenar lagi ngerejanya laban maya tiap-tiap hari bisik penanggul yang pu tiap-tiap hari kita ngemak-mak tik berat lalu lebuah kita datai ngagai gereja mak tik beratnya utai tik natiang kita nya nya oleh diangkat ke lebuh kita ngasai ke hadirat Tuhan. Ya, lebuh kita ngasai ke perangsang ngau ke jakut Tuhan. Nya kebuah kita nguna perangsang ari pengandiri kita ena oleh ngemak-mak nya kediri. Hebrew 3:13 madah tang perangsang pengandiri tiap hari sagi-agi hari tu terkumai sehari tu ngambil kenadai siku kita ditipu oleh dosa. Nyak kebuah bahibru aku nanuk jakuk ku tadi au leka jakuk bahibru dua, bab ke 10 leka jakuk dia madah aram kita berunding cara kita tau nyungkak ke pengandiri ku yang madah aram kita berunding ngena cara kena kita nyungkak pengandiri kena kita nyayan ke pengerinduk ngagai pengandiri kena kita ngerja pengawak tik badas isi menyadik dalam Tuhan lebuh kita datai ngagai gereja nak ke kita boleh nyungkak ke pengandiri na ya. Tentu kita kediri-diri. Nama seperti nyungkak ke kita dah. Indah lekah jakut Tuhan ti patut didengar kita. Kita nak boleh konsentrat nyau kiruh ngerja tu, kiruh ngerjanya. Apatah lagi nanti anak kita nyak mancal. So nanti kita apa inai nak datang ngai gereja. Anak kita nyak tentu dekat nitiah kita lagi. Ngai datang ngai gereja. So nyak kebuah menyadi dalam Tuhan ayat 25 madah anang ngelengkak ke pengawak gempuro bakas kedak orang tang merangsang pengadiri lalu bebenar lagi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak tu jakut Tuhan pengawak tu semina oleh dikerja lebuah kita bersemiang datai ngagai gereja.
0: Ya, Mat. Jadi, Hana ngelengkak ke pengawak kita yang nurun semiang ke gereja. Laban lebuh kita yang nurun ngagi gereja, munyi ku aku lain asai ya. Hari kita ke nguluk semiang di rumah. Tang tajak pihak, ya bisa lepas kena pasal ukai kita yang nak uli ya, di rumah. Bisa lepas, nanti tua nak dapat, munyi ku dah disebut tua tadi. Tua traveling kini, tua gawak ship. Jadi, online tu siti penguntung ngagi kita.
1: Betul, ya. Jadi keberkat.
0: Kita. Kita nemu begini cara kita habis miang lama tu. Kelebih lagi pengudah COVID-19 sekali ke nuannya tadi orang ke agi nurun ke gereja atau ke nuannya tadi orang ke semina semiang ngena online aja di rumah. Tanya nuan puau. Okay, pastor, jadi aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ke tua tu tadi, meh pastor, hari pun nyentuk ke pengujung.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Bala peningah, awak ke kita ngengkah ke prioriti kita ngau betul. Ana ngenuluk ke pengawak dan ngenuluk ke Tuhan. Ngenuluk ke Tuhan artinya kita berbahasa ke ya. Kita berbahasa ke hari tidak beri yang ngegai kita. Ianya hari Minggu, hari kita ngetu. Dekena kita nama, dekena kita muji, ngau nyembah ya. Lalu dia kita dekat ngasai keberkat, ngau kita sepemanyai minggunya. Munyikul kayakut Tuhan, bak inya John 6:33 nyebut tadi, dan gigak dulu perintah Allah Ta'ala, ngau pengelurus ya. Lalu semua utainya, dekat megak diberi ngagai kita. So awak ke program tu, boleh merangsang kita awas rindu datai ngagai rumah gereja.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ya, ngarap ke semua kita itu tadi bisik pengawas dekat nurun ngagai rumah semiang. Ha, tetap ke prioriti kita berengke hari sari itu untuk prioriti kita ngelamat itu kita genuluk ke semiang aba rumah kini itu ke online nanti ulih berengke hari sari itu kita tetap ke prioriti kita nurun ngagai rumah semiang. Nuan nutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan di udah ngiriang kami, ngajal kami ngau leka jaku, engkah ke nuan dulu. Nuan jadi ke prioriti penghidup kami. Ajal kami ti lemi, ajal kami ti mudahlah. Awak ke kami, hati kami ngemeras lagi, rajin lagi, ngenuluk ke nuan bak penghidup kami. Terima kasih Tuhan ke ajal nuan. Awak ke ajal tu, uleh nyadi ke lalau tengau singkang kaki kami, lalu dia kami ngasai keberkat, berkati belimpah dikenatai kenuan ngagai tiap iku orang ti rindu kenuan. Terima kasih Tuhan, turpinta aku dalam nama apa ya nak, ngoro kudus kudap sampai. Amen.
0: Amen, amen, ya. Hanya nakak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 6:35 ungkap ke minggu tu. Terima kasih Mayu ngagi kita ke seruran bergulai ngau kami. Lalu tetap ke semayang kita bergulai ngau kami baru minggu etik dekat datai. Ngau tu mumpuk dulu aku, Tuhan merekat ke semua kita.

0: Pegelan Sejarah. Kita suwe meja orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
1: Kami, Lori Langgita, Nintiang Ari, bermacam lagu, yo.

Bersama Nintiang Hari Minggu berjam ketiga, kita habisi programnya Country and Western. Itu ngagai penghujung program kita hari pukul 12:30 malam tu lagi ya. Macam agak sekedari peminta bala kita lagi bah fanpage kami, bah kita kagi ninga kami. Terima kasih manyu-manyu di selampur muda kita Sarawak Bumi Kenyalang, tau keninga kami secara online ya. Okey, ya kepada tinduk tau ke benung bah orang tau jalan jam kedai tu, ya mulai ke diri tau ke Mansang Gawak berjimat-jimat bah jalan alun anang kalu laju warna mega ke lalu lebah lebah kita ke baik ke peringkat pengangkut ya. Lagi kenal serentang penusah sinyadi di menua Sabah Dedien berkaul ngau tanah tusur ngau bah ngenyit ya. Kita agi berperindang lagu ke disedia ke udah mending ke lagu hari Roger Whittaker ngau lagu ya 500 miles mending ke lagu Hands No ngau lagu ya Yellow Roses. Kedua lagi Patty Page ngau lagu ya I Love to Dance with You. Okay, but jam ketiga Country and Western kita jam pukul 11:06 lemai. Bila kita angkanya lawan makai, baru dekat berengkah makai wai malam tu. Sambil-sambil muka radio ninga kami tau ke ngiru kupi kini wai. Ui, nyangkung ya. Terus, ninga kami pemerintah malam wai FM.

0: dance with you.
1: Pagi Rewind.
2: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
3: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, nyapa dulu lagi dah fanpage kami ya, YFM Session Pemerintah Kedai Juniban. Bisa nyapa, terima kasih Mary Nanta Megang. Selamat bertugas MA Benoningan Nuan Serayangan di Mata Kedekat Tindu Akekia Agnes Indai Robin di Miri Megang Benoningan. Yang minta lagu Anderson Ngalai Utang dulu lagunya Hau kena marina dirimpung kau semua peningkat kita ke Bedau Tindu berjimat pulai lagi ya. Jangan lupa untuk bahagia kekasih amai. Alice Pence sebagai sinyapa, terima kasih. Arena Mami, selamat bertugas MA, minta lagu Reza Reho Utang dulu ya. Darling Kumang Mega, ngarap ke semua kita nyagerai berlama MA, minta lagu Reza Reho kena merindang semua peningkat kita kepada tim dua meh. Ngarap ke terperindang Alex Daltabina Watabarau di Skrong Engkelili MA Benung Ningan Wantu kekia semua malam tu, minta lagu Wonderful Tonight hari Eric Clapton kena merindang belakaban kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh ngagenuan mega pengeluar program. Terima kasih, salam manis, salam rindu, salam kesejahteraan di Nimakti kekia. Richard Unumega sinyapa kita yang minta lagu Rawi Sharis, ok utang dulu lagunya, lagu repak kena merindang semua peningkat kita. Luisa Jugi si nyapa kita Annie Tinggi mega, selamat bertugas MA berjimat pulai lagi kekia. Mami Abah mega selamat bertugas. Mas Diana Benun dengan Nuan malam tu MA bertugas buat sepital Limbang, ok minta lagu kena merindang bala kebenung kawak meh malam tu kena merindang Mak Ya Ngau Jana di Sabah Din Ibu Ayak Adi Lawa Stanley Edwin Win Wati Connie Christina Juliana Lily Marina Rudison di Miri. Pesan yang ngarap ke semuanya gerai berlama ngarap ke terperindang kau lagu ke ditebah ungkap ia malam tu. Jeremy Casey nyapa, terima kasih James New yang mega. Ana minta di pebahasa di mula kita pun tak nemu bebasa ke kia yang minta lagu Ari John Yaman lagu lama Sheila. Utang au kena merindang kabar-kabar ke sama engkau bersekolah subak meh ke kia. Terima kasih Dublin ke bajam ke sinyapa. Kita terus merindang lagu di sada Cliff Richard The Young One. Kedua lagi ninjau lagu Little Richard Good Golly Miss Molly. Engkau kami tentu ya Country and Western Pemerintah Malam.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Disterian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakub lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Teng megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakub dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakub, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Ya di Ranau Sabah kalau hujan banget kenyari lemai tadi ya. Ngujung ke penusah tanah tu sur sinyadi ngau ampuh bah ngenyit. Bak sekadar gendurung menua di kundasah megang ngujung ke sebuah kereta bangsa Peru 2 kancil ditaban ke arus tau ke air ti deras ya. Penusah nyadi bak kampung Sinisian tau ke kampung Gorowot lemai tadi. Nitiah ke penerang arit kepala polis daerah Ranau Superintendent Mursalin Mahmud. Imbadah sidak terima kasih. Kangau berkaul ngau penusah tu orang pukul 5.58 minit lemai tu tadi ya. Pemegang penusah tanah tusur bisi nyadi bak kampung Dumpiring bawah Kundasang. Orang pukul 5.19 minit lemai tu tadi ya. Tajak pihak penusah tanah tusur ngau ampuh bahagiannya. Nada ya kes berbadi nyawa bisi di report ke ya bisi beka gambar hingga video diperkongsi ke mensia manyuh di media ramah bekal enggak penesah ampuh bah ngenyit gau tanah tusur ke nyadi ya. Okey, garak ke nada ya penesah ke balat nyadi lagi di menua Sabah. Kita terus berindang George Michael Carlos Whisper kedua lagi jalan lagu Repeji Lee Fever gau kami dalam program Country and Western. Bila kita kengin tu hari berada hari tu hari 11 hari bulan 10. Selamat hari berada. Panjang umur. Murah rezeki.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iko orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
2: Ingat Piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Okey, pukul 11.36 minit malam bagi engkau kami pemerindang malam country and western. Okey, nyapa bila kita buat fanpage kami peminat YFM Iban. Terima kasih kepada admin Jessica Itan ya. Okey, si nyapa. Selamat bertugas, selamat ujung minggu ke Kia Margaret Unci yang agak disibu minta lagu Igu Anthony utang dulu. Kena merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau Stamau Stevie Still Love Mary Bon Martin. Ngagi nuan mega, selamat bertugas di Konti Lily Anthony Sinyapa. Terima kasih James Pengiran Buri Nyalu mega. Ngau Mei Nenek, selamat bertugas MA. Terima kasih Induk Kenawit. Minta lagu kena ia merindang semua bala peninggal kita ke malam tu ya. YFM segulai sejalai ke kia. Terima kasih Alin Empanin berkasi nyapa minta sebarang lagu kena merindang peninggal-peninggal kita ke malam tu. Lagu masterpiece ke kia ya. Utang dulu okey. Francis Ancis juga bisik nyapa kita ke malam tu ya. Benung bertugas ke kia. Terima kasih ya. Bala kita ke baru muka radio, baru datang, baru rumah ke niwai. Okey, muka radio dengan kami. Ninti hari, ninti yang jam. Terima kasih manyu-manyu. Kita lagi dalam program kita, Country and Western. Tu lagu di sada Ronan Keating. Gal lagu Loving Each Day. Kedua lagi, nginjau lagu dari Don Gibson. I Can't Stop Loving You. Terus ngau kami, pemulindang malam YFM. Come on, yeah.

0: kerja kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

mulai apa kita menikah lagu-lagu lama kita country and western kita nyau datai ba pengujung program gaya 15 minit lagi di tampung kita hingga timang kerbak tawa senangkan kata lagi yang nyentuk ke pukul 6 pagi lah. Bila kita ke lagi dengan kami di selampur muda kita, terima kasih. Okey, jam ketiga lagi engkau sudah pangan berkali engkau kami bak lubang ribut engkau DJ MA tau ke tiu ya. Tiga lagi lagu disediakan aku ke pihak malam tu 11 hari bulan 10 country and western kita dengan lagu Tom Jones Green Green Grass of Home. Kedua lagi ditangkan engkau lagu Di Platters engkau lagu The Great Pretender kepedulian dar Everlasting Love Hari Garrett Jolling ngarut ke pengilu kita terus berbungai dengan kami ni tiang hari ni tiang jam. Okey, malam tu kita belalak gawati ke cukup yang lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana bala kita akan dantu berpengarainya ngarut ke jampat gerai jampat suman bakar selama ya ungkup abak moga ngarut ke jampat gerai ni. Okey, bagaimana pesan DJ Medi Conti, jangan lupa untuk bahagia pagi lah. Kita berkali yang baru balubah ribut jam ke sebakah 9 ngagai pukul 12 tengah malam.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.

ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM. Tapi puji gagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

Madiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Berenyah, Lekang Matiun, Jesli Jabu.

sekaja ku prangsang ke saritu, kerja manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip natip misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dipalas ngau kemana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita.

selalu betul-betul dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita. Lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Tidak ada yang awal. Dan ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang ke lembuan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan-ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kia ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita pun. Awak kerja manahnya kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

Mai yang makai utai manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, tapi kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hati.

0: waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

info aktiviti Y. Tambung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tambung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan mega bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nombor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info aktiviti Y.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tangan mong kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kri.

0: Tanuan. Nuan mega tang ujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pamaduk berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Pengerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Tu belakang pun aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada di belakang tu. Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pihak biar megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celah banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngembedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karena tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukarai tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu keboitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang warna bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, MyFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

0: Jadi kita nang lupa ngan nama dah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM ni tu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: sepenguda aku Suman. Aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu urang bukai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Pengerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM Segulai.

Rasa. Hai, aku Diana Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Hanang Irau. Kami bisik berida kita. Pengerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalan.

0: Dan ya tu okey untuk sidak pesakit ku dah lama, sidak baru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang. Oh. So sidak yang layak untuk mohon lah.
1: Okey, sidak selalu bertuci buah pinggang atau pengangai hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak tu perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Dia tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan per kapita berkat adik lah RM1,020 sebulan. Dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan untuk termasuk bantuan pengangkutan DJ. Laban kadang-kadang
1: tambang
0: selainnya pun dibayar. Pun dibayar oleh kerajaan. Laban kadang-kadang pakai tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang dengan pusat dialisis jauh lah. Kadang perlu RM20, RM30 tambang kadang. Tak mampu kan bantai seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, namanya.
0: Untuk bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah untuk mantu sidak kebisik pesakit buah pinggang tu lah. Jadi bantu tu bisik duit ya, cuma kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan tu masuk bantuan pengangkutan, kau bantuan transplant sidak ke pesakit buah pinggang. Mungkin aku lah. Adanya bisik bisik bantuan bukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF. Adanya dengan suntikan mengikut semua sidak EPO lah. Tu tak ada salah. Tu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Tak ada salah ngagai opis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak yang tadi mohon madah rempu aku tu baru di nak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

Mayo makai utai manis tau bujuang ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujuang ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

Podcast Culik atau kalem liak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat lah.

9 pagi hari gereja Anglika kena ke 12 hari bulan 10. Keterbatu aku dulu dekat beri selamat pagi ke semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku di nindur kita nyamai itu. Kalau kita ngepun kemangok kita pagi itu kau sembiang. Kita patut berterima kasih ke Tuhan.

nunok kesemayan wan diitusi ke mensia oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Jesus kami minta nuan apa itu kasih. Saob kami kenyaur itu betuai ke nuan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama nuan. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu dia ambil aku ri Injil St. Luke bagi 11. Berengkah dia baca buah ayat 29. Lumba orang nyawa majak mayuh semayuh. Jesus lu belabuh berjaku. Orang kerbak dia tu undang amat jai. Sida bintok tanda, tanda daya, tanda dekok. Lebrik ngagi sida, kelimpah hari tanda junah. Leban bako junah ke nyadi ke tanda ke orang ini weh. Makanya meh anak mensio dekok nyadi tanda ke orang kerbak dia tu. Lebuh hari pecaro ilok, kuih neri menua di selatan. Dekok berdiri sama orang kerbak dia tu, lu bersalah sida. Leban dia udah datai ritisi dunia, dekok mendiang ke penemu dalam Solomon. Tan pedok utai ti besai agi ri Solomon bisi dituk dia tu. Lebuh ri pecaro ilok orang ini we dekok berdiri sama orang rebak ti dia tu. Lu bersalah sida. Lebuh orang ini we empu udah nesalah ti kedosa sida, lebuh sida mendiang ke jaku ti padah ke junah. Tan pedok utai ti besai agi ri junah bisi dituk dia tu. Nalai orang nungku nampu, alung ngerungkup ia ngena bisin. Tangengkah ke lampunya berpenuduk lampu. Ngambil ke orang ketamak oleh medok penempatnya. Mata kita jadi lampu tubuh kita. Nanti mata kita menyana, semua tubuh kita penuh laban penampak. Nanti mata kita ndak menyana, tubuh kita penuh laban pemetang. Nyalai kita ndak nentu ke penampak. Di dalam kita nyok ukai pemetang. Di semua tubuh kita penuh laban penampak. Lunadai siti perengko dibalut pematang. Tubuhnya dekat tampak semua. Maka lebuh lampu ti mancar ngai kita. Lemberi kita penampak. Tu Injil Kristus. Puji ke Kristus Tuhan kita. Sampai kita. Latala ti mana berkuasa oleh anak tunggal nuan. Jesus Kristus nau dah ngalah ke mati, lumukok kami pintu ngai penghidup timruan. Tolong kami Tuhan, lebo kami nengah mayuh macam penguji, mayuh macam penusah, lungasai ke mayuh macam pemedis ngai penyakit dalam dunia tu. Kemato lu gerai ke semua orang ke benuang tusah, benuang sakit, jam mayuh tu. Kelebih lagi sidok ke udah, kena penusah, ketegal perang, ketegal penyakit kebisinya di pemenuh sido. Iring serta berkat kami lebuh kami hidup diri maya ketusah meketu. Oleh pengasihan Tuhan, Tuhan lepas kami dari penusah. Serta ngepedis ke udah debai penyakit COVID-19 ke udah nyadi. Kami sampai minta Tuhan, Tuhan beri penemu ngepengelan dia. Ngebala orang kemenung berarti kemaya macam penyakit dalam dunia itu. Lebuh kini kemunuh penyakitnya. Sampai itu, apa yang sebut kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan, serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama Tuhan, datang perintah Tuhan, jadi mempenekat Tuhan. Maka dalam surga, kenyam kau dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang disalah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke belama, lamaya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita. Tuhan nampak kita, lukasih ke kita. Tuhan rangkati kita, beri selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belama, lamaya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi tu. Aku mai kita nanyi pantun. Lumur 90, bukulai ngebala kuaya. Are St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang labuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tu.

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga ati gago nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah badu tau nanam ubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilok ke kita gawa inuk gawala laki nurun sama serta berjalai batuna udi
1: YFM Segulai Sejalai.

lagu Aria Idiau tai orang lagu dikena mungkal lawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami di YFM. Begulai pa awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tau ya 12 hari bulan 10 2026. Terima kasih kita ke temu pagi milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Sekali kena gelombang angin FM hari stesen RTM ke Semak Ngau kita di Serata Menua Sarawak. Lalu pihak Mega ke boleh didengar kita hari RTM klik Ngau Mega about channel Astro. Ini harap ke kita sama angkat Dani Ngau Lantang. Lalu pihak Mega ngarap ke boleh nurun kawak atau ke berjalan ke pengawak bakal selama ke Saritau ya. Jadi bah awak pengerak pagi hari 1 tu bakal selama mega kita bergolai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi bah tusun program kita bakal selama mega 7 pagi maca dulu pesan ke basic diterima hari peninggal kita. Kita ke basic pesan berat atau ke pesan ke berbatang atau anjong ngakai WhatsApp konti YFM ngakai email YFM Iban. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi pukulai pa 2 pagi Y bakal selama. Nya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi ke sehari tu. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu peningan. Bedau kita terus panjai bergolai 3 jam ke pagi tu awak pengerak pagi. Tu hari Alex Wan merampau.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

Arya Silvia Ji Asap Lia. Kena merindang kita ke pagi tu megah peningah ya. Kita ke udah tunggu milih YFM jadi ke pemerindang kita. Lebih lagi kita ke dekat Nurun Gawak atau ke BC pengawal ke Diatur Sarito. Lalu pihak megah kita ke Beranjung ke Balan Biak ke Nurun Bersekolah. Jadi itu berkongsi berkaul dengan pemutus renggat final atau ke kemuncak bintang Piramli 2026 ke Diatur RTM Pak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas malam tadi. Kalai Rul Azhar atau ke Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi ya, kengari ke Zon Utara. Mujur bergelar champion kemuncak bintang Piramli 2026. Jadi main lagu derita ngalah ke 5 finalis ke Buka ya. Lalu Rul Azhar mujur main pula prais mata duit RM20,000 trofi ngau mega certificate. Lalu bak penduduk nombor 2 ianya Mahathir Zailani dari Zon Sarawak ke boleh prais RM15,000 trofi ngau mega certificate. Pengari Zon Sabah ya, Jeffrey Zan Jamil mucur boleh penduduk nombor 3 ke mai pula prais RM10,000 trofi ngau mega certificate. Muhammad Rizwan Muhammad Taib dari Zon Selatan mucur boleh anugerah persembahan terbaik ya. Jadi prais ngagai sida ke menang tu di suak ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. Nya berkaul dengan pemutus kemuncak bintang Piramli 2026 ke Diatur Pak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas malam tadi. Terima kasih mai kita ke bisik datai ngagai Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas ada malam. Lalu pihak mereka pakai tu mereka di tabur ke terus mereka RTM TV 2 malam tu malam tadi ya berengkah dari pukul 9 malam. Okeynya Siti hari pakai atau ke program ke di atur RTM. Jadi tu mereka berkongsi kalai awam kedua penggal kelima Dun Sarawak ke 19 Diatur berengkeh hari Sarito ya. Jadi empat peramu undang RUU dekat dibantai ke awam ke sekali itu ke nyengkaum RUU belanja 2027-2026 atau ke bajet Sarawak 2027. Jadi RUU itu dekat dibantai ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu tiga RUU ke Bukai dekat dibantai ke ianya RUU belanja tambah 2026 RUU Library Menua Sarawak ubah 2026 ngomega RUU Ari Diau ubah 2026. Jadi awam Dun Sarawak tu diatur berengkah hari Sarito sepenglama 8 hari ianya nyentuk ke 21 hari bulan 10 atau ilah. Okey, nyak meh sekedar utai ke bisiknya di utai ke diatur radio di menua kita ke dikongsi dengan bala peningat kita dah tu lagi berkongsi ke berita-berita Bukai. Lalu bakal selama mega berita pagi di YFM boleh di dengar kita pukul 7:30 pagi tu lagi jam. Okey tu terus merindang kita ngau lagu Ari Jenarino Jeraki. Lagu baru mega Bujang Ketik 9.

Lintang Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, hanya di jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima Ari peningat kita ya. Pesan ke terubah tu Ari Catherine Loga atau ke Ina Isa. Hanya di pesan tu madah ke Dana atau ke Aju Anak Adam. Aju Anak Adam udah nadai. Lalu Niang Aju Anak Adam tu dekat di Sungai Pala Mayuh. Malam pergila 13 hari bulan 10 2026, ba rumah sedampu enya ba rumah bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba pendam Sungai Kepayang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batang Layar Sepak Pakau Anyut dan Tabai Julau Kerian Rumah Sudah Bawang Hasan Sibu Engau Mega Kaban Belayan ke Bukai ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-354-8565 tahu ke lumur 019-286-4365. Nya tadi pesan madah ke Dana tahu ke Aju Ana Adam udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergila ba rumah sidak ianya ba rumah bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya Ari Louis Ane Radin madah ke apa ya Radin Ane Simpang. Radin Ane Simpang udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah sedampu inya pa rumah sebeli batu berbini atas lubu antu. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa tinting lalang batu berbini baru san panjai san pandak empit bulu cangkul panjai ruai atas panjai ruai baru budai nangapan bui ran bui panjai sekaru kawung mepi pasir mepi lawin uang panjai uang pandak sibau rebah ngau meka Kaban Belayan ke Bukai ya, kena ulih disebut dito magang. Madah ke Radin Anak Simpang. Radin Anak Simpang udah nadai. Lalu niang Radin Anak Simpang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah sebeli batu berbini atas lubu antu. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan madah ke Raymond Nicholas Rosli ya. Raymond Nicholas Rosli udah nadai meka. Lalu ni yang Raymond Nicholas Rosli tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya. Pa Pela St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba tinting ke purai batu lintang tebar Sungai Tandu Munggu Demam Rampuwi Temiang Baru Gran Stumbin Kaban Belayan di Sri Aman Mukah Bintulu Miri ngau muka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke Raymond Nicholas Rosli ya. Raymond Nicholas Rosli ianya anak Alice Lee udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya Pak Pela St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya Ari Cuat anak Tapau tahu ke apa ya Thomas madah ke Semara anak Lasam. Semara anak Lasam udah nada ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi ya, ba rumah sedempu inya ba rumah liba nanga buak julau lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ba rumah Tungku Tanjung Udul, rumah Kampit Nanga Sangkung, rumah Philip Janting Bejawai, rumah Michael Jala Bawan Kenawit, rumah Dina Mapai, Sida Empuau Semenyadi di Naman, pihak Mega Ranggi Anak Buddha di Salim, Kaban Belayan ba rantau abau julau batu lukiang Kenawit ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kenda ulih di sebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Semara Anak Lasam ya, Semara Anak Lasam tau ke Indai Tumas udah nadai ya. Lalu niang Semara Anak Lasam tau dekat di Sungai Pala Mayu malam atau lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah liba nanga buak julau lalu dekat kubur ke pagi pagi lah. Okey, itu Siti Agi pesan hari pesan madah ke Katum Anak Numpang ya, Katum Anak Numpang atau ke Apai Ling Proji udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 13/10/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Jimmy

Malam pergi lah, 13 hari bulan 10 2026, abah rumah Jimmy Umbul, Lubu Lidung, Kaki Wong Krian Serato, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah. Okey, jadinya tadi muka pesan ke baru diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu bedau maca pesan ke buka ya ke pagi tu. Tu merindang kita ngau lagu hari berangka jarum bisik ungkup diri.

0: Tengah Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Okey, nak tanya ke pesan bukai ke pagi tu, ya. Pesan ke sekali tu, hari bani yang anak renggi, madah ke apa ya, renggi anak ungking. Renggi anak ungking ya, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam pergilah 13 hari bulan 10 2026. Jadi niang tu di Sengai Pak Rumah Sidampu, inya Pak Rumah Bukung Engkelili ya, Pak Rumah Maxtin Insum. Jadi niang tu dekat dikubur ke pagi 14 hari bulan 10 2026. Penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai baning anak renggi bak lumur 013-711-3522. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak lalang ngau tinting lalang san panjai ngau san pandah batu babini empit bulu cangkul seremat suh sayat bukit tungku Kelampau, Nanga Kumpang, Rasau, Kumpang Langir, Kumpang Pauh, Danau, Kandis, Sebangki, di Selindung, Merbuang, Sungai Menuang, Meriu, Liu, Stuga, Marup Atas, Marup Baruh, Sungai Keruh, San, Merakai, Ngomega, Kaban Belayan, Kabuka, ya, kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke renggi anak ungking, renggi anak ungking udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam pergilah Pak Rumah Sedampu, inya Pak Rumah Maxtin Insum Bukung Engkelili. Lalu dekat dikubur ke pagi 14 hari bulan 10 2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Clara anak Julius madah ke Kelimah anak Linggi. Kelimah anak Linggi tahu ke Indai Clara ya, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Rumah Maxwell. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Buno Sekerang, Miri, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Nia, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema, Keriuak, Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai. Kalau pesan tu tadi, madah ke Kelimah Anak Linggi, udah anada ya, lalu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Rumah Maxwell. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan hari Dulis anak Engkail. Okey, jadi pesan tu tadi udah dibaca ya. Pesan dari Stalin uli anak kawan madah kengeta sulit niang apa ya? Ianya niang kawan anak uji ya. Ke dekat diatur 17 hari bulan 10 2026, ba Fusiau Batu 6 jalannya bawa Pintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ba Sekayu Ai Sungai Anap, Sungai Muput Tatau, Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, Ngau Nanga Munus Santabai, ba Penebak Layar Betung, Tudan, Ngau Dilambir Miri. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Stalin uli anak kawan bak lumur 011-920-9635. Ya, tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit niang kawan anak uji ya, ke dekat diatur 17 hari bulan 10 2026 ba Fusiau Batu 6 Jalai Nyapau Bintulu. Okey, Siti muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tau peninga. Setiap lagu ke Dibai Gilbert Gawang Ngiga Pancar Panas Malam.

Gilbert Gawang yang hingga pancar panas malam tu. Siti lagi pesan berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi. Pesan tu hari Kenneth Kudi anak remus. Jadi pesan tu madah ke indai sida Remina anak pangi ya. Remina anak pangi atau ke indai Kenneth udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi berumah sedempu, ianya berlubuk pasu limbang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila berpendam arsi bakul. Jadi penerang ke sili agi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Kenneth Kudi Impu berlumur kusung 111-401-2004 atau kenuju Regina Suna ya, kusung 13-836-337. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan berkuala mendalam Rantau Kura, Selidung, Kerangan Ma, Meruyo, Liang Datuk, Melaban, Entakung, Sungai, Surai, Tanah Merah, Long Serangan, di Semena, Rantau Kiran, Pulau Brunei, Bukit Batu, Sepangah, Kelate, Meresam Darat dengan Meresam Parit, di Tubai, Teban, Lubuk Awur dengan Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tau tadi madah ke Remina anak pangi ya, tau ke inai Kenneth udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi pa rumah sedempu, inya ba lubuk pasu limbang. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila ya, ba pendam arsi bakul. Okeynya ke Siti muka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tau. Okey, sudah mendiang ke lagu hari You Sandro tu. Kita dekat mendiang ke berita pagi. Lapor ke terus hari YFM.

pagi berkulang aku Daniel Stephen bak berita pagi YFM. Sebatuk batang berita. Jendela Renggat 2 tebal lagi di Pejalai Kebak Kandang Menua Ulu di Sarawak Ngau Sabah. Bajet 2027 agi belanja pemangsaan ungkup Sarawak buka peluang pengawak dagang ngagai Raban Nembiak. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi champion bak pekid bintang P. Ramli 2026. Lalu tu isi berita. Renggan kedua pelan jalinan digital negara Jendela 2 dekat tebal lagi di Pejalan Kebak Kandang Menua Ulu di Sarawak Ngau Sabah. Untuk mengukur 2,000 bengkah palan ngau mayuh macam teknologi ke pemadup baru dekat diputar ke kena ngerembai ke bungkur arus internet di berlalau ke pemanah ngau pengulih Siti-Siti Nur. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke kira 1/3 hari semua palan hari baru Jendela 2 dekat mungkur pengawak ngagak tiang pemancar arus penyambung. Lalu ke bukai dekat ngena mayuh macam atur ti engkeman ngau gaya Siti-Siti palan. Teknologi satelit Starlink Siti hari perengka ke diguna kelebih lagi bakanda menua tindak tentu mayuh orang serta berbukit. Agih belanja ti besai diguna kena nampung ungkus operasi sekolah sekunderi Cheung Hua nombor 1 Kuching. Sapir Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuih Hian madah ke ngatur program pasar ninting ngatur program pasar amal ninting tahun sebagai hari pengawak ti berguna kena nyokong belanja sekolahnya. Program kebangsaannya megak oleh ngumpul belanja antara RM300,000 nyentuk ke RM400,000. Tu dekat mantu ngelempung ke tatim belanja sekolahnya yang kaum kena mayar gaji bala pengajar. Perintah Sarawak megak agi nyendia ke agi belanja RM10 juta setahun dikena nyungka operasi sekolahnya. Kenyau Arya ditumbuh maya ke dipegai niang pehin Sri Adnan Satim maya ke nyadi Kepala Menteri. Yang maksud ke Jakarta buat program Pasar Amal 2026 Sekolah Sekunderi Cheung Hua No. 1 di Kuching. Agi belanja ke pemansang RM16.2 bilion ungkup Sarawak bak bajet 2027 disadang dekat muka mayuh agi peluang pengawak dagang ngagai Raban Nembiak kelebih agi bak kandang menua pesisir. Sapin Menteri Nembiak Lombak ngau pemansang orang dagang Dato' Dr. Ripin Lamat madah ke pemansang infrastruktur bakal jalan alun jematan ngau arus penyambung terdekat ngeremai ke access market serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Jalai ti mana ukai seminat ngelancar ke pengawak nganjung barang dan megak mantu orang dagang di menua pesisir guna teknologi digital kena ngeremai ke dagang sida. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarang berita di Sibu. Perbangunnya gerempung veteran sedadu Tasik Diraja Malaysia PVTLDM Pampang Sarawak nerima ngau maneh bantu khas belanja ke diberi ngagai veteran sedadu Malaysia ATM bak bajet 2027. Yang dipertua PVTLDM Pegawai Waran Satu Besara Unyuk Dasi madah ke bantu ti diberinya ke tanda terima kasih perintah ngagai pengawak ti udah di Pejalai ke Bala Veteran Sedadu. Belanjanya megak mantu ngelempung ke tating ungkus penghidup sida. Ia madah ke Raban Veteran kelebih lagi TLDM di Sarawak berterima kasih ke pengibuh perintah ti seruran niaga pengelantang sida dengan 4 bajet madani. QPEC Sarawak megak berterima kasih ke bantu khas kewangan BKK RM1,500 di diberi ngagai orang kegawa perintah berbajet 2027. Chairman dia Colin Jayang madah ke pemeriknya dikarap oleh mantu ngelempung ke tatim belanja ninting ari. Kelimpah ari ti dikena ngangkat ke semangat terus ke komitmen serta berjalan ke pengawak ngau cukup mana. Ia megak ngarap ke perintah oleh berunding ke merik insentif ke mana ari.
Agi Dudi Ari Ila. QPEX Sarawak megak berterima kasih ke bantuk RM750 diberi ngagai sidak ke pincin gawak perintah. Kita dia tu benar-benar ke berita Ari YFM. Awam kedua pengal kelima Dun Sarawak ke-19 diatur berlabuh Sarito. Empat perambu undang-undang RUU dekat dibantai yang kaum RUU belanja 2027-2026 tau ke bajet Sarawak 2027. RUU-nya dekat dibantai Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Tiga RUU kebukai, ianya RUU Belanja Tambah 2026, RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026, ngau RUU Ari Diau Ubah 2026. Pengawak Nur Milih Senator baru megak dekat diatur ba'awam ke sekali tu. Berindia Ari Timpul Servis Senator Michael Mujahlihan dekat temu kena 1 hari bulan 12 tu. Awam Dun Sarawak diatur penglama 8 hari nyentuk ke 21 hari bulan 10 tu. Servis feri Batang Paluh di Mukah dekat diketuka pengundah jematan Batang Paluh dibuka ngagai Mansia Mayua kena 30 hari bulan 10 tu. Penerangnya dikongsi ke Facebook Upis Kerja Raya Sarawak. Jematan tidak dekat dibuka ngagai Mansia Mayuhnya dekat ngemudah ke pengawak Ninting Ari serta muka peluang baru ngagai rakyat kandang tebing tasik Sarawak. Jematan di panjang 1.7 kilometernya berungkus RM298.98 juta. Jematan itu bersambung ke Pulau Beruit ngau Pasar Besai. Ruh Azhar Tauke Muhammad Fagru Azhar Muhammad Zabandi dengari ke zon utara mujurnya di champion berpikir renggat final Bintang Piramli 2026. Kendia tu bak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas Demalam. Mai lagu derita, ya mujur ngalah ke 5 finalis kebukai ngau pemujurnya Ruh Azhar. Rul Azhar nerima prize duit RM20,000 trofi ngau sertifikat. Lumba dua Mahathir Zelaini Ari Zon Sarawak nerima prize RM15,000 trofi ngau sertifikat. Lalu pengari Zon Sabah Jeffrey Zan Jamil boleh nombor 3 mai prize RM10,000 trofi ngau sertifikat. Muhammad Rizwan Mataib Ari Zon Selatan mujur boleh anugerah persembahan terbaik. Peraya sidak kemenangnya disuak ke Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sikok lelaki ke berumur 78 tahun berbadi nyawa bak penusah Jalan Alun kenyadi bak kilometer 418.4 Jalan Besai Pen Bonio Nuju Betung nak jauh Ari Piten Seratua. Penusah kenyadi urung pukul 10.57 pagi kemarinnya antara sebuah kereta sedan ngau sebuah pikap. Kepala Polis Pelilih Seratua DSP Matthew Manggi madah ke mansa ke berbadi nyawa ianya penumpang bak tempat duduk mua kereta sedan. Mansa madam ke sebut bak Hospital Seratua ketegal timbalan bakal bak palak. Penusah temegak ngujung ke deriba pikap lelaki berumur 60 tahun ngau deriba kereta sedan megak lelaki ke berumur 77 tahun bakal. Kes itu dipansiak nitih ke Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Jendela Renggan 2 tebal lagi di Pejalai Kebakan dan Menua Ulu di Sarawak ngau Sabah. Bajet 2027, agih belanja pemansel ungkup Sarawak buka peluang dagang ngagai Rabat Nembiak. Muhammad Fagro Azhar Muhammad Zabandi, champion pekir bintang Piramli 2026. Tunakak kami nabur ke berita Riwai FM, berita di Tusun Resita Ampung lalu di Salin Ailinda Suil. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Seleka jakut sari itu enya bangkung. Cara nyepil ya, B-A-N-G-K-U-N-G, bangkung. Reti bangkung keterubah, enya perahu atau ke kerban pengangkut dikena mindah ke air. Maya ngena leka jakut tu ianya besaya mai bangkung dibeli apai baulu sungai Kanyu. Lalu lihat di depan kami sebilia-bilia, maya merau ke pasar Kanyu. Reti bangkung kedua, ianya kembai mata kedua-dua pihak. Tak ke baluk, tak ke kembai, ketegal dikusuk, nyabak, dipecia utai bisa, tak ke dibaik kurang, tak ke kelalu benar tinduk. Maya ngena leka jakut tu ianya lebuh ninga berita laki diri betaban lari ngau induk bukai. Ibu serinai tu sehati ngurung diri dalam pangkiang nyabangkung mata dibaik ianya bak. Nyanaka seleka jakut sarito ianya bangkung.
1: Seleka jakut sarito tau di pendiang ke kita nintian ari satu, ari tiga, engau ari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya siada mungkin dalam dunia tu, mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Aku kuliah bio kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua aku dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame. Pedang mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali tuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke tuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban tuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke tuan. Lebih lagi orang ke di saya ke tuan. Ana yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola tuan tadi. Tuan tadi nadai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Aku Phoebe Chloe, Datuk kita benung mending ke YFM, segulai sejalai.
1: Hello semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai ke Pengagati. Terima kasih Mamat ngagai semua kita akan nyukung kelebih lagi ngagai sidak YFM, laban sidak SGI. Ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat. Cakut tu muka ada tujuh kaku ngagai pendai aku Bak Meridian. Laban aku udah lama nak medak sidak ya. Lama dan nak nemuai. Sedua yang mesti bersampai kaku engka. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang ke sikit nyukung aku selamat tu ngagai bala menyadi ku ngagai orang-orang ke Bak Kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik Bak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami. Thank you.